0: Ghost in the Shell juga meraih Best Picture untuk kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Dan film ini juga mendapatkan hak siar di 148 negara. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors.
3: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Yo yo yo yo, kembali bersama Hifzi. Bener gak?
4: Hifzi.
2: Hifzi
4: Khair.
2: Hifzi Khair. Gue udah diajarin nih A sama A.
4: A.
2: A.
4: Salah. Oh ya, oh ya, oh ya. Kayak gini nih. Nah itu dia. Dulu aku kalau misalnya kecil, kalau itunya salah, itu namanya kan makhorijul huruf. Gimana cara kita ngeluarin huruf dari mulut kita gitu. Kayak apa ya, artikulasinya lah, pronunciation-nya gitu. Nah itu kalau guruku detail banget, kalau nggak bener ngeluarin hurufnya, disuruh ulang gitu.
2: Nggak sampai disabetin gitu?
4: Nggak nyampe.
5: Gimana anak kecil mau inget?
4: Cuma di
5: huruf dicabet.
4: Cuma disentil doang. Aman.
5: Gak bisa, cuma ayah doang gak bisa. Ayah nih.
2: Al.
5: Ya bisa mau lempar?
4: Boleh.
5: Oke.
2: Yes.
4: Makasih.
5: Kayak gini mau apa?
2: Ya udah lempar juga boleh deh.
4: Lempar
2: boleh
4: deh.
2: Ini kita lagi pesen-pesen makanan gitu ya kalau muda, karena Kak Hifzi data. Hah, susah banget sih. Hifzi.
5: Hismi aja.
2: Kak Hifzi datang bawa makanan sendiri, kopi sendiri gitu. Sangat-sangat kekinian.
4: Enggak kekinian. Aku mau beliin kalian, ntar kekinian juga deh.
2: Ravelo Satria, aku kirimin makanan, mau enggak Prambors?
4: Mau dong.
5: Eh lu mau ngirim apa? Kalau enggak gue enggak jadi pesen nih.
4: Ya Allah.
5: Ravelo, thank you Ravelo. Enggak, gue pesen sekarang.
2: Gue tuh suka bingung memang kalau kata-kata tiba-tiba ada D sama
4: that.
2: Iya gitu, kayak susah.
4: Ya udah enggak apa-apa, panggilnya Hismi aja, Kak.
2: Gua kan agak pelo-pelo gitu ya. Jadi kayak susah, Kak, baca huruf-huruf terselubung di tengah-tengah kalimat gitu.
4: Kalau itu dari ini za, dari za, makanya bacanya zi gitu. Zi. Bahasa Arabnya zi.
2: Ah, susah.
4: Itu udah bisa tuh tadi zi.
2: Zi.
4: Itu benar itu.
2: Ri.
4: Zi itu,
2: oh,
4: benar,
2: okay,
4: itu,
2: okay,
4: udah,
2: okay,
4: benar itu.
2: Halo Bang Hismi, tuh udah pada memanggil kamu, yeah, loh.
4: Halo Bang.
2: Hismi, tadi gue bilang apa?
4: Hismi. Itu Hismi. Macem-macem nama gue di dunia ini ada banyak ya.
5: Pada mau lempar kan ya?
2: Iya, udah pesenin aja.
4: Pesenin aja.
2: Udah nih, pesenin dari mana?
5: Bandung.
2: Keburu dia besok ini dong.
5: Kaula Muda mau makan apa dari Bandung? Makanan Bandung favoritmu apa, Kaula Muda? Silakan langsung chat ke 0811-607-1022.
4: Kemarin aku habis dari Bandung.
2: Wih, sombong banget.
4: Itu habis showcase album.
5: Showcase-nya siapa?
4: Albumku.
5: Album?
4: Iya.
5: Lagunya boleh dong, nanti kita puterin.
4: Boleh dong.
5: Satu ya.
4: Satu.
5: Kita boleh puterin full atau setengah?
4: Terserah, kalau udah bete di-cut aja. Kalau di tengah-tengah bete dengerin di-cut aja.
5: Sampai ref terus nanti Hifzi ceritain itu tentang
4: boleh,
5: apa.
4: Boleh.
5: Gimana?
4: Boleh.
5: Oke, kalau gitu berarti Kaula Muda stay tune, masih ada Hifzi Khair. Hifzi Choir.
2: Hifzi Choir.
4: Nah, itu aja gampang tuh.
2: Oke. Siap, lagu peng.

Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Dandies on Prambors Radio bersama Kak Hipdut.
1: Hipdut.
0: Kan tadi gue susah.
1: New name lagi aja.
2: New name unlock Hipdut.
1: Keren.
0: Gue sebut nama lu susah, ya udah gue bikin aja Hipdut.
1: Tapi bener kan, karena kan Hifzi musiknya orkes dangdut.
0: Ya
1: kan, kayak orkes Pensil Alis gue suka banget tuh. Gue sama Galabi suka banget lagu yang Jangan ganggu dia. Dia sudah punya pacar. Fuat. Suka banget.
0: Emang kalau penyanyi beda ya? Disentil dikit langsung nyanyi. Terus langsung kayak oncun gitu.
1: Karena lagu sendiri.
2: Michael oncun.
1: Oh, itu bacanya bukan once.
2: Bukan.
1: Oh.
0: Ada yang mau menyapa Kak Hipdut nih?
2: Silakan. Siapa tuh?
0: Abil.
3: Warning Prambors, Kak Hendy, Kak Dandang. Semata Kak Hizmi yang
1: Venom ya?
3: Seru banget kalian. Ipen badai aja penyiar kayak kalian. Setiap macet aku bisa ketawa mendengar kalian. Ya ampun, suara aku seksi banget.
1: Venom.
3: Seringnya suara aku gak selaki ini, ya ampun.
1: Robot.
3: Oh my God. Enjoy deh kalian bertugas. Warning. Happy.
1: Okay.
2: Thank you. We are Venom.
1: Thank you.
2: For the.
1: Tapi suara lu kenapa men nggak mau minum FG Troche gitu atau?
0: Iya.
1: Kalau lu memang nggak nyaman.
2: Kencur.
1: Yeah. Penyanyi kan pada pakai kencur kan?
2: Gua sih enggak ya.
0: Yura Yunita
2: makan kencur.
1: Iya.
2: Tapi itu ternyata lumayan ngaruh. Gua nggak makan kencur sih kemarin. Jadi pas gua showcase kemarin di Bandung emang agak serak gitu kan.
0: Iya. Akhirnya makan Batagor.
2: Oh iya.
1: Tambah.
2: Jadi kenyang. Suara tetap serak tapi kenyang. Paling enggak happy. Nyanyinya happy.
0: Tapi kan gua mencari-cari.
1: Enggak, dia belum selesai. Belum.
2: Itu aja udah lucu. Daripada cerita yang gua malah enggak lucu.
0: Mau cerita gak?
2: Enggak usah. Okay. Aman gak?
0: Kemarin gua nyari-nyari tentang lu gitu kan.
2: Iya, kan? Kakek ini.
0: Ternyata kan kamu punya grup lawak dari kecil.
2: Iya.
0: Ah,
1: grup lawak.
0: Sumpah, dia punya grup lawak dari SMP kan?
2: SMP.
0: Lucu banget ini cerita. Coba Kak ceritain lagi, Kak.
2: Waduh, enggak tahu ya lucu atau enggak ya. Dari beban ini. Enggak, jadi dulu tuh aku selalu ini nonton apa kayak awal mulanya itu nonton API sebenarnya.
1: Oh.
2: Audisi pelawak TPI. Udah gitu, aku suka banget acara itu, Kang Sule, Bajai gitu. Nah udah gitu, aku tuh selalu mikir, ini acara hype kan. Nah setiap acara hype itu selalu ada yang juniornya. Kayak Indonesian Idol ada Indonesian Idol Junior. Avi ada Avi Junior. Nah aku mikir, wah nanti bakalan ada Avi Junior nih. Makanya okay, aku ajakin teman-temanku bikin grup lawak.
0: Yeah.
2: Nah kita latihan-latihan gitu. Dan niru-niruin ini doang, niru-niruin.
1: Sketsanya
2: mereka, cara berkomedinya mereka gitu.
0: Okay.
2: Ternyata sampai sekarang nggak ada api, nggak ada sama sekali.
0: Coba kita dengerin Dona nih. Hai Dona. Nih,
2: dia mau cerita juga.
4: Morning Kak Hipzi, aku juga suka banget yang lagunya Istri adalah kunci untuk kita.
1: Beda lagu. Ini copyright nih.
2: Copyright. Beda lagu.
1: Nggak, lagunya tuh yang bener tuh gini nih.
0: Belum ada. Lu janjian dulu dong.
2: Belum ada. Iya.
1: Jadi nanti kita akan coba puterin lagu Istri yang fenomenal ini.
0: Mm-mm.
1: Karena setiap dinyanyiin orang tuh salah.
2: Iya, selalu salah.
1: Tapi yang salah itu adalah Hifzi itu ternyata punya banyak beef sama musisi-musisi terkenal.
0: Gue deh.
1: Baskara gak suka sama dia. Terus Iga Masardi gak suka sama dia.
2: Suka.
1: Judika baru aja gak suka sama dia, ditonton sama dia tadi di YouTube. Judika jadi gak suka.
2: Emang sih kan kenapa? Kan tadi juga baru nontonnya di treat.
1: Oh iya.
2: Abis itu belum pernah ini ketemu secara langsung. Kok tiba-tiba gak suka?
1: John Lennon juga gak benci banget sama Hifzi.
0: Bentar, John Lennon.
1: Banyak banget yang benci sama Hifzi. Kenapa sih Hifzi harus dibenci orang gitu?
2: Gak dibenci. Itu tuh waktu itu gara-gara ini. Apa yang waktu aku keluarin album itu. Kan itu kan aku juga gak tahu sih kenapa barengannya sama Festivalis gitu. Dan aku udah nge-plan dari jauh kan. Nah tiba-tiba aku tuh di framing-framing sama Yusril, sama Mukti di podcast aku. Wah lu pengen nyaingin Festivalis ya. Kan kita sama-sama band dari Jogja. Maksudnya Festivalis dari Jogja. Aku juga dulu asalnya dari Jogja gitu-gitu. Habis itu aku di podcast itu kayak kayak mereka itu memuji-muji aku dalam rangka menghina, ngerti enggak?
0: Oh, iya.
2: Kayak di roasting gitu loh, Kak, gitu. Nah, udah dari situ video itu keluar sama festivalis juga ditanggepin gitu, direspon, tapi ya konteksnya bercanda gitu, bikin surat. Nah, yang lain jadi ikut-ikutan, Bang Iga, Bang Baskara, Bang Maul, Perunggu gitu.
1: Tapi memang mereka menyatakan tidak suka sama lo, atau lo menyatakan memang musik lo lebih bagus suka dari mereka?
2: Enggak ada yang
0: bilang. Dia enggak, tadi dari pembuangan karakter.
1: Dari pernyataan lo, kayak albumnya keluar barengan gitu. Itu kan berarti kan kesannya ada siapa yang lebih bagus di situ?
2: Gak
1: dan
2: ada,
1: lu dan lu ngerasa orang secara musik
2: gini nih.
0: Nah, emang, ini dia kayak framing.
2: Kakek ini. Nah, ini benar kakek ini orang baik dia.
0: Ya, terima kasih.
1: Tapi dia enggak bisa nyebut nama.
2: Enggak apa-apa, yang penting baik. Akhirnya aku ketemu host podcast yang baik. Ini aku nih beberapa kali podcast ini hostnya kayak begini semua nih.
0: Iya kan? Jahat dia, pembunuhan karakter dia.
1: Oh, ya oke, ganti. Berarti lu enggak ngerasa lebih baik?
2: Ya enggak lah, ya itu abang-abang tuh udah hebat-hebat sekali lah, lagu-lagunya juga keren-keren. Nah,
1: itu tadi tuh nyinyir tuh kalau kayak gitu.
2: Kok nyinyir sih? Emang beneran gue dari hati, gue dengerin beneran Hindia gitu, gue dengerin festivalis.
1: Buat apa? Buat tahu kurangnya mereka di mana?
2: Enggak lah, emang dengerin, emang lagunya bagus. Gila nih orang.
0: Lu jadi kesel banget.
1: Kan ini waktunya orang ada niat loh, kayak.
2: Enggak ada. Emang gue suka. Emang dari zaman kuliah kalau festivalis, karena kan.
1: Oh, maksudnya lu sebagai generasi baru bisa gantiin mereka gitu kan?
2: Enggak ada gantiin.
1: Oh,
2: enggak usah gantiin.
0: Biar kasih tahu ya kalau kalian udah selesai, gue ngopi dulu.
1: Oke. Okay. Abis ini. Jadi intinya nih, Hifzi tidak musuhan sama musisi-musisi itu.
0: Iya.
2: Itu pun gimmick lah, bisa dibilang gimmick. Atau bercandaan doang lah.
1: Jadi itu kayak apa, guilt tripping-nya musisi-musisi buat si Hifzi, karena Hifzi juga bercandanya seperti itu.
0: Tapi mungkin gara-gara itu kayak lu makin.
2: Alhamdulillah.
0: Iya kan?
2: Dan itu bentuk support sih kalau menurut
0: aku. Iya,
2: baik-baik banget sih tuh Bang Iga, Bang Baskara, yang lain-lain gitu. Ya teman-teman stand up Indo juga, Bang Ajis, semuanya itu menurutku ya baik sekali gitu. Ya cara mereka support ya dengan caranya kayak gitu. Gitu.
1: Nah, gue mau nanya soal fans.
2: Ya Allah, gak ada fans-fans.
1: Fans lo ada yang, atau penggemar-penggemar lo ada yang mikir itu beneran gak? Sampai akhirnya mereka gak tahu kalau ini tipenya guilt tripping, kayak lo bener-bener di judge.
2: Ada yang aku justru, Bang Yuzi yang sabar ya gitu-gitu. Malah, gak apa-apa aku nih, aku happy loh di gini-gini.
1: Padahal yang jahat dia ya.
2: Apa?
1: Padahal yang jahat lo, kok bisa lo yang sabar ya?
2: Yang jahat gue. Ini nih ada netizen yang beneran juga kayak lu nih.
0: Kalau mudah, abis ini kita mau bikin lagu ya. Jadi saran dong, kasih kata-kata apa yang harus ada dalam liriknya.
1: Berat banget paginya Hifzi.
0: Buat lo yang mau kasih lirik-lirik gitu, mendingan langsung aja join di prambors.live atau TikToknya Prambors. Yais.
5: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
6: Synchronize Fest 2026, it's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16-17-18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 Tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Moving, serta pertunjukan Tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Beer Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
7: Kaula muda, siapa nih yang udah siap nonton langsung MotoGP Mandalika 2026 di Lombok? Nah, jangan cuma nonton dari layar, kaula muda. Mendingan langsung rasain serunya di sana. Nah, buat lo yang pengen seru-seruan langsung di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Citilink itu udah nyiapin penerbangan tambahan ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya. Serta sebaliknya ya. Lo catat tanggalnya nih, mulai tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026. Jadi tinggal siapin tiket, ajak bestie, dan langsung deh terbang ke Lombok buat ngerasain serunya nonton secara langsung. Jangan sampai kehabisan. Buruan pesan tiket pesawatnya sekarang lewat aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Ingat, lebih untung beli langsung. Untuk info lengkapnya, cek dan follow Instagram @citilink. Yuk terbang ke Lombok dan seru-seruan bareng Citilink.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: Ooh,
2: that's always really eye opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin berdiri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: The Dandies.

0: The Dennis on Prambors Radio bersama Hipdut.
1: Hipzi. Hipdut.
0: Gak apa-apa, itu nama baru
1: iya,
0: dari
1: bagus,
0: aku.
1: Itu juga
0: kan
1: boleh
0: kamu
1: deh.
0: Ada yang Himsi,
1: Hismi,
0: Hismi,
1: Hirsvi.
2: Dengar gak tadi, Kenny? Ya udah deh, itu juga nggak apa-apa deh. Itu berarti lu nggak terlalu pinter kan?
0: Oh gitu. Buat,
2: karena Ibzi tuh nggak suka sama orang bodoh.
0: Iya.
1: Nggak ada.
2: Katanya, kayak supir gitu. Yang dulu kan bodoh.
0: Iya. Terus dia bilang tadi pas aku datang kan pagi-pagi kan, terus
2: look stupid gitu.
1: Ya Allah, astagfirullah.
0: Look so Chinese dia bilang gitu.
1: Ya Allah, astagfirullah. Ini mah udah parah ini kan. Ini udah parah banget sumpah.
2: Oh, Ibzi nggak suka sama ras tertentu.
1: Nggak ada.
0: Terus
1: ya
0: sampai
1: Allah
0: bilang gini, kak maaf ya, gue emang sipit gini, gue Cina kak gitu.
1: Gak ada,
2: aku
1: gak
2: Cina
1: ada.
2: Bukan ngantuk gitu.
1: Kak tadi baik, tadi lu yang di segmen sebelumnya masih baik. Nah, kita kok bisa berubah dalam waktu cuma.
2: Nah, kita gantung produser ya, kata produser bikin Hifzi kesel please.
0: Iya gitu.
2: Ya udah.
1: Dalam waktu 5 menit bisa berubah banget.
2: Ya tadi tiba-tiba keluar pipis gitu gak ngomong kayak.
1: Kan aku bilang, aja. Udah bilang pipis ya gitu yang awal tadi.
0: Lihat-lihat Delta katanya, ih enakan di sini nih di Delta gitu. Banyak makanan. Eh mana yang mau kirimin makanan? Parah.
3: Katanya maunya besok jadinya.
0: Ya maunya besok.
1: Ya gak ada salah.
0: Ya udah gak ada.
1: Iya.
2: Kita kan harus jamu Hifzi.
1: Ya Allah.
2: Musisi besar Indonesia.
1: Gak ada musisi besar dari mana sih.
0: Gue panggil lu Koko boleh gak?
1: Boleh kak. Ya kan? Boleh. Oh sering itu kalau misalnya gitu. Di ini. Di kalau lagi ke mall Pik.
2: Yeah.
1: Oh, Pik tuh ya.
2: Ke daerah suka. Mangga Besar lu panggilnya Koko ya.
1: Mangga Besar jarang sih.
0: Emang lu deket ya?
1: Ke lu tak tahu.
0: Mangga Besar.
2: Enggak, bukan lu berubah langsung jadi gitu kayak kelawar kita nih.
1: Kepik kok.
0: Lu suka Kepik?
1: Iya beberapa kali pernah.
0: Lebih deket ya dari rumah lu ya?
1: Iya, Tangerang. Pi, kalau kok ini kok pesan apa kok gitu?
0: Bakmi.
1: Emang gua ada wajah koko-kokonya ya?
0: Ada sih.
1: Ada ya.
0: Tapi lu kayak nggak deh.
1: Ngomong aja kali.
0: Takut. Lu besok udah nggak siaran soalnya.
1: Aman kak.
0: Ini tapi kan kita tadi bilang sama kalau muda.
2: Lihat Hifzi kakinya dari tadi goyang-goyang gini kan artinya nggak nyaman ya? Kalau
0: iya,
2: di
0: bener.
2: Dalam.
1: Emang begitu, gue selalu gini-gini.
0: Lu gak bisa diem ya? Sama kayak gue juga.
1: Iya, emang kalau lagi mikir gitu, iya. Apalagi nih.
2: Kalau ngejahit
1: gitu. Iya, ngejahit, tapi kan jarang sih orang
2: ngejahit. Suka jahit?
1: Jahit jarang sih, paling kalau jahit pun pakai jarum ini sih, pakai jarum
0: pentul.
2: Oh, jelujur gitu ya. Nah, karena ngomongin jahit, kita nanti akan minta Hifzi bikin lagu dari kata timnas.
1: Apa hubungannya?
2: Asoy deh, aku sombong.
1: Apa hubungannya?
2: Ya memang gue gak terlalu pintar Hifzi.
1: Ya Allah, astagfirullah.
2: Maaf ya.
0: Eh sekarang atau nanti? Oh sekarang.
2: Lagunya Hifzi kapan? Gue mau denger lagu istri
0: nanti,
2: itu
0: nanti,
2: loh.
0: Nanti. Itu gong ya, itu harus jadi gong show-nya.
1: Okay,
0: kita mau coba bikin lagu ini kata-kata yang dari kalau muda udah kumpulin ya.
1: Apa tuh? Ah gak bisa main gitar, lu aja main.
0: Lu main gitar kak. Tadi katanya gak mau, gak disetin jadi sama Gepeng.
1: Mm-mm.
0: Dia emang suka gitu.
1: Gak apa-apa.
2: Oh, gua gak usah pakai gitar.
0: Gak usah.
1: Pakailah. Pakai.
2: Itu gua ke toilet dulu ya.
1: Ya jangan deh, pakai gitar.
0: Woi. Udah emang suka terserah dia. Ayo, Kak.
1: Ini benar-benar kosong nih.
0: Ya udah, gepeng aja main, gepeng
1: sini.
0: Ambilin. Kak.
1: Oke, asik nih. Kalau gak ada gitar mah gak musik lah.
0: Gak asoy deh.
1: Iya.
0: Yo.
1: Asik nih. Jadi kata-katanya timnas asoy deh.
0: Aku sombong.
1: Masa ada aku sombongnya sih?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah oke.
0: Yuk udah siap.
1: Nah. Coba gimana mainkan dulu. Wah segini pop ya.
0: Come on.

0: pakai gitar. Tadi gue kayaknya nggak boleh main gitar sama lo, Hifzi.
1: Boleh.
0: Karena lo
1: kan gue nyuruh, gue minta tolong.
0: Karena gue nggak begitu jago.
1: Kan gue udah minta tolong sama lo tadi. Lo nya malah pipis.
0: Ya udahlah.
2: Ade.
0: Ya udah ulang lagi.
2: Dari prambors.live aja. Jadi kalau muda kasih kata-kata terus.
0: Gue sedih banget. Ternyata gue nggak boleh.
2: Ayo kalau muda kasih kata-kata lagi. Tadi lagi enak padahal.
0: Iya. Gua enggak boleh main gitar masa?
1: Boleh. Ya udah main gitar.
2: Kemudian
1: lu ini aja kahon.
0: Ya udah duk tak.
1: Iya, duk. Oke, siap. Ayo. Mana lagi kata-katanya yang mana?
2: Ayo. Dari kalau muda.
3: Oh, dari kalau muda.
2: Iya, dari kalau muda. Ini Timnas Asoide, aku sombong dulu ya. Satu. Ayo kalau muda kasih kata-kata terus nanti Kak Hibdut ini.
1: Oke, siap.
2: Sambung kata-katanya. Let's go.

0: Radio bersama Hipdut hari ini. Kita, oh tadi barusan dibuatin lagu untuk BTS. Aku kan soalnya ya, ARMY.
1: Bener.
0: Terima kasih banget ya, ya ARMY.
1: Sama-sama.
0: ARMY semuanya udah ini nih, udah chat aku katanya, aduh best banget itu yel-yelnya gitu.
1: Iya, nanti kalau misalnya, BTS kan tanggal
0: Desember
1: kesini kan, nyanyikan itu bersama-sama ya ketika
2: BTS.

0: BTS, mari kita nyanyi bersama.
1: Enggak, tadi enggak gitu. Hah? BTS,
2: ayo kita nyanyi bersama.
0: Oh iya, kurang lebih lah itulah.
1: Iya, ya. Gitu.
0: Antara BTS.
1: Emang beda-beda ya
0: soalnya. Beda-beda. Tiap versi. Itu kan yang ini BTS daerah Cakung. BTS, jawab beda lagi.
2: Nanti Ibzi boleh enggak nih, mohon maaf banget buat ngambil waktunya sedikit.
0: Iya, iya.
2: Boleh ya?
0: Boleh.
2: Boleh Ibzi.
0: Boleh,
2: ngapa? Boleh enggak tolong bikinin Yalil buat The Dandies, nanti kita jadiin sweeper.
1: Iya.
2: Kalau boleh aja.
0: Boleh. Iya, tadi iya. Kan udah yang tadi. Beda lagi.
1: Oh, enggak
0: mau.
1: Dong.
0: Enggak mau. Kita bikin versi lain.
1: Custom ini.
2: Enggak mau.
0: Yang tadi draft 1 ya.
2: Enggak mau. Oh, Yalil buat The Dandies
0: enggak mau. Mau.
2: Enggak. Oh.
0: Mau.
2: Terpaksa enggak?
0: Enggak. Insyaallah.
2: Pinter banget sih nutupin keterpaksaannya.
0: Oke deh, terpaksa. Di framing terus.
2: Enggak, tapi kenapa sih Ibzi tuh selalu dibikin kesel sama orang-orang? Kenapa?
0: Mm-mm. Emang apa ya, kan kita kalau di konsep bercandaan itu ada... Ya jangan berisik mas. Itunya lagi berbicara. Ini lagi berbicara. Oh, iya.
1: Saya udah ngedit. Oh, iya. Kamu ngomong dulu ya.
0: Iya, yang satu ngedit, yang satu mainin plastik. Kayak enggak ada harga diri bener hidup gitu. Mas, jangan hidupin. Oh, iya. Jangan hidupin plastik lagi.
2: Iya, iya, maaf.
0: Iya. Jadi kalau mungkin kalau di bercandaan itu kan ada kesetnya gitu. Nah, aku tuh kebetulan akhir-akhir ini tuh lagi sering jadi keset gitu. Kalau di GJLS gitu, di podcast-podcast manapun gitu. Dan aku mengamini aja gitu.
2: Oke, berarti kalau Hivzi adalah keset, berarti Hivzi adalah keset paling multi talenta, paling ganteng, paling keren se-Indonesia. Kenapa? Karena Hivzi aktor, Hivzi produser film,
0: okay.
2: Hivzi bikin lagu, penulis lirik. Ya kan?
0: Ya, amin.
2: Nyanyi.
0: Amin.
2: Influencer.
0: Amin.
2: Ilmuwan roket.
0: Gak ada kalau ilmuwan roket.
2: Ilmuwan roket.
0: Pelukis pasir doang.
2: Pelukis pasir. Jadi kayak Hivzi semuanya gitu.
1: Iya.
2: Belum ada loh kaset multi talenta kayak Hivzi loh.
0: Amin.
2: Hivzi katanya mau dance juga ya, udah mulai ngerambah dunia dance.
0: Nah, itu paling gak bisa, itu kemampuan yang paling yang paling gak bisa dan kayaknya gak mungkin aku ini juga gitu bisa banget gitu.
2: Oke, kaulah muda banget. Berarti kita harus dukung Hivzi jadi triple threat artist karena dia udah bikin lagu, dia udah nyanyi, dia udah acting, tinggal narinya doang nih.
0: Iya. Triple threat itu apa?
2: Ya itu nari, acting, nyanyi.
0: Oh gitu.
2: Nah berarti Hivzi, tolong support, ingetin Hivzi untuk les nari.
0: Aku ya. Pengennya les ini, les vokal.
1: Gak usah kan, udah bagus banget.
0: Enggak bagus.
2: Lah tadi katanya suara lu lebih bagus dari Kak Judika tadi.
0: Gak ada,
2: harusnya bilang. Harusnya gua.
0: Lah, gak ada siapa gak? Yang
1: iya,
0: bilang.
1: Iya denger banget.
2: Iya.
0: Lu kakek ini tadi baik lu, baik banget tadi ini. Tiba-tiba denger banget. Kayak gimana denger banget itu kayak gimana? Pakai sound system horek.
1: Kalau muda abis ini kita punya info soal gereja Kat. Oh sekarang? Bisa gitu. Yaudah Kak Ibzi baca dulu, aku pengen ngepost.
0: Iya ini ada info nih. Ini jadi lebih dari 100 hewan peliharaan itu ikut prosesi pemberkatan hewan atau pet blessing.
2: Lucu banget.
0: Di gereja katedral.

0: 800 tahun Santo Franciscus dari Assisi. Ini banyak banget hewan dihadirkan sama pemiliknya dan untuk diberkati untuk ungkapan syukur atas ciptaan Tuhan. Ini dari kucing, anjing sampai reptil kayak gecko dan juga ular. Binturong enggak ada tapi binturong.
1: Binturong enggak ada.
0: Binturong. Oh, itu tuh tadi tuh. Oh.
1: Ada pet blessing.
2: Iya.
1: Lucu banget.
2: Makanya ya, maksudnya kayak banyak banget sekarang animal-animal tuh yang kayak jadi sopan-sopan banget. Tapi manusia kenapa jadi kayak animal ya?
0: Nah. Ciao deh. Bye.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
4: Dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita, dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk singalong, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Dan this on Prambors Radio, Kak Hibdut.
1: Yo ih, Kak Kenny.
0: Udah siap belum untuk kocret-kecret lagi?
2: Tapi
0: siap
2: katanya dong. Sebelum kocret-kecret ya Kenny.
0: Yes. Nah,
2: Hibzi, katanya Hibzi mau ngadain albumnya kan baru keluar nih.
1: Iya.
2: Berapa bulan Hibzi?
1: Udah di bulan Mei, udah keluar.
2: Mei, Juni, Juli, Agustus.
1: Juni, Juli, Agustus.
2: 4 bulan. Nah akhirnya karena udah ngumpulin, udah gitu mungkin udah banyak sponsor yang
0: masuk
2: suka sama Hibzi, katanya mau listening party di Plaza Senayan ya?
1: Enggak. Itu lagi showcase aku. Tanggal 10 besok di Jakarta, beli dong tiketnya teman-teman.
2: Di mana?
1: Di Tuktix belinya. Oh. Atau kalau mau tahu infonya di Instagramku bisa. Tolong banget nih biar rame. Tolong
2: banget ya. Ya, manggungnya di mana
1: manggungnya? Oh, manggungnya di Post Blok nanti.
0: Wih,
1: Post Blok.
2: Di Jakarta Pusat.
1: Jakarta Pusat ya Post Blok.
2: Yang listening party di Plaza Senayan itu sampai katanya lu jam Plaza Senayan katanya jangan main dulu nih ada Hibzi gitu gimana?
0: Jam Plaza Senayan.
1: Enggak ada. Listening party hearing album itu udah dari kemarin-kemarinan.
2: Itu di Plaza Senayan?
1: Enggak, di Monas.
2: Di Monas, keren banget.
1: Di Cibubur,
2: keren banget.
0: Ini kocret kecret dulu boleh gak?
1: Boleh.
0: Iya.
2: Yang di Plaza Senayan gimana?
0: Enggak.
1: Itu kocret kecret di Plaza Senayan.

0: jalan-jalan di langit. Cret.
1: Ya cret.
0: Ikut gua yuk.
1: Mana?
0: Kata teman gua.
1: Teman lo yang mana?
0: Iya, ada nih teman gua. Dia sih emang katanya si Sakti ya.
1: Sakti ya?
0: Sakti, Sakti.
1: Oh ya.
0: Terus dia pengen ngajak kita kayak leprechaun gitu. Katanya dia gini, cerot, jalan-jalan ke Pelangi yuk. Wow, full experience kan. Siapa sangka lu mau ke Pelangi, jalan-jalan di atas Pelangi gitu. Gue pengen banget, mau ikut gak cerot?
1: Di Semanggi ya?
0: Gak tahu gue. Emang iya? Coba gue ke temen gue ya.
1: Ke Pelangi, ayo gue ikutin lah ke Pelangi ayo.
0: Mana temen gue ya?
1: Mana?
0: Alamatnya, ke, iya lagi alamatnya ke Semanggi nih cerot.
1: Terus?
0: Udah.
1: Pelangi apa sih?
0: Plaza Indonesia.
1: Rebel banget. Kok dia rebel sama jokesnya sendiri? Pelangi kan Plaza Semanggi.
0: Oh iya.
1: Iya. Coba kan ketebak. Lu malas banget. Gila-gila ketebak. Lu kagak mau lu. Tetep rebel.
0: Mana teman gue ya?
1: Ya tetep temennya. Jokes lu udah gagal.

0: dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: The Massive Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live.
1: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.
2: Prambors.
3: Hai Kaula Muda, sebelum dilanjut sama The Dandies, ini waktunya Dihara memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, viral. Orang nonton konser The Weeknd pakai helikopter berlogo Kemenparekraf. Yang kedua, Avengers Endgame balik lagi jadi film terlaris di Indonesia dan global. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau mudah ada konten yang bikin heboh karena menampilkan seseorang seolah nonton konser The Weeknd pakai helikopter. Dan yang bikin jadi salvo kalau mudah, helikopter di dalam video terlihat memiliki logo Kemenparekraf. Konten ini kemudian memunculkan spekulasi dong soal penggunaan fasilitas pemerintah. Tapi pembuat konten kemudian memberikan klarifikasinya kalau mudah. Jadi dia menyebut video helikopter itu merupakan rekaman lama pada 2025 saat mengikuti kegiatan terkait Helicity, bukan saat nonton The Weeknd. Jadi munculan logo Kemenparekraf dalam video tersebut gak serta-merta berarti helikopter pemerintah dipakai ya buat nonton konser. Selanjutnya kalau mudah, Avengers Endgame kembali jadi film terlaris sepanjang masa baik secara global maupun di Indonesia ya. Jadi berkat penayangan Encore, Endgame kini mengumpulkan pendapatan global 2.925 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,4 triliun rupiah. Jadi angka ini sedikit mengalahkan Avatar yang mencapai 2.923 miliar dolar Amerika Serikat. Di Indonesia, Endgame juga kembali nih ke posisi pertama dengan total 11,84 juta penonton. Film ini berhasil menyalip agak lain, menyalpan Tiku yang sekarang berada di posisi kedua dengan 11 juta penonton. Endgame Encore sendiri dirilis Disney dan juga Marvel sebagai pemanasan ya menuju Avengers Doomsday yang dijadwalkan tayang di Desember 2026. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors.
4: Prambors News.
5: Lagi enggak nih? The
6: Dandies. Yeay, masih ada The Dandies. Gara-gara ada Kak Hipnut, jadinya aku gak berasa deh hari ini. Siarannya cepet banget.
7: Iya, benar.
8: Itu berarti apa?
6: Berarti aku gak enjoy.
7: Bagus.
8: Maaf loh, aku minta maaf loh.
6: Parah, abis beli nasi uduk sendiri. Beli kopi sendiri.
8: Aku gak mau ngerepotin orangnya.
6: Iya, beliin dong.
8: Oh iya sih, oh maksudnya itu, maksudnya beliin.
7: Tapi ya, akhirnya makanan kita dianggap pantas oleh Hifzi.
6: Iya.
7: Apa? Lemper Holland Bakery.
8: Wah, enak banget ini mas, ini aku sering beli lemper Holland Bakery.
7: Makasih ya, udah dihargai.
8: Yang ininya juga enak, yang apa itu?
7: Bacang,
8: iya enak banget itu, yang pedes.
7: Iya, beli pestol di itu ya?
8: Bukan, itu beceng.
7: Oh, sorry.
8: Itu beceng. Sorry. Terlalu mahal. Masa di samping lemper ada beceng.
7: Aneh banget
8: ada ya. Beceng, terlalu aneh. Soalnya agak random. Oh, kayak waktu itu aku ke Solo. Jadi ibunya itu jual gado-gado.
6: Iya.
8: Usahanya gado-gado. Sama usahanya itu tambal ban. dalam satu kios. Beneran.
7: Nasi uduk sama tambal ban.
8: Gado-gado apa ya?
7: Gado-gado
8: sama tambal ban.
6: Jadi dia lagi ngulek nih kacang. Terus tiba-tiba ada yang bocor. Di mana tuh?
8: Ya cuci tangan bentar. Ke tambal ban. Udah gitu kan dibersih-bersihin kan bannya gitu. Udah ditambal, bikin lagi gado-gado.
6: Enggak cuci tangan tuh?
8: Iya cuci tangan lah. Cuci tangan. Aroma. Aku tahu itu gara-gara apa coba?
7: Apa?
8: Jadi kan itu aku lagi ada kayak tanya jawab gitulah sama penonton. Nah, ibu itu penontonnya gitu. Nah, aku tuh kalau yang nanya tuh kayak aku transfer gitulah duit gitu. Nah, kayak, "Bu, mana, Bu? Ininya aku QRIS ya." Nah, aku ngeliatnya dari QRIS-nya itu gado-gado dan tambal ban gitu tuh. Aneh banget.
7: Enggak, tapi emang Hifzi ngeliat beneran tokonya itu tambal ban dan gado-gado.
8: Enggak, di itunya itu loh.
6: Krisnya
8: di
6: itu.
7: Fitnah dong berarti kalau kayak
8: di rekening di, ibunya langsung cerita ini. Oh, beneran cerita. Bu.
7: Oh, iya.
8: Iya beneran mas. Oh, saya iya. Jadi jual gado-gado, suami saya tambal ban gitu.
6: Kadang-kadang dikasih topping tambahan kan.
8: Iya.
6: Ban-ban bekas gitu jadi ada kenyal-kenyal.
7: Jadi agak chewy ya. Jadi
8: pentil-pentil ban.
7: Pentil.
8: Oh, itu. Pentil ya. Salah.
6: Pentil ya.
7: Gado-gadonya kok kayak ini Dubai apa kayak makanan lu
8: chewy cookie
7: ya, ternyata pentil.
8: Kita udah di stop guys.
6: Oh, nih kan dari tadi kita udah gembar-gemborin terus lagunya Kak Hipdut kan.
7: Iya.
6: Udah langsung aja kita puterin deh.
7: Boleh.
6: Kasihan juga nih.
8: Kasihan. lihat.

0: The Dandies on Prambors Radio. Ini lagunya siapa?
1: Ini lagunya
0: Five Dragon.
2: Imagine Dragons, Five Dragon, Dragon, lima naga.
1: Kayak lagu ini.
2: Kayak nama dimsum. Lima naga, dimsum lima naga.
0: Iya kan? Ish, enggak ada apa-apanya sama lagu istri tadi.
2: Enggak lah.
0: Istri.
2: dia marah aku terdiam.
0: Wisdah.
1: Kenapa sih Ifzi begitu orangnya istri? Itu kan orang langsung adalah kunci. Lu kenapa enggak suka?
2: Bukan gak suka, cuman kan gue kan misalnya manggung gitu kan emang pengen bawain lagu gue kan, maksudnya. Karena bang ini hampir kayak 10 kali manggung, belum pernah gue bawakan lagu itu secara utuh gitu. Selalu dijawab sama orang gitu, pengen maksudnya kayak penyanyi real kan kayak utuh dari awal sampai akhir. Masalahnya juga kadang-kadang kan gue nyanyi itu kan pakai ada tambahan sequencernya kan. Nah itu gak bisa diubah gitu, secara durasi. Secara ini gitu.
0: Berarti lu lip sync kak?
2: Gak lip sync, suaranya ini musiknya kan. Kan ada tambahan-tambahan lainnya kan. Berarti karena lu... kan gue belum mampu bayar semuanya. Jadi cuma gitar, bass sama drum. Kan itu ada bunyi-bunyian yang lain kan. Itu butuh sequencer tetep.
1: Jadi sequencernya itu yang gak bisa diatur. Tapi Niji udah pernah hubungin Hivzi belum?
2: Kan collab di YouTube-nya.
1: Oh iya.
2: Iya ada.
1: Keren jadinya Nivzi kan?
2: Gak Nivzi, tetap keren. Niji.
1: Oh iya.
2: Jadi di medley gitu lagu istri sama Laskar Pelangi. Makanya tuh gue kaget banget itu waktu diajakin.
0: Jadi lu panjat sosial sama mereka kak?
2: Iya. Kalau itu iya. Makasih ya Niji sudah itu menolongku.
1: Keren. Berarti si lagu istri ini menurut gua ya lu harus manggung di luar negeri.
2: Wis. Di mana
1: aja?
2: Amin ya Allah.
1: Karena nanti pasti nggak ada yang nyambungin lagu itu adalah kunci. Kalau ada yang misalnya lu nyanyi istri, ada yang adalah kunci. Berarti orang Indonesia tuh?
2: Iya, mahasiswa Indonesia.
1: Mahasiswa, paling. TKI atau orang lagi berkunjung khusus untuk konser lu.
2: Nah tapi gue juga takut juga sebenarnya kalau misalnya gue nyanyi istri, nah gak ada yang nyambungin. Udah lupa gue lirik aslinya.
1: Ya kemarin tuh udah mulai agak lupa gue lirik aslinya.
0: By the way guys, aku pengen curhat nih. Aku pengen curhat ke papa.
2: Papa Hivzi.
0: Iya Hivzi.
2: Oh kita panggil dulu orang.
1: Oh iya.
0: Panggil dong panggil Papa.
2: Papa Hivzi.
0: Oh di balik.
2: Iya. Ada videonya kan?
0: Ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Dek Danang?
1: Baik. Papa Hivzi. Salam hormat Papa Hivzi.
2: Iya, ini juga buat Prambors Mania. Kaula Muda ya?
0: Kaula Muda.
1: Prambors Mania aja gak apa-apa.
2: Prambors Mania.
0: Pak Hivzi.
2: Iya silakan.
0: Boleh mulai curhat.
2: Boleh. Jikalau ingin bertanya ke padaku ingat ada passwordnya.
1: Passwordnya apa?
2: Tanya Papa Hivzi. Imut deh. Harus imut. Begini tangannya.
0: Oke, imut deh.
2: Semua juga ya ini kru-kru yang di rumah juga.
1: Oke.
2: Tanya Papa Hivzi. Imut deh.
0: Iya.
2: Silakan ingin bertanya apa? Pagi-pagi Papa udah di push.
1: Dari tadi udah di push.
2: Dari tadi udah di push Papa.
0: Dari kan satu loh Pak.
2: Duduk belum masuk tapi push terus ada. Tekanan-tekanan.
0: Pak Hif.
2: Iya, silakan, Dek.
0: Aku tuh bingung. Ya. Jadi tuh aku sekarang ada di dua pilihan.
2: Oke.
0: Aku kan lagi naksir sama cowok nih.
2: Iya.
0: Iya. Satu tuh DJ.
2: Oh, satu DJ.
0: Terus satu tuh di kayak apa namanya? Korporat gitulah.
2: Oh, ya. BUMN.
0: Enggak sampai BUMN.
2: Oke.
0: Okay. BUMC.
2: Oh, BUMC. C apa tuh?
0: Cina.
1: Oh. Kaget ya?
2: Kaget.
1: Papa MC kaget.
2: Papa mau bercanda juga takut.
0: Gak apa-apa kan aku mewakili papa nanti aku
2: silakan
0: belain. Abis ya itu? Bingung nih. Jadi kan kalau misalnya DJ dia seru ya Pak. Cuman mungkin
2: jedak-jeduk,
0: cenat-cenut. Nah kalau BUMC kan kayak serius banget gitu loh Pak. Gitu aku jadi bingung milih yang mana nih. Apa aku permainkan aja dua-duanya atau gimana Pak?
2: Ini pertanyaan mengenai love relationship and choice of the mix.
0: Yes.
2: The mix.
0: Yes. The mix.
2: The mix. Ini merupakan apa ya? Perdebatan batin yang sangat panjang. Wis kaget.
1: Siapa sih yang naruh gini?
2: Iya, biasanya dalam memilih seorang pasangan, kita perlu menimbang ada yang namanya 3B.
0: 3B.
2: Bibit,
0: bibit,
2: bebet,
0: bebet,
2: ama baunya.
1: Bau. Oh benar, kalau bau nggak nyaman ya Papa Ifzi ya.
2: Bibit, bagaimana keluarganya, lingkungannya, orang tuanya, apakah baik, apakah asik? Silakan kau pertimbangkan secara dirimu pribadi. Kalau itu menurutmu yang BUMC lebih asik, ya bisa, itu jadi poin satu gitu. Kalau misalnya yang DJ lebih asik, bisa jadi poin satu. Jadi satu sama deh, bingung lah.
0: Iya, soalnya dua-duanya asik, Pak.
1: Bisa dilihat dari situ ya.
2: Lalu yang kedua adalah bebetnya.
0: Bebet.
2: Nah, bebet ini apa ya?
1: Motor.
0: Bebek.
2: Iya, lihat dari kendaraan juga bisa.
0: Oke.
2: Kalau kendaraannya, oh oke nih, diservis terus. Berarti kan dia orangnya suka menservis. Kalau kayaknya dia jarang servis.
1: Oke.
2: Berarti dia enggak punya duit.
0: Benar.
2: Jadi pilih yang sering
1: servis.
2: Lalu yang ketiga adalah
1: bau.
2: Bau, smell of the odor. Danang lebih mengerti nih.
1: Odor, ya.
2: Kau coba cium-cium aja dari kedalam.
0: Bagian apa?
2: Ya terserah, mau tengkuk, mau
1: apa? Lubang kuping,
2: trakea. Apapun yang kau silakan.
0: Oke oke. Jadi itu ya. Oke oke.
1: Oke, Papa Ifzi, saya mau nanya deh.
2: Silakan ya, deh, boleh. Tanya Papa Ifzi.
0: Imut deh.
1: Kalau kita menuhin setengah gelas, setengah panci.
2: Oke.
1: Habis itu airnya kita masak lalu matang. Apakah itu jadi air setengah matang?
2: Setengah panci airnya kita masak
1: jadi matang.
2: Oh.
1: Apakah itu jadi air setengah matang, Papa?
2: Oke, ini kita berbicara mengenai water and the gastronomy.
1: Gastronomy.
2: Water and the gastronomy, okay. Ya. Kita berbicara mengenai ini. Ini juga di sini ada konsep linguistik.
1: Linguistik,
2: ya, kan? Okay, okay. Secara makna harfiah,
1: okay.
2: Ya, yang namanya air setengah matang itu adalah ya maksudnya setengah matang.
1: Oh iya.
2: Jadi yang bawah matang, yang atas enggak.
1: Yang tengah matang, yang atas enggak.
2: Iya.
1: Di suple. Papa Ifzi jago banget nih.
0: Iya,
1: Papa Ifzi kan mau jadi pejabat. Oke.
2: Okay. Bisa ngibul-ngibul gitu.
1: Iya. Kalau udah silakan tanya ke Papa Ifzi, Papa Ifzi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Tapi jangan lupa passwordnya adalah imut deh.
2: Silakan.
1: Ya, nanti kita telepon ya kaula muda ya.
2: Iya.
3: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
5: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Emang bisa hidup sat-set tapi tetap berkah? Bisa dong kalau muda, apalagi urusan transaksi dan kebutuhan finansial sehari-hari yang sekarang maunya serba cepat, praktis, dan berkah. Nah, kalau lo lagi cari cara untuk lebih praktis, kenalan yuk sama Balai Syariah by BSN. Ini mobile banking dari Bank Syariah Nasional yang bisa bantu berbagai kebutuhan financial lo. Cukup dari satu sentuhan aja lo. Mulai dari transfer, kris, top up e-wallet, sampai bayar-bayar tagihan. Bahkan lo juga bisa investasi dengan buka deposito secara online. Di Balai Syariah by BSN dilengkapi dengan fitur Ziswaf, petunjuk arah masjid, sampai Juz Amma. untuk kebutuhan ibadah lo. Jadi kebutuhan finansial dan ibadah itu juga bisa lebih praktis dalam satu aplikasi. Transaksi sat-set, berkahnya dapat, gak pakai ribet. Langsung aja yuk download Balai Syariah by BSN sekarang dan rasakan kemudahannya. Bersama Bank Syariah Nasional, raih hidup berkah.
6: Guys, yang kemarin belum kebagian pre-sale, sekarang giliran kita.
7: Guardian Run General Sale sudah buka. Jadi grup ini beneran lari bareng kan?
6: Beneran, tapi daftar dulu sebelum berubah jadi wacana.
7: Guardian Run 2026 General Sale dibuka 5-9 Oktober. Mau ikut? Jadi member My Guardian Rewards. Lalu belanja minimal Rp500.000 di toko Guardian atau aplikasi Guardian ID. Dapatkan kode registrasimu di aplikasi dan segera selesaikan pendaftaran di Sportix sebelum slot habis. Pilih 5K, 10K, atau Virtual Run. Siap lari bareng ribuan peserta Guardian Run. Sampai ketemu 15 November di Istora Senayan. Seru-seruan dengan ribuan Guardian Runners lainnya. Dapetin goodie bag special dan explore wellness experience di Race Village-nya Guardian Run. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. Guardian Run 2026, moving towards wellness.
8: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. The Dandies. Here we

0: Mengagetkan, dia mengagetkan.
1: The Dentist on Farmers Radio tadi udah loh, udah keluar loh suaranya.
0: Oh iya.
1: Apa yang kaget sih kak?
0: Nah itu, apa produser kita.
1: Iya, soalnya kan iya, Mas Danang sama Mas Darto suka gak dengerin.
0: Iya.
1: Jadi dia sekarang nyuruhnya udah kayak,
0: Oh gitu, jadi suka masuk dong suaranya?
1: Enggak, jadi maksudnya supaya mereka dengar.
0: Oke.
1: Okay. Bukan, ayo guys siaran, atau enggak kayak 5 second gitu dengan gitu. Kayak manggil setan tuh enggak. Nah, ini kalau mudah kan kita udah ada di segmen Papa Hipsi.
0: Hipsi.
1: Hipsi.
0: Kita panggil dulu ya Papa Hipsinya ya.
1: Iya, yuk panggil Pak.
0: Oh, kembali kamera. Iya, halo, assalamualaikum dek.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan, apa ada yang mau bertanya lagi?
1: Ingetin dulu Papa passwordnya iya. Pak.
0: Tanya Papa Hipsi.
1: Imut dek.
0: Ini siapa?
1: Udah ikutan tuh.
0: Iya dia harus, kalau iya. Itu mah harus.
1: Nih kita punya Arif Apras.
2: Oke. Okay. Tanya Papa Hipsi. Imut deh. Papa Hipsi mau tanya dong, kalau misalnya telur mata sapi tuh sapinya umur berapa ya?
0: Oke, okay. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang Brebes.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah, karena kan kenapa? Berkaitan dengan egg.
1: Oh, egg.
0: Telur.
1: Iya, iya,
0: iya. Iya. Kita berbicara mengenai gastronomi lagi. Yang namanya telur mata sapi. Mm-mm. Telur mata sapi itu juga sebenarnya bukan secara harfiah dari mata sapi.
1: Deh. Oh gitu. Ya,
0: masa sapi bertelur?
1: Iya bener juga, gak iya, mungkin
0: kan?
1: Ya.
0: Sapi kan bukan bertelur. Mm-mm. Tapi mereka
1: beranak.
0: Berenang. Ya terserah ya, sapinya.
1: Apa aja boleh.
0: Terserah kegiatannya. Lalu yang menjadi permasalahan tadi ya. Adalah telur mata sapi ini sapinya umur berapa?
1: Betul.
0: Ah, kalau kita berangkat dari tadi telur mata sapi merupakan bukan dari sapi,
1: mm-hmm.
0: Berarti bukan sapinya yang berumur berapa?
1: Iya betul.
0: Tetapi yang memakannya.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Telur mata sapi yang memakannya umur berapa? Terserah kalau itu. Udah mulai mentok nih dek.
1: Jadi tergantung makannya, ya Pak ya.
0: Kalau dek ini yang makan berarti umurnya berapa?
1: Aku
0: 17.
1: 17.
0: 17. Ya kayak aku gini berarti 13.
1: Oh
0: iya. Silakan.
1: Lebih imut.
0: Imut.
1: Hamba Allah.
0: Mana?
3: Tanya Papa Hipsi.
1: Imut deh.
3: Papa aku mau nanya gimana cara gagalin Sasuke ngeluarin ilmu Chidori karena sakit ini kaki saya kena Chidorinya. Asoida.
0: Itu ada orang yang lain itu. Yang Asoida orang lain itu sepertinya.
1: Masa sih?
0: Bukan suara dia itu. Iya.
1: Gimana tuh, Pak?
0: Oh, kita berbicara mengenai Naruto berarti ya. Naruto. Naruto ini orang Jawa, Dek.
1: Masa sih?
0: Iya. Nama panjangnya kan Ahmad Naruto Supono.
1: Supono boleh. Oke.
0: Okay. Asal aja.
1: Jadi gimana tuh dia?
0: Chidori ya, menggagalkan Chidori dari Sasuke.
1: Mm-mm.
0: Nah, kebetulan papa itu tidak terlalu mengikuti Naruto.
1: Mm-mm.
0: Nah, tapi yang namanya kita ingin menggagalkan senjata orang lain adalah kita bisa berbuat dengan defensif, daya defensif kita. Mm-mm. Misalnya orang itu mengeluarkan Chidori,
1: mm-mm.
0: Berarti kita keluarkan Chudore.
1: Keluarin ini gimana sih?
0: Chudore itu ada soalnya ada kepanjangannya.
1: Oh, apa tuh kepanjangannya?
0: Iya, Chudore artinya cuma. Dor itu dor. Kena dia, jadi kita tembak aja dia.
1: Cuma.
0: Dor. Jadi kan serangan ditembak serangan. Kena deh gitu. Asal aja deh.
1: Berarti pasrah ya.
0: Pasrah.
1: Iya. Cukup ya Pak ya itu cukup. Ya.
0: Ini okay. Ada siapa yang telepon?
1: Ada Axel nih Pak.
0: Axel. Halo. Okay. Halo. Tanya Papa Hipsi.
1: Imut.
0: Silakan Axel mau nanya apa?
4: Papa Hipsi mau nanya dong.
0: Iya boleh. Jangan diam, silakan.
4: Apa hukum mendaftar menjadi vokalis Tulus?
0: Apa? Apa hukum?
1: Axel.
4: Hukum daftar jadi vokalis Tulus.
1: Hukum dokter jadi vokalis.
4: Ada enggak sih?
1: Oh, daftar.
0: Oke, apa hukum daftar
5: jadi vokalisnya Tulus?
0: Inilah
4: daftar.
0: Oke, ya udah matiin ini Axel ini. Matiin teleponnya nih. Aneh banget pertanyaannya maksudnya lo gitu loh. Si Tulus itu kan udah nyanyi. Dia itu solois. Ya kan? Gimana untuk daftar jadi vokalisnya gitu. Apakah kau ingin masuk ke dalam kerongkongan dari Dek Tulus?
1: Tulus.
0: Kan tidak mungkin.
1: Iya,
0: jadi kalau mau kau jangan jadi daftar, jangan jadi vokalis.
1: Jadi apa, Pak?
0: Soundman boleh.
1: Soundman boleh.
0: Atau roadman boleh.
1: Iya.
0: Atau kalau mau jadi backing vokal. Nah, jadi backing vokal tuh
1: nyanyinya gimana sih, Pak? Kalau jadi backing vokalnya Tulus?
0: Iya, misalnya kan Teh Hijau.
1: Iya.
0: Coba kamu nyanyi lagu.
1: Mungkin aku sedang tak bisa.
0: Bisa.
1: Tak bisa jatuh cinta.
0: Kan backing doang.
1: Belakangnya doang. Iya, itu
0: apa backing vokal pemalas. Backing vokal pemalas.
1: Oh, gitu ya. Iya. Jadi jangan mau menjadi Tulusnya.
0: Iya, jangan
1: backingannya aja.
0: Kalaupun backing vokal jangan terlalu heboh daripada penyanyinya. Iya, coba bener-bener. Misalnya kamu yang lagi tadi.
1: Mungkin aku sedang
0: ketutupan Tulusnya ya.
1: Tapi kan Tulus itu Teh Hijau kan jadi bahasa Thailand ya. Gimana tuh, Pak?
0: Nap, noi. Tepola enggak hapong na.
1: Polai.
0: Kok ada polai? Tadi ada pong. Nopa ini ponglai, kok bisa beda kata?
1: Dari itu suka sautan.
0: Wah tuh dibilang tuh ngejek Tulus. Bagus. Orang nggak boleh banget bercanda ya elah.
1: Tulus kan udah punya lagu yang bahasa Jepang kita bikin.
0: Iya.
1: Yang bahasa Thailand.
0: Yang lagu Jepang, yang bahasa Jepang tuh lagu apa ya?
1: Apa ya waktu itu? Hati-hati di jalan.
0: Emang iya.
1: Ya coba gimana bahasa Jepang hati-hati di jalan. Aduh,
0: bahasa Jepang kurang pelajarin lagi. Oh,
1: bahasa apa ya bisa?
0: Hati-hati di jalan tuh gimana sih nadanya?
1: Hati-hati di jalan.
0: Horoko deska deska. Nan deska.
1: Oh, sepatu.
0: Sepatu itu gimana?
1: Mungkin
0: mah Teh Hijau.
1: Apa?
0: Sudah sewindu.
1: Bukan itu sebenarnya. Kita sadar ingin bersama.
0: Totei home de Doraemon.
1: Doraemon.

0: The Dandies on Prambors Radio masih bersama Hipdut
1: dan juga Bang Danang. Dan Kenny.
2: Dan Kenny. Kita kayak itu.
1: Banyak yang bilang kalau Hifzi terlihat tidak nyaman di sini. Ada apa sih sebenarnya?
2: Gak ada itu framing-framing orang-orang aja. Gue nyaman banget ini, kursinya empuk.
0: Yes.
2: Apa ruangannya sangat apa interiornya mantep nih.
0: Dingin.
2: Dingin gitu.
0: Lo kalau di rumah AC-nya berapa kak?
2: AC gue main di 23.
1: 23 PK?
2: 23, enggak PK. Kutub Utara mas. 23.
0: Fan-nya? High, low, medium.
2: Ah, enggak tahu deh. Apa ya kalau itu ya? Pokoknya dingin aja. Dingin-dingin.
0: Dingin ya? Dingin. Lebih dingin daripada ini?
2: Ya seginilah. Segini kayaknya.
1: Segini. Ini oke nih.
2: Enak. Sama apa nih? Gue suka bingung dia.
1: Lo kan beneran gak nyaman kayaknya.
0: Iya benar.
2: Gue suka bingung. Kalian lagi ngobrol kesana gitu.
1: Gue kayak...
0: Memang siaran kita, satu cut itu 5 topik.
2: Oh gitu.
0: Jadi kalau muda terserah mau ikut topik yang mana gitu.
1: Ini sih koleksi apa sih?
2: Gak ada koleksi.
1: Gak koleksi apa?
2: Oh buku paling.
0: Wih. Mana ini di mantap nih. Podcastnya Raditya Dika kamu bilangnya kamu gak baca bukunya.
2: Iya.
0: Jadi koleksi
2: doang. Koleksi doang. Karena itu aku gara-gara temanku tuh bilang kalau pengen paling gak baca beberapa buku, beli aja buku yang banyak gitu. Jadi nanti dari buku yang banyak itu kan kayak ngerasa sayang nih kalau gak dibaca. Jadi akhirnya baca kak paling gak satu buku gitu.
1: Ada istilah untuk orang yang beli buku doang ada.
2: Apa tuh?
1: Ntar ya dicari dulu ya.
0: Dia belum tahu namanya apa.
2: Ada istilah tapi ntar dicari dulu.
0: Sambil kamu cari gimana kalau misalnya nanti kita ngomongin soal Titanic.
2: Wah mantep.
0: Tuh,
1: ngomongin ada. Titanic berarti ngomongin kapal laut.
0: Asoy deh. Abis ini ya kalau muda ya.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kaula muda, siapa nih yang udah siap nonton langsung MotoGP Mandalika 2026 di Lombok? Nah, jangan cuma nonton dari layar kaula muda, mendingan langsung rasain serunya di sana. Nah, buat lo yang pengen seru-seruan langsung di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Citilink itu udah nyiapin penerbangan tambahan ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya, serta sebaliknya ya. Lo catat tanggalnya nih, mulai tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026. Jadi tinggal siapin tiket, ajak bestie dan langsung deh terbang ke Lombok buat ngerasain serunya nonton secara langsung. Jangan sampai kehabisan. Buruan pesan tiket pesawatnya sekarang lewat aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Ingat, lebih untung beli langsung. Untuk info lengkapnya, cek dan follow Instagram @citilink. Yuk terbang ke Lombok dan seru-seruan bareng Citilink.

0: The Dandies on Prambors Radio masih bersama Kak Hibdut yang satu jam lagi penderitaanmu akan selesai.
1: Enggak lah, enggak penderitaan, aku happy sekali tahu.
0: Bohong, tadi akhirnya aku lihat chat kamu sama istri kamu kayak aduh aku tersiksa banget di sini.
1: Ya Allah, ini aku chat terakhir ya, aku baca chat sama istri aku. Istri
0: adalah kunci.
1: Iya yang ini aku udah sampai di Prambors ya yang. Oke yang, aku nge-gym yang, kata dia gitu.
0: Oh. Iya nih yang, aku
1: balas dulu boleh enggak?
0: Boleh.
1: Apa tuh balasnya? Oke yang. Oke, aku nge-jam ya. Woi, bareng Niji nih, keren.
2: Musisi banget, aku nge-jam ya.
0: Tadi kita mau ngomongin soal Kepelaut.
1: Kepelaut.
0: Yang akan dibacakan oleh Kak Hifsky.
1: Yoi, ini jadi ada proyek replika kapal Titanic 2 yang digagas miliarder Australia Clive Palmer melalui perusahaan pelayaran Blue Star Line. Dia menargetkan pelayaran perdana pada Juni 2027. Wih, beneran ini.
2: Tahun depan nih.
0: Takut gak sih cuy?
1: Ya terus, enggak,
2: terus. Pokoknya jangan sombong. Mm-mm. Yang bikin Titanic nabrak itu kan sombong kayak Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini, ngomong gitu.
1: Oh.
2: Kata beliau, ah masa gitu.
1: Harus rendah hati berarti.
2: Harus
1: ini.
2: Rendah hati dalam pembuatannya.
1: Jadi kapal ini dirancang mengusung desain interior dan tata ruang identik. Wah, becanda. Sangat romantis lagunya. Dengan Titanic versi 1912, tapi udah dilengkapi dengan teknologi navigasi serta sistem keselamatan maritim modern. Tapi ini pasti laku banget sih yang naik.
0: Iya sih, makanya.
2: Apalagi dari Leonardo DiCaprio-nya,
0: iya. Tapi lu deg-degan gak sih? Enggak ya? Lah. Biasa aja ya?
1: Biasa aja. Okay. Gue malah pengen cari ruangan yang ada mobilnya.
2: Oh iya benar ya. Biar bisa dipakai di air ya kalau ada apa-apa ya. Ngebut di air.
0: Nih, rute pelayaran perdana.
2: Aneh banget.
0: Direncanakan mengulang rute sejarah asli Titanic loh.
2: Ya Allah.
0: Ya ini bertolak dari Southampton, Inggris, melintasi Cherbourg. Cara baca gimana sih?
1: Cebok.
0: Frank. Ya. Dan berakhir di New York, Amerika Serikat. Jauh ya?
1: Jauh. Pihak Blue Star Line menegaskan jadwal pasti pelayaran maupun penjualan tiket resmi nanti dibuka untuk publik sampai adanya pengumuman lebih lanjut lagi nanti.
0: Nanti ya, belum.
1: Belum ada yang ngapain diumumin.
2: Dari Inggris, Perancis, New York.
0: Mm-mm. Lagu Titanic pakai bahasa Perancis gimana ya? Aku penasaran deh.
2: Every night in my dream.
1: Keren.
2: Ahli Perancis.
0: Tapi kan kalau misalnya di Thailand nanti didubbing ya bahasa Thailand.
2: Benar. Yeah.
0: Lagu Titanic bahasa Thailand aku wonder deh.
1: Hap tong nai nap sleng doi chak tong doi. Enghap nei plang neptai.
2: Kok bisa ya, maksud gue emang seorang apa ya? Seorang bukan, seorang polyglot seperti Hibsy. Ini memang begitu. Padahal bukan buat dia tadi. Kayaknya cuma penasaran, dia langsung nyambut.
1: Mata kanannya ke saya, ujung matanya. Ayo Hib, gitu kayak ayo dong. Ayo.

0: warga Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, warga bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
3: Prambors. Hai kalau muda, sebelum ditemenin sama The Dandies, ini waktunya Dihara memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Rusia karantina ratusan orang usai pecahkan tabung berisi virus dan tewaskan satu ilmuwan. Dan yang kedua kalau muda, Leonardo DiCaprio soroti nasib orang hutan imbas karhutlah. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Rusia melakukan pengawasan dan karantina terhadap ratusan orang di Siberia setelah seorang pegawai laboratorium meninggal dunia. Pegawai berusia 28 tahun itu diduga tidak sengaja memecahkan tabung berisi sampel biologis hidup dan dia kemudian meninggal setelah didiagnosis mengalami gangguan paru-paru dengan penyebab yang belum diketahui. Jenis agen infeksiusnya juga belum dipastikan. Meski begitu, kontak erat korban disebut belum menunjukkan gejala dan hasil tesnya negatif. Pemerintah Rusia menyebut kondisi epidemiologi di wilayah tersebut masih stabil. Sementara mantan pejabat kesehatan Rusia menilai infeksi ini kemungkinan besar bukan pes. Selanjutnya kalau muda, Leonardo DiCaprio ikut menyoroti karhutlah yang melanda Kalimantan dan Sumatera. Jadi lewat unggahan Instagramnya, ia menyebut lebih dari 800 ribu hektan sudah terbakar. Kondisi ini juga mengancam habitat orangutan di Kalimantan dan juga owa berjanggut putih. DiCaprio sendiri turut membagikan kisah penyelamatan seekor orangutan oleh BKSDA Kalimantan Tengah dan Bos Foundation. Orangutan tersebut kini sedang dirawat nih kalau muda setelah dievakuasi dari kawasan perkebunan sawit. Dia juga mengingatkan perubahan iklim bikin hutan Kalimantan makin kering dan rentan terbakar. Sementara lebih dari 5 juta warga Indonesia disebut sudah berdampak asap karhutlah. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live. Prambors.
1: Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambos ya. Ribet. The Dandies kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
0: The Dandies on Prambos Radio. Masih bersama dengan Kak Hipdut.
4: Betul, dan kita beruntung sekali tadi setelah negosiasi panjang Kaula Muda yang on air.
5: Iya.
4: Akhirnya kita akan diajari stand up sama Hipzik.
5: Iya. Ayo, boleh.
4: Udah, berarti abis ini akan ada kelas stand up. Jadi kita akan telepon 3 orang sekaligus untuk dengerin Hifzi mengajarkan stand up.
5: Boleh, ayo, boleh. Gitu. Beneran boleh.
0: Berarti kita enggak boleh duduk dong nih kalau stand up. Harus berdiri.
5: Bagus. Enggak harus. Kak. Tapi yeah. Kakek ini tadi kan pas kita live stream dia udah ceritain ininya kan, cerita-ceritanya dia. Mm-hmm. Itu potensial sekali tuh buat jadi materi stand up.
0: Benar, soalnya kemarin ketemu
4: siapa?
0: Kak Panji bilang, belum ada loh stand up yang cinanya kayak lu gitu.
4: Versi cinanya kayak lu.
0: Jadi yeah. Gue ini nih, soalnya kan biasanya kalau misalnya stand up banyaknya hijabers kan. Iya.
5: Yeah. Ada dulu sebenarnya, cuman udah enggak aktif lagi.
0: Ya? Gua aktifkan lagi
5: kan. Ayo dong.
0: Jadi tuh cina-cina pik, Jakbar, Meruya itu bangga gitu loh punya gue. Iya, ya kan, Kak?
5: Mereka merasa diwakili.
0: Benar.
5: Karena kan stand up itu kan ya nyampein keresahan yang nantinya pastinya ada orang yang relate juga kan dengan cerita-cerita kita gitu.
4: Benar. Berarti abis ini akan ada kelas stand up. Apa Kultum stand up by Hifzi Koyen.
5: Ya, pertanyaan aja tapi bentuknya ya, nanti aku jawab. Jadi orang nanya aku jawab gitu.
0: Kok pelit ya, ilmu gitu sih gak?
5: Enggak, soalnya aku kalau nyampein sesuatu tuh malah bingung. Tapi kalau dari dipancingnya pertanyaan itu akan lebih gampang.
4: Oh, covernya bingung ya? Cover untuk menutupi keengganan lu untuk berbagi tuh.
5: Bukan itu, untuk menutupi kebodohan saya. bukan keengganan, kebodohan. Tapi kalau bentuknya pertanyaan aku akan lebih gampang.
4: Oke. Coba ya nanti yang mau belajar stand up bisa tanya ke Prambors.live atau ke TikTok atau mau telepon langsung tanya ke Hifzi boleh 0811
0: Disebutin semua.

0: seru tahu kita ngobrol di prambors.live.
1: Siapa sih yang gak suka sama Hifzy sekarang?
0: Iya.
1: Amin. Satu Indonesia cinta Hifzy kecuali musisi-musisi yang hebat.
2: Cinta dong.
1: Cinta ya.
2: Iya dong.
1: Oke. Okay.
0: Kak Hifz.
1: Kak ya. Silakan Gani.
0: Jadi aku kan dengerin yang pas kamu cerita ngumpulin teman-teman terus udah gitu ngelawak itu. Ya. Yang tadi kamu udah cerita
1: betul,
0: juga kan.
1: Betul.
0: Coba itu gimana tuh, tergabungnya?
2: Kalau tergabungnya ya udah waktu itu dibuat namanya Laskar, Lawakan Al-Kausar. Nah kita tuh kan udah latihan-latihan, tapi kita tuh selalu bingung mau tampilnya tuh di mana karena nggak ada kan panggung buat kita gitu.
0: By the way ini kelas berapa?
2: Kelas kayaknya kelas 2 SMP deh.
0: SMP.
2: 2 SMP. SMP
1: ya. Ngujinya gimana? Nguji itu
2: akhirnya kita cobainnya di depan kelas.
1: Oh.
2: Jadi itu ada guru bahasa Inggris, guru bimbel gitu. Nah dia tuh biasanya seringkali kalau misalnya kayak lagi anak-anaknya kelihatan lagi males nih gitu. Udah dia main games aja, games number namanya. Ya udah main games-games gitu. Kalau yang kalah disuruh maju ke depan.
0: Oh.
2: Ke depan untuk ngelakuin apa, misalnya nyanyi lah, baca puisi lah, apa. Nah, aku tuh sama teman-temanku grup lawak ini sengaja salah gitu. Aduh salah-salah, akhirnya kita maju. Ntar temenku yang, aduh salah-salah, maju. Udah akhirnya ngelawak di depan.
1: Apa lawakannya kan gak materi?
2: Aku sih lupa ya, tapi cuma ngikutin ini. Pola-pola yang di api itu, kayak kan dulu ada Limau. Limau tuh ada almarhum Monox kan. Nah itu dia kayak ngomong, sayaks, selalux. Nah,
0: oh pakai X.
2: X terus, ada temenku yang kasih apa tokoh yang kayak gitu. Ada kayak bajai kan. Cara ngelawaknya kan ngulang 3 kali kan. Nah itu temenku ada yang kayak gitu.
0: Jadi berempat kalian ngelawak di depan?
2: Ngelawak di depan, iya.
1: Berhasil gak waktu itu?
2: Iya pada ketawa sih, alhamdulillah.
1: Lucu.
2: Ya. Aku gelitikin kakinya.
1: Satu-satu ya?
2: Satu-satu,
1: effort ya. Effort ternyata ya.
2: Kubuka sepatunya.
0: Dari cerita itu, gue tuh jadi ingat dulu waktu pas kayak SD gitu. Bahkan gue SD. Gue tuh ngumpulin teman-teman gue. Setiap hari Sabtu gue ingat banget. Terus dulu kan masih yang kayak kaset gitu-gitu kan. Gue tuh pengen banget jadi penyiar radio. Makanya gue tuh sekarang lagi living my dream.
1: Wow. Keren.
0: Ambilin kaset-kaset khotbah bokap gue. Terus gue, ayo guys, kita siaran radio. Halo, bersama saya Kenny.
2: Tahun itu udah ada guys?
0: Udah ada guys. Banyak, biasa teman-teman gue.
2: Udah pakai guys, keren loh.
0: Udah pakai guys dong.
2: Terus
0: udah gitu, pas bokap gue dengerin kasetnya, ada haleluya, puji Tuhan, halo guys, gitu, nyambung, medley. Gitu, itu.
2: Tapi teman yang lain juga ada yang punya bakat yang sama gak kayak kakek ini?
0: Enggak, gue paksa aja.
2: Oh.
0: Iya, kalau gue itu jatuhnya agak pemaksaan sih, Kak. Oh.
1: Jadi tamu siarannya Kenny gitu.
0: Jadi makanya gue
2: heboh, merekanya santai.
0: Betul, gitu. Makanya gue living my dream, mereka enggak nih sekarang.
1: Mereka tetap dengerin lo, itu dream mereka kan.
2: Yang lain jadi apa tapi teman-teman?
0: Ada yang jadi ibu rumah tangga, luar biasa kan?
2: Luar biasa lah.
0: Ada yang kerja korporat.
2: Wah, gitu-gitu. Luar biasa.
0: Ada yang jadi pendeta beneran.
2: Oh, iya. Berarti dia dengerinnya yang awal.
1: Yang awal.
2: Kaset yang awal.
1: Gue.
2: Sampai yang di part lu kan.
0: Kalau Kak Danang ada gak?
1: Ngapain waktu kecil?
0: Iya, maksudnya hal-hal random pas kecil
2: yang
0: gitu.
2: Yang dilakuin.
0: Ini dari kecil mau jadi itu kan?
2: Pelawak.
1: Gue nggak ada gue kecil.
0: Lu baca komik doang ya?
2: Gue dari bayi langsung segini.
1: gue kayaknya gembira kayak ya udah sama dunia gue sendiri aja.
2: Oh.
1: Pengalaman
2: ya, apa? Gembira dengan dunia sendiri tuh ngapain?
1: Pengalaman gue yang unik tuh rata-rata yang nyangkut tuh agak unik. Contohnya yang jari gue kejepit pagar, abis itu mekar kayak kembang sosis.
0: Aduh.
1: Gitu. Itu gue inget tuh gitu.
0: Iya.
1: Itu
2: kenapa?
1: Bikin drop kan ceritanya.
2: Nah, itu seru abis. Seru banget.
0: Langsung best cut itu. Jadi gak ada nih.
1: Gak ada gue sama teman-teman ngapain, gak ada gue.
2: Main-main apa gitu.
0: Lu punya
2: main kali ya? Main-mainan tradisional.
1: Main tazos. Iya kalau itu congklak mungkin, tajongkok. Biasa aja gak ada yang. Gue mungkin orang yang gak punya mimpi kali ya. Kalau kalian kan masih ada kayak pengen bikin ini. Gue gak.
0: Gue pernah ingat lagi nih pengalaman gue.
1: Bikin komik. Tapi diserap sama guru, terus gue bikin lagi, terus diserap lagi gitu aja terus.
2: Ya itu ya termasuk. Tapi kan sekarang jadi komikus gak?
1: Enggak.
2: Enggak sesuai.
1: Enggak living a dream. Tapi jari gue emang bekas itu kayak kembang sosis.
2: Oh iya nih, berarti masih living a dream. Living a dream
1: nih jari gue ya.
2: Berupa jari.
0: Gue inget lagi jujur pas itu ya, gue pernah bikin library kecil di rumah gue. Terus gitu bikin flyer-flyer, ada perpustakaan gitu-gitu. Terus gue bagi-bagiin dua orang yang datang. Jadi dapetnya ceceng, dapet 1000 doang.
2: Jadi mereka bayar.
0: Iya, mereka
2: sewa buku gitu.
0: Iya, terus gitu, tapi bukunya enggak boleh dibawa pulang. Jadi harus baca di tempat di rumah gue. Karena jujur, rumah gue kan yang paling gede tuh di komplek itu. Ya kan, Cindo Orkai sendiri, bro.
1: Orkai.
0: Ya. Terus gitu
2: Orkai lagi nyebutnya.
0: Mereka baca buku. Mereka baca buku, tapi depannya gue yang jagain.
2: Maksudnya?
0: Jadi kayak mereka baca bukunya tuh ada guanya gitu. Jadi mungkin mereka
2: enggak nyaman.
0: Iya, krik-krik gitu kali ya. Udah deh. Ceceng lumayan lah.
2: Keren.
0: Lumayan.
2: Kalau gue dulu ini jual es batu.
0: Lu pakai?
1: Oh, jual es batu. Gue juga jual es mambo dulu.
2: Oh, lu es mambo.
1: Tahu es mambo enggak?
0: Tahu.
1: Diplastikin sirup, yeah. Diplastikin habis itu ya dibekuin.
2: Oke.
1: Okay. Habis itu udah, itu juga gue jualan es mambo bantuin nenek gue gitu.
0: Tuh Kak, itu berarti kamu juga.
1: Gue bantuin ibu gue jualan parcel, jadi gue nanti turun tuh bawa kwitansi ini Pak gitu, tanda tangan, ngangkatin parcelnya, itu juga termasuk.
0: Termasuk.
1: Boleh. Gue kecil gue kerja, gue buruh.
2: Ada Yusril tuh, jangan bohong Yusi.
1: Yusril, Fariza, telepon dong.
0: Iya.
2: Jangan bohong Yusi, dia kan lagi siaran, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, kan teleponnya di Gen FM kan.
2: Dustin juga tuh bohong mulu Hip.
0: Gimana kalau kita tanya ke kalau muda aja nih, masa kecil lu yang memorable itu ngapain kalau muda? Kadanang jualan es mambo.
1: Jualan banyak hal.
0: Iya, yeah. Gue podcastan tuh.
2: Saya bikin grup lawak.
0: Keren deh kita ya.
2: Keren.
0: Silahkan kalau muda, kemana Diar?
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kaula muda, kamu bisa hidup sat-set dan tetap berkah. Caranya adalah bertransaksi dan penuhi kebutuhan finansial sehari-harimu dengan praktis dan berkah lewat Balai Syariah by BSN. Ini mobile banking dari Bank Syariah Nasional yang bisa bantu semua kebutuhan financial lo. Cukup dari satu sentuhan aja. Mulai dari transfer, QRIS, top up e-wallet, sampai bayar-bayar tagihan. Bahkan lu juga bisa investasi dengan buka deposito secara online. Di Balai Syariah by BSN dilengkapi juga sama fitur Ziswaf, petunjuk arah masjid, sampai jus amak untuk kebutuhan ibadah lo. Jadi kebutuhan finansial dan ibadah bisa lebih praktis dalam satu aplikasi. Transaksi sat-set, berkahnya dapat, gak pakai ribet. Langsung aja download Balai Syariah by BSN sekarang dan rasakan kemudahannya. Bersama Bank Syariah Nasional, raih hidup berkah.
5: Sekarang, belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
6: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
5: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
6: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
5: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
6: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards, your wellness with benefits.
7: The Dandies.

0: The Dennis on Prambors Radio masih bersama Kahipdut dan juga Mermaid.
1: Kalau lo lihat di Prambors.live ada Ovi yang kayak Gundam air ya.
2: Gundam air.
1: Kayak robot air dia.
0: Ini cupang warna ungu ini dia. Maknya cupang. Kata siapa cupang selain? Tuh. Katanya tarung
3: geprek. Cupang metal.
0: Mau siarannya ini enggak pakai mic? Oh, iya. Lucunya enggak bocor.
4: Iya, ini aku cupang slayer, guys.
2: Cupang slayer.
4: Cupang slayer. Tuh, ayo siapa yang mau ngadu nih sama gue?
1: Udah, lu kan susah, lu susah banget.
5: Katanya Kofi mau ada show di itu SeaWorld ya. Saksikan jam 4.
1: Iya. SeaWorld sama BKT ya, lanjut
5: iya.
1: BKT. Nah, ini yang closing di Delta kita aja ya, gue Kenny sama Hifzi yang di sini Danar. Karena Ovi enggak bisa bangun dari
0: ini benar-benar terdampar nih. Aduh. Ya ya ya ya.
4: Bentar ya, aku akan.
2: Iya iya iya iya.
0: Kalian enggak ada makanan-makanan apa gitu?
6: Mau enggak?
0: Mau dong.
1: Ada ikan, ada ikan.
6: Ini ada mau dimasak apa?
0: Di bakar ini aja, bakar rica-rica. Bakar rica-rica. Dabu-dabu boleh.
6: Bisa Ibu.
2: Ovi, terima kasih Kak Dana, terima kasih Kak Ovi.

0: fans yang dengerin kita di radio, maaf banget ya, nggak bisa lihat visualnya.
1: Jadi langsung di Delta aja. Di Delta itu lagi ada komunitas duyung. Jadi komunitas
2: beneran
1: duyung,
2: ini?
0: Iya beneran. Iya.
2: Komunitas duyung beneran.
1: Namanya Koa Deep Koala. Dive. Oh. Deep dive apa sih? Koa diving.
2: Diving something. Community. Terus kalau muda lagi nanyain masa kecil lo ya kan tadi.
0: Iya benar.
2: Masa kecil lo paling memorable ngapain?
1: Lo ngapain Vi?
2: Masa kecil gue paling memorable itu
0: dia mah udah gantung-gantungin cewek pas kecil.
2: Iya pas kecil kacau, gila.
0: Gantung-gantungin cewek. Dia suka mempermainkan hati wanita.
2: Kacau deh.
1: Kayak dia cuma ngasih harapan tinggal iya.
2: Gawat tuh.
0: Susah ya orang ganteng ya kayak gitu ya.
1: Saingan lu ini soal ganteng, Hifzi?
3: Enggak ada.
0: Dia bagi sini. Ayo kita tanya dulu sama Burhan. Hai Burhan.
4: Halo Burhan. Ada enggak suaranya?
1: Ada.
0: Burhan, cerita kecil lu apa Burhan?
4: Iya, waktu kecil itu dulu kan ini ya, teman-teman itu pada ikut bantuin kakek itu nanam kacang tanah ya. Mereka dapat duit tuh. Nah, gue kepikiran, wah gue pengen juga nih ya, bantuin juga lah nanam biar dapat uang saku gitu kan. Yaudah lah nanam sama teman-teman yang lain. Nah, mereka dapat duit, gue mah dapat makan doang sarapan gitu.
0: Itu ya mungkin siapa?
4: Karena kan dihitungnya kan cucu yang ngapain kasih duit gitu.
1: Karena mungkin bocil kan, udah dikasih makan aja. Tapi Burhan,
4: itu makanya
1: lu, gue saranin lu jangan kebanyakan begadang Burhan.
2: Kenapa tuh?
1: Burung hantu.
2: Siapa deh? Kalau Hipsi apa?
4: BTW kemarin waktu Bang Hipsi di Bandung ikutan nonton nih konser yang kemarin baru.
2: Showcase Burhan. Keren. Makasih Burhan.
1: Gimana pendapat lu melihat penampilan swing jazznya Hipsi?
2: Keren.
4: Menarik sih, menarik.
2: Menarik doang ya.
1: Burhan, Burhan kerja di mana Burhan? Kalau boleh tahu?
4: Di Bandung, di kantornya di Bandung. Jadi kemarin ya memang benar tuh kata Bang Hifzi di Bandung Sabtu kemarin tuh banyak konser nama termasuk ada Niji juga gitu teh. Gua milih nonton Bang Hifzi.
1: Keren. Jadi maksud lu Hifzi tuh bisa bersaing sama musisi-musisi lawas yang pernah memuncaki tangga lagu gitu ya berarti.
4: Oh, pastinya ya, pasti ya. Pasti musik di Indonesia.
2: Oh, ada kata pastinya sih Bang Burhan.
0: Tapi Burhan untuk apa namanya buat lu nih ya, Hifzi juga udah punya sebuah yel-yel.
1: Iya, ini buat Bang Burhan khusus.
2: Burhan ya.
1: Buat Bang Burhan.
2: Bur,

0: Wes. Di handbrake nih,
1: Henry.
0: Terima kasih Burhan. Dia orangnya ini ya, kayak berwibawa ya si Burhan.
2: Iya.
0: Dari dengar suaranya ya.
2: Iya, iya.
0: Oh, ada langsung dimatiin.
2: Makasih Burhan. Kayaknya tiketnya cancelan orang deh.
0: Apa media ya? Diundang media, media diundang kayaknya dia.
2: Pokoknya tinggal 30 menit lagi kan kita sama Kak Hipdut kan.
1: Iya, kayaknya tuh waktunya tuh pengen cepat berlalu gitu.
0: Ya, berarti enggak seru.
1: Oh iya, seru.
0: Berarti enggak asik. Ya,
1: kita masih tunggu nih kamu kecilnya ada hal random apa yang kamu lakuin bersama teman-teman atau betul, kamu sendiri?
2: Pokoknya 30 menit terakhir ini kita peres ke Hipdut.
1: Iya.
2: Supaya kita bayar dia tidak sia-sia.
1: Ya, betul. Jadi kita akan bikin ini, kita akan bikin rekor muri 2000 yel-yel dalam 10 menit
0: yang tadi aja udah gagal.

0: Prambors Radio.
1: Masih bersama Kenny Danang dan juga Hifzi Khoir dan juga sekarang ada ya manusia paling tampan. Dunia yes. Akhirat zaman dulu dan zaman sekarang, Iflar Ralfi Cobing.
2: Cobingung.
3: Pecinta pecel boma.
2: Gue baru cobain sama Bang Iflar waktu
1: enak
2: itu.
1: Enak banget. Udah enak nyobain banget. Iganya gak?
2: Iganya belum lagi.
1: Nyobain iganya.
2: Tapi telur dadar dua.
1: Sedap.
2: Bumbunya mantap.
1: Bumbunya asoy. Ralfi kemarin sayang banget ditolak sama NPD. Dia harusnya jadi anggota NPD.
2: Oh iya. Bener. Paling cocok sih.
1: Karena masih. Ternyata Ralfi itu gantengnya ganteng duniawi. Sementara NPD itu kan surgawi ya.
2: Oh gitu. Iya
1: bener. Nah kalau Hifzi ini sudah menyentuh langit ketujuh.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Lebih lebih dari kelebihan. Luar biasa Hifzi. Hifzi keren banget.
2: Gue paling males dibecandain. Gue ini masih oke, maksudnya dibecandain yang lain lah ya. Apa gitu, di framing apa. Udah paling aneh di framing ganteng ini aneh banget. Nah, bener, maksud gue aneh banget itu bang.
1: Nah mumpung lu merasa aneh, ini ada yang wisuda sambil cosplay.
0: Nanti
2: nambung
0: ya. Nanti kita bakal kasih info selengkapnya kalau mudah.
4: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838. This is my

0: Anjis barengan sama Hipdut di Prambors Radio.
1: Aku mau cobain gitu dong kak, apa?
0: Oh iya, benar.
1: Dari tadi belum tuh.
0: Coba.
1: Apa? Gimana?
0: Masih ada di The Dandies atau The Dandies on Prambors Radio?
1: Iya, The Dandies on Prambors Radio.
0: Dengan pede dong.
1: The coba. Dandies on Prambors Radio sama Hipzi, Kak Kenny dan Bang Dana.
2: Oke, kalau gitu coba putar satu kali lagu lagi, Peng.
1: Oke.
2: Endingnya, oh nggak boleh
0: makin
1: nanti, nggak boleh udah nggak usah durasi.
0: Baru nih servernya nih.
2: Universitas Kyoto di Jepang, ane ngomong Hibzi mau opening nih. Universitas Kyoto di Jepang menerapkan tradisi unik dengan membebaskan para wisudawan menggunakan berbagai kostum kreatif seperti karakter anime, busana bersejarah hingga makhluk mitologi daripada toga standar.
1: Wih lucu banget.
2: Tradisi ini berakar sejak 2000-an. Ini tradisi ini mendapat dukungan penuh dari pihak universitas, dosen dan staf pengajar sebagai bentuk perayaan kebebasan pribadi dan ekspresi identitas mahasiswa.
0: Yeah.
2: Pameran kreativitas wisuda ini menjadi simbol individualitas yang kuat di tengah budaya akademis Jepang yang umumnya mengedepankan keseragaman.
0: Oh.
2: Jadi pendekatan ini memang berhasil ya menarik perhatian internasional juga dan menjadi prosesi kelulusan universitas yang menjadi tradisi wisuda paling populer secara visual di dunia. Ini dari Universitas Kyoto.
1: Keren.
2: Jadi buat kamu yang punya cita-cita khusus pengen wisuda menjadi Eren Yeager atau jadi Luffy, silahkan kamu ke Universitas Kyoto.
1: Atau jadi Big Mom.
2: Jadi Big Mom boleh juga. Benar-benar.
0: Kamu wisuda gak kak?
1: Aku wisuda.
0: Wisuda.
1: Iya wisuda.
0: Wisuda.
1: Datang.
0: Ambil ininya ijazahnya.
1: Datang.
0: Ambil ijazahnya enggak?
1: Ambil.
2: WFZ apa sih ininya?
1: Kuliahnya sastra Arab.
0: Iya benar aku serius.
1: Iya, sastra Arab. Kamu kakeknya apa?
0: Aku ilmu komunikasi.
1: Wah.
0: Tanya dong teman kita.
1: Cita-citaku banget itu ilmu komunikasi.
0: Oh iya.
1: Bener.
0: Kenapa enggak boleh sama papa kamu?
1: Enggak lulus, enggak diterima sama UGM.
2: Kok enggak diterima?
1: Enggak diterima sama UGM-nya.
2: Oh.
1: Diterimanya itu sastra Arab.
2: Sastra Arab. Apa yang dipelajarin dari sastra Arab?
1: Belajar linguistiknya, linguistik umum, linguistik Arab, sama belajar sastranya, terus sama sejarah dan budaya Arab.
2: Oh, jadi pemaknaan dan lain-lain tuh ya?
0: Yang ngajar orang Arab?
1: Yang orang Arab sih enggak sih, enggak ada sih. Justru ada orang Turki.
0: Oh.
1: Tapi itu ngajarin bahasa Turki dia.
0: Kok enggak nyambung?
1: Karena itu salah satu pelajaran wajib juga yang harus diambil.
0: Berarti kamu udah bisa ngobrol sama Mas Darto yang lagi di Arab.
2: Bener.
0: Dia soalnya lagi mau beli knalpot Turki, ya kan?
2: Enggak ngerti nawarnya, Hip.
1: Oh, aku cuma bisa Benem Adem doang. Benem Adem Hifzi Khoir.
2: Benem Adem nama saya.
1: Nama saya Hifzi Khoir.
2: Oke. Nama saya Hifzi Khoir. Cakep terus.
1: Enggak pantun itu. Itu perkenalan masih
0: ya. Tapi kayak Hifzi berapa lama? 4 tahun.
1: Kuliah? 7.
0: Sama sama teman saya. Lulus ya tapi ya lulus.
1: Dulu.
0: Teman kita ini berapa?
2: S3, Bro.
1: Wih, keren.
0: Berapa tahun, Kak?
2: 7 tahun.
0: 7 tahun. Lulus.
1: Tapi lulus.
2: S3 bro. SD, SMP, SMA. Ini kalau gue tiba-tiba nih bayar ke BINUS nih. Oh kamu mahasiswa lagi.
1: Bisa tahu sekarang ada program kayak gitu apa gitu namanya ya?
2: Itu lu bohong.
1: Apa gitu namanya? Beneran soalnya RISPO itu kan kayak gitu juga kan. Dia udah lama nggak kuliah. Terus tapi dia tuh udah sampai magang waktu itu. Udah tinggal skripsi lah pokoknya.
0: Satu lagi tuh pasti ketemu duit tuh.
1: Abis itu sampai sekarang kan dia nggak kuliah nih, tapi itu ada program kalau misalnya mau ngelulusin tuh apa gitu programnya, kayak suruh bikin skripsi lagi.
0: Itu nyogok kali.
1: Enggak, emang program pemerintah.
0: Yeah. Coba.
1: Yang penting udah kuliah, yang penting kuliahnya udah diselesain gitu.
2: Nah, gue belum
0: selesai.
1: Lu udah berapa tahun?
2: 7.
1: Ya,
2: ada 3 mata pelajaran lagi belum selesai.
1: Ya, iya, berarti selesain 3 itu sama masih bisa.
2: Orang gue udah mengundurkan diri.
1: Ya udah nggak usah berarti kalau mengundurkan diri. Kalau yang belum mengundurkan diri, setahu gue masih ada programnya untuk melanjutin kuliahnya.
2: Ya udah, jadi jangan lupa kalau muda untuk cari salt bread terenak, silakan share ke 0811.
0: Wah nyambung banget.
2: 22.

0: Radio. Ih, masa kata Bang Hibdut matiin gue mau ngomong gitu.
1: Gak ada.
0: Arilis mana stop? Gak
1: ada. Ini lagunya sama Bang ini Wisnu Santika. Sama Wisnu Santika nih dia.
2: Keren. Ini model penyiar ini. Keren. Berarti kalau ada apa-apa, maksudnya salah satu dari kita cabut, maksudnya ada kerjaan lain, Hifzi aja.
0: Iya benar. Coba
2: kita pantek aja.
1: Apa tuh?
0: Openingnya.
1: Promos, the Dennis and Promos Radio with Hifzi Hoyer, Kenny Jabbar and Danang Darto.
0: Danang Darto, Dartonya di mana? Danang aja. Kita tuh lagi berusaha telepon Mas Darto nih, yeah. Karena Mas Hibdut udah punya lagu untuk Mas Darto yang lagi di Turki.
1: Bener. Pastinya dong, aku mau udah menciptakan beribu-ribu lagu hari ini.
0: Nah, okay. Tapi sebelumnya kita apa nih, Kak?
3: Kocrot kecret dulu, kocrot kecret marah, kocak abis nih guys.
0: Kocrot marah. Gila, gila,
4: gila, gila, gila,
0: udah bayar mahal-mahal.
4: Yes.
0: Nonton konser.
4: Yuk.
0: Dasar, walaupun dia terkenal itu penyanyi, tapi dia gak punya attitude.
4: Attitude.
0: Masa kita nih, dia nyuruh, "Hello, Jakarta." Dikatain kita.
4: Dikatain.
0: You are awesome. Weh, ntar dulu bang. Gua pakai parfum loh.
4: Yeah, elah.
0: Gila, gila, gila.
4: Gila.
0: Bang. Kok semuanya pada gua doang yang ngerti. Gua bilang kayak gak bisa dia ngehina gini. Walaupun kita keringetan di bawah, lu jangan gitu dong. Lu kan pakai ruangan ber-AC gara-gara siapa? Gara-gara tiket konser kita beli. You are awesome. Gila. Kan gua pakai parfum Funky Love. Built in.
4: Tiba-tiba ada built in Funky Love. Udah itu doang.
0: Iya.
4: Makin kesini makin biasa aja nih jokes ini.
0: Emang kita ngejokes?
4: Kita kan ngobrol ya?
0: Iya.

0: serta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: Instagram. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m.

0: dia. Kak Ibnu tuh udah mau pulang. Tapi lagu
1: Halo Wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nih, Hifzi.
4: Gak ada dong, cerita.
0: Ya.
5: Kord kipasangin aja ya.
3: Kord kipasangin.
6: Keren, Ralfi main gitar, ganteng.
4: Kipasangin. Nanti Bang Danang dulu ya pantunnya.
3: Oke. Okay. Okay. Nah,
5: ada pantunnya. Okay. Itu dua verse pantunnya. Satu-satu.
4: Nanya aja dulu bang. Gua gak ngerti verse itu apa.
5: Gak. Oke.
4: Okay. One, two, three, four.

0: makan nasi. Oh. Pagi-pagi makan nasi.
1: Cakep.
0: Makan nasi harganya boros.
1: Cakep.
0: Saya pengen mengucapkan terima kasih untuk

0: atau perhatian?
1: Wah, ini Aiwo. Pulang.
0: Perhatian.
2: Penutup.
3: Pagi-pagi.
1: Cakep.
3: Tidak lupa kita ke Inggris.
0: Cakep.
3: Besok kita berjumpa lagi hanya di The Dandy.

0: Australia sampai Jakarta. 22 tahun perjalanan, ribuan cerita, dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk singalong, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Gapoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis. Info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience. Prambors.

0: muda, looking for a new place to play and hang out? The Paddle Room Cipete is the place to be. Lokasinya cuma 300 meter dari MRT Cipete, jadi turun MRT, jalan dikit, langsung deh gas main. Dan bukan cuma padel, di sini juga ada Bumi Selatan Coffee Shop. Jadi selesai main, lo bisa lanjut ngopi, chill, atau catch up sama geng lo. Mau yang lebih private? The VIP Room is ready for you. Dan khusus setiap hari Senin, harga sewa cuma Rp300.000 per jam, flat price seharian. Jadi, mau main padel, ngopi, atau hangout, semuanya bisa dalam satu tempat. For more info, check Instagram at thepaddleroom.jkt.
1: Janus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya, Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba, Kak.
1: Si lumba-lumba.

Smile, Lady Gaga, Bruno Mars di Prambors Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Kalau muda, gue yakin suara lo masih agak serak-serak kayak gue pagi ini semalam teriak-teriak Indonesia Champions, juara. Kalau muda, semalam di GBK Thailand sempat unggul 2-1 di extra time, tinggal 4 menit lagi Elkin Baggett nyelamatin kita di menit 116, terus adu penalti menang 4-2. Kenapa ini monumental? Jadi Indonesia adalah juara pertama untuk FIFA ASEAN Cup, dan ini gelar senior pertama sejak tahun 91. Gue inget banget Indonesia sering masuk final AFC, apa? Ya kan AFC itu yang sama ASEAN ya. Sering masuk final, tapi kalah di final terus kalau muda. Juara dua terus, tapi sekarang akhirnya menang loh. Aduh, penalti menang 4-2. Pertanyaan gue, lu nonton di mana semalam? Nonton sama siapa? Soalnya itu sampai jam 12 seremoninya masih berlanjut ya, karena extra time dan adu penalti. Cerita dong, mau tuh di kafe, mau di rumah, atau sambil sempat nangis di menit 80-an kalau muda, 100-an gitu. Gue ngeliat Ebel Cobra pas Indonesia lagi kalah 2-1, dia banting TV-nya loh. Ebel, kita menang, Bel. Terus udah, apa namanya, sebelum selesai udah banting-banting TV, gokil sih menurut gue. Gue sempat putus asa juga, tapi ternyata timnas Indonesia tidak putus asa dan tetap fight until the last minute. Let me know, semalam pada nonton di mana sih, sama siapa sih? WhatsApp 0811-607-1022. Voice note juga boleh kalau muda. Silahkan, gue tunggu. Semalam lo nonton bola timnas di mana dan sama siapa, gimana euforianya? Kita lanjut dulu sekarang. Rayuan Perempuan Gila, Nadine Amiza. And I'll be back after the quick break. Abis ini juga masih ada Jason Derulo, What You Say. This is Prambors Daytime Show.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Mau explore Jakarta? Ada Grab Ride Voucher hingga Rp10.000 plus diskon hingga 20% buat wahana hiburan di Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXpo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in Styles, Move in Comfort at Ibis Styles Jakarta Mangga 2 Square.
5: Kaula muda, looking for a new place to play and hang out? The Paddle Room Cipete is the place to be. Lokasinya cuma 300 meter dari MRT Cipete, jadi turun MRT, jalan dikit, langsung deh gas main. Dan bukan cuma padel, di sini juga ada Bumi Selatan Coffee Shop. Jadi selesai main, lo bisa lanjut ngopi, chill, atau catch up sama geng lo. Mau yang lebih private? The VIP Room is ready for you. Dan khusus setiap hari Senin, harga sewa cuma Rp300.000 per jam, flat price seharian. Jadi mau main padel, ngopi, atau hangout, semuanya bisa dalam satu tempat. For more info, check Instagram at thepaddleroom.jkt.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: What is your biggest red flag in a partner?
7: My family doesn't like them.
1: Ooh,
7: that's always really eye-opening for me. My mom.
3: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Kalau muda, merapat yuk! Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi. What did she say?

0: Miss Coline and Tina Shay. Semalam Indobis menang dan mendapat championship pertamanya after decades kalau muda.
1: My station.
2: Bang Wars.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.
0: That is right. And if you don't know, ada satu pemain yang caught the attention of many people. Kenalan dulu sama satu orang ini kalau muda. Mitchell Baker, 19 tahun. Dia baru resmi jadi WNI bulan Juli. Dan semalam dia jadi top score FIFA ASEAN Cup dengan 5 gol. Gilanya 5 gol itu semua dicetak dalam satu pertandingan. Waktu kita bantai Bangladesh 9-2. Dan sembari, sambil itu kalau muda, dia masih kuliah finance di Georgetown. Jadi kalau lo ngerasa belum ngapa-ngapain di umur segitu, yaitu 19 tahun, ya sama gue juga kalau muda.

0: This is Prambors, Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Raffi orangnya baik.
6: Raffi seperti abis.
7: Raffi suaranya seksi.
8: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kami sangat tegas, kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nanti. Bukan hanya membebani, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum.
3: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya nggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pernah ngambang semua berdua.
4: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
5: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
6: Kalau nyari, nanya ke saya, Kang ada anak-anak enggak ke sini? Enggak ada, enggak lihat. Nah, langsung ke sana kan, ke vila. Pas di vila dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
7: Mainan.
6: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pernah ngambang semua berdua.
5: Kepala Desa Ciherang menghimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
8: Setidaknya kita harus waspada, membiasakan memperhatikan anak-anak ya, karena anak kita memang gimana ya, dengan tidak terkontrol ya, namanya juga anak.
4: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
9: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Citra Senin siang menegaskan, angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
10: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabis-ngabisin uang buat seremonial. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih menurutnya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya. Ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
9: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
2: Kami sangat tegas, kalau ini kami minta itu dicabut, karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
9: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
4: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
7: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu, sejumlah ambulan telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan, kepolisian memastikan bahwa ambulan yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
11: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya adalah proses penyidikan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
12: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
13: Kami menolak PKP. Kedua, kami meminta untuk PKP Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta PKP Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat tadi dalam teleponnya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDM.
12: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
4: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan Batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
14: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
15: Batalion TP di sini agar dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman dan clear dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
14: Sementara itu, Ketua Harian Bakja Sutra Sukabumi MJ Lumindar mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, petani penggarap dan Bakja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
15: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batalion TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diberdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
4: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
16: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
17: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar dari berbagai jenis pajak daerah.
18: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksintensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
19: Tupoksi jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya, atau law enforcement untuk melunasi utang pajak, termasuk penanggung pajak, dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: tahun ini, teror terus menghantui para marketer di seluruh Indonesia.
1: Budget dipotong lagi. Customer loyalitasnya menghilang. AI ambil alih semuanya. Perang harga gak ada habisnya.
2: It's tapi ada jalan keluarnya loh.
3: Marketers Hangout 2026 Marketing No Way Out Full Day Theatrical Conference buat kamu yang hidupnya nggak jauh-jauh dari dunia marketing. Dapetin insight terbaru mulai dari customer loyalty, perang harga AI marketing sampai gimana menghadapi perubahan dunia marketing, semua dibahas di sini. Bareng Iwan Setiawan, Andreas Setiawan, Hanif Tamrin, Hari DJ, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, 12 Oktober 2026 di Ciputra Entrepreneur Theater, Jakarta. Daftar sekarang di marketershangout.com.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with

Counting Stars, Wonder Republic, daytime show with Ralphie di Prambors Radio. Here's a couple of reasons kenapa lo harus nonton Lanterns kalau muda. Yang menarik di Lanterns, series ini tuh gak terlalu kayak series superhero show yang isinya kostum, CGI, terus berantem action setiap 10 menit. Di Lanterns, ini lebih banyak detective story, relationship, mystery, dan character development. Kalau lo nonton True Detective, ini kalau muda, mirip-mirip tapi versi superhero-nya. Mungkin ini juga cara baru ya, supaya superhero tuh gak terasa repetition doang. Karena setelah bertahun-tahun kita dikasih superhero movies dan series, penonton kayaknya sekarang butuh cerita yang lebih manusiawi. Kalau biasanya kan cuma berantem, kostum. Sekarang ini benar-benar karakter development doang nih, season pertama kalau muda. Ini bukan spoiler, tapi iya kalau lo ekspektasinya adalah superhero series yang isinya banyak action kayak mungkin The Flash, DC dulu sama Green Arrow, Daredevil gitu. This is not like that.

0: It's the daytime show with Ralph Vigo and with a quick update untuk Blinks. Karena Always La Lisa bakal tayang 12 Oktober. Menceritakan setahun perjalanan solo Lisa Blackpink. Catat ya, 12 Oktober film dokumenter Always La Lisa akan masuk bioskop Indonesia. Isinya itu setahun perjalanan Lisa ngebangun solo karirnya, dari bikin album, acting, bisnis, sampai dia tampil The Opening World Cup 2026. Jadi sekarang nonton artis favorit bukan cuma di konser, tapi di bioskop juga bisa kalau mudah sambil makan popcorn. Mark your calendars, 12th of October, Always La Lisa. Nonton sama siapa ya kira-kira? Ada yang mau?
1: This is my station. Soundboard.
2: Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa eksplor berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau eksplor? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis. Info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience. Kaula Muda, looking for a new place to play and hang out? The Paddle Room Cipete is the place to be. Lokasinya cuma 300 meter dari MRT Cipete, jadi turun MRT, jalan dikit, langsung deh gas main. Dan bukan cuma padel, di sini juga ada Bumi Selatan Coffee Shop. Jadi selesai main, lo bisa lanjut ngopi, chill, atau catch up sama geng lo. Mau yang lebih private? The VIP Room is ready for you. Dan khusus setiap hari Senin, harga sewa cuma Rp300.000 per jam. Flat price seharian. Jadi, mau main padel, ngopi, atau hangout, semuanya bisa dalam satu tempat. For more info, check Instagram @thepaddleroom.jkt.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: What is your biggest red flag in a partner?
4: My family doesn't like them.
5: Oh, interesting.
4: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Cari teman nonton, atau dinner, DM gue, @iflar.
6: Daytime Show with Ralphie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tangani banjir, Kota Bandung perlu anggaran 800 miliar rupiah. Harga sewa lapak di Pasar Ciroyom sudah ditetapkan. BIJB Kertajati bakal jadi pusat industri strategis pertahanan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Rencana penanganan banjir di Kota Bandung perlu anggaran sekitar 800 miliar rupiah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dalam pelaksanaan penanganan banjir tersebut, Kota Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat dengan daerah Buah Batu sebagai garis tengah. Wilayah barat mulai Buah Batu hingga Cimindi, banyak bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Sehingga penanganan banjirnya menunggu koordinasi dari gubernur untuk mempertemukan tiga kota dan kabupaten untuk mencari solusi bersama. Sedangkan wilayah timur dari Buah Batu hingga Cibiru dinilai perlu pendekatan baru dalam mengendalikan limpasan air dengan merancang pembangunan sejumlah kolam retensi. Pemerintah Kota Bandung akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika mendapatkan persetujuan, pembiayaan akan dicari melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
2: Dari Ciwasra ke arah timur sampai ke Cibiru, itu kebanyakan ada di wilayah Kota Bandung dan tidak berbatasan dengan kabupaten. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur. Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang gone, udah jadi bangunan. Maka kita perlu membangun kolam retensi baru. Untuk apa? Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilai 800 miliar. Dan ini akan kita konfirmasi kepada Bappenas. Kalau Bappenas menyetujui desain ini, maka kita akan bersama-sama mencari anggaran, tentu dari pusat dan bantuan pemerintah.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengerahkan semua wilayah termasuk dinas-dinas terkait agar melakukan pembersihan tali-tali air untuk mengantisipasi masuknya musim penghujan. Menurutnya upaya ini dilakukan karena menurut BMKG, musim hujan akan singkat namun intensitas curah hujannya akan tinggi. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah penanganan drainase di sejumlah ruas jalan yang kerap mengalami genangan atau banjir. Menurutnya untuk ruas jalan yang di perbatasan perlu koordinasi dengan pemerintahan daerah lain. Sedangkan untuk ruas jalan di dalam wilayah Kota Bandung akan dibangun sejumlah sodetan baru.
2: Kita sekarang sedang mengerahkan semua wilayah, tidak hanya kedinasan, agar melakukan pembersihan tali-tali air. Kita betul-betul aware karena menurut BMKG musim hujan kita akan singkat, hanya 3 bulan ya. Tetapi curah hujannya sama dengan musim hujan selama 6 bulan. Berarti intensitasnya akan tinggi. Nah, jadi kita mesti hati-hati sekali dalam rangka menjaga hal tersebut. Jalan-jalan langganan bagaimanapun juga penanganannya adalah di drainase. Itu dulu yang ditangani. Karena kalau jalan langganan seperti Cibaduyut misalnya atau Cimindi misalnya, itu kita mesti koordinasi antara pemerintahan dengan kabupaten dan juga dengan Kota Cimahi. Nah, yang paling mungkin kita akan jaga lebih mungkin karena itu punya kota 100% itu daerah Ciwastra ke arah timur. Nah, itu lebih memungkinkan. Kita sedang membuat sodetan-sodetan.
1: Harga sewa lapak atau kios di Pasar Ciroyom sudah disetujui dengan besaran senilai 12 juta rupiah per meter persegi per tahun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan harga tersebut berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik. Meski begitu harga tersebut bisa bervariasi tergantung dari nilai strategisnya. Nilainya dihitung dari koefisiensinya antara lain perbedaan posisi kios termasuk harga progresif jika akan menyewa lebih dari satu kios. Di sisi lain Farhan ingin menjaga agar tidak terjadi pungutan liar atau pungli dalam sewa-menyewa kios atau lapak di pasar tersebut.
2: Pasar Ciroyo berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik itu dan sudah disetujui oleh saya sebagai KPM senilai 12 juta minimum. Sama seperti pengelolaan properti, harganya itu bisa bervariasi tergantung dari nilai strategisnya. Yang mau kita jaga sekarang adalah bagaimana agar tidak terjadi pungli bahwa ada orang yang nyewa, kemudian disewain lagi. Nah, itu mesti dalam kerangka yang benar. Ada orang yang menjanjikan, sok bayar ke saya, pokoknya saya pasti menang. Itu juga mau kita berantas. Itu sebabnya dalam hal ini kita lakukan penegakan hukum. Ada 200 lebih kios yang terpaksa kita segel dulu.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka bakal menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk membahas kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati. Gubernur mengatakan BIJB Kertajati memiliki semua aspek untuk mendukung rencana tersebut yang pada akhirnya akan tumbuh siklus perdagangan khususnya menyangkut aspek kedirgantaraan.
5: Sehingga kita bersama-sama menindaklanjuti percepatan. Dalam bahasa saya, tahap pertama adalah percepatan kerjasama pengelolaan dari Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Kemudian ada siklus yang harus segera tumbuh. Kalau ilmu dagang itu yang penting rame dulu. Karena kalau rame itu nanti akan tumbuh berbagai hal. Tahap pertama kita tidak berpikir komersial. Kita berpikir PTDI di sini, MRO di sini, bengkel pesawat asing di sini, industri penunjang lainnya di sini. Kalau semuanya sudah serba di sini, pada akhirnya juga akan tumbuh siklus perdagangan. Pada akhirnya nanti juga kebutuhan komersialnya akan tumbuh.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, rencana kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri telah dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat tanggapan positif. Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemenhan Marsikal Madya TNI Yusuf Jauhari menyatakan sudah menyiapkan berbagai langkah terkait kerjasama tersebut. Antara lain akan memindahkan Sekolah Penerbang Angkatan Udara dan Skuadron Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke BIJB. Selain itu rencana pemindahan PTDI beserta ikutannya termasuk beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan PTDI.
6: Dalam implementasi kerjasama pembangunan pusat industri pertahanan di dalam negeri yang akan dilaksanakan di Kertajati. Kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan, kami sudah lapor sampai ke Bapak Presiden, sangat positif tanggapannya. Tinggal bagaimana pihak pemerintah pusat ini untuk mengeksekusi apa yang sudah didiskusikan sangat dalam oleh Bapak Gubernur dan Bapak Presiden. Kemudian dalam waktu dekat kami akan awali dengan TNI-AU memindahkan sekolah penerbang Bapak, sehingga nanti akan mesnya di Sukani, mungkin kalau diizinkan menggunakan runway dan mungkin numpang sedikit untuk perkantoran dan kelas di sini Bapak. Setelah itu ada pemindahan juga skadron udara dari Halim ke sini Kertajati. Setelah itu PTDI beserta ikutannya, termasuk beberapa perusahaan yang berpartner dengan PTDI.
1: Satuan Reserse Narkotika Polres Cimahi berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam batu cor semen. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap tersangka berinisial TM 44 tahun di rumahnya di kawasan Cibeuying Kidul, Kota Bandung. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, modus yang digunakan pelaku terbilang tidak biasa karena sabu disembunyikan di dalam batu cor semen, kemudian ditempatkan di titik tertentu dengan sistem tempel agar dapat diambil pembeli tanpa harus bertemu langsung dengan pengedar. Menurutnya pengungkapan modus baru tersebut menjadi bagian dari upaya polisi dalam memutus jaringan peredaran narkoba yang menggunakan berbagai cara untuk mengelabui petugas.
7: Mereka masukkan sabunnya ke dalam cor semen ini. Kemudian nanti cor semen ini diletakkan di salah satu titik atau dengan sistem tempel ya untuk mengelabui petugas. Sehingga ketika ada orang berlalu lalang, mereka akan mengira bahwasanya ini hanya cor semen biasa. Namun ternyata dalamnya adalah sabu.
8: Sampurasun Warga Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musikonik di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaran Terindah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go.
2: Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
3: Tanggal 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Have you got tickets? If you haven't, go buy it right now. Gua sama beberapa wadiabala akan nonton di festival. Dan Kanye juga udah nge-post poster terbarunya di Instagram. So he's not walking out. It's getting real. It's getting more intense. Jadi ya, yeah, hopefully everything goes smoothly kalau mudah. Dan dia akan tetap konser di sini tanggal 24 nanti. Masih ada beberapa konser lainnya yang akan terjadi di bulan ini, bulan Oktober. Nanti gue kasih apa aja ya kalau mudah. Sekarang kita ke Ardhito Pramono dulu 2 jam. Hey, funky. Funky.

0: Cinta.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralfi, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralfi.
4: Gavoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas! Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa! Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis! Info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
5: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralphie.

Welcome back to the show. This is Lalvi and this is a daytime show. Banyak update habis ini tentang bulan ini ada apa aja yang seru kalau muda. Ternyata konser itu ada beberapa juga yang banyak ya. Selain Kanye, ada Avenged Sevenfold dan ada beberapa lainnya. Tapi sebelum itu, gue mau ngenalin lu ke satu lagu. Ini baru masuk playlist Prambors juga. So this is a song called Calma. This is Alicia Keys and Farruko collaborated on the remix Pedro Capo's global hit song Calma, released tahun 2019, 7 years ago. Tapi gue jarang melihat lagu ini di playlist Prambors. Jadi ini semua terjadi karena Alicia Keys dengerin lagu ini pas lagi vacation di Tulum, Mexico, and loved it so much that she reached out to join the remix. Habis itu, it's a pretty chill song kalau muda. Start to get that funk going on. Apalagi di siang-siang kayak gini, bisa bikin semangat juga. So here it is, gue akan puterin buat lo. Calma, Alicia Remix on Prambors Radio. Oh, love it.

0: Ralfi di Daytime Show on Prambors Radio. Kalau muda jalan tengah, Mika Tambayong barusan aja gue puterin. Siap-siap bulan ini, time flies gonna be even faster. Why? Karena ternyata banyak banget acara di bulan ini kalau muda. Siap-siap nangis aja dompet lo kalau lo say yes to every event yang gue akan sebutin ini. Sabtu ini aja udah ada yang bentrok, Avenged Sevenfold di JIS, Jakarta International Stadium. Sementara Festival Teman Tulus di tenis indoor. Jadi lo milih teriak-teriak nostalgia masa SMA-SMP lo, atau mewek bersama Tulus. Terus pertengahan bulan ada Synchronized Fest juga 3 hari. Ada Baby Monster, ada Ye, Kanye West tanggal 24 di GBK. Oktober ini emang gak ngasih nafas buat tabungan kita kalau muda. Tapi kalau lu cuma milih beberapa sih aman-aman aja ya. Kalau gue dari semua mungkin ya yang gue datengin itu 24 udah fix Kanye di GBK. Sama Synchronized Fest mungkin ya satu hari kali ya kalau muda. Kalau lu milih yang mana?
1: This is Prambors. Prambors Indonesia number one hit music station.
0: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
1: Daytime Show with Ralphie.

Pion Prambors Radio. Almost to the end of the show, kalau muda. Tapi ada satu update di mana gue lumayan sedih juga sih. Well, no one died, kalau muda. It's not about that. Tapi kalau lo suka Batman-nya Robert Pattinson, ini udah di delay 2 kali. Harusnya tuh udah tayang minggu lalu. Habis itu tahun lalu di delay lagi jadi tahun depan. Sekarang itu jadi 2028. Buat yang nungguin Robert Pattinson selain gue jadi Batman, ini ada update lagi yang bikin ya aduh gitu loh. Makin lama lagi nih kayaknya. Produksi The Batman 2 diberhentikan sementara karena sutradaranya Matt Reeves harus fokus ke urusan personal dan keluarga. Dan ini bukan pertama kalinya di delay. Tadinya mau keluar 2025, mundur 2026, jadi 2027. Dan sekarang resminya 18 Februari 2028. Tapi menariknya, gue justru penasaran, kalau film selama ini ditunda terus, apakah ekspektasi kita malah jadi semakin tinggi? Kalau gue sih iya ya, udah ditunda mulu. Kalau muda 2028 filmnya kurang sih, gue agak marah ya. 6 tahun buat sequel loh. Dari yang pertama, abis itu yang kedua, itu perlu 6 tahun kalau muda. Tapi ya gue akan terus support sih, karena menurut gue it's one of the best Batmans ever. Robert Pattinson sebagai Batman underrated, but he's so good at it kalau muda. Moving on to Prep Sunset Roller Coaster, Do What You Gotta, here on the daytime show with Ralphie on Prambors. After this is closing time, but I have more songs for you. Hit it.

0: Daytime show with Alfie on Prambors Radio. Kalau muda, welcome back. But it's my time to go now. Tadi ada Nadifa Salamah bergema sampai selamanya. Dan gue akan kembali lagi di sini besok jam 11 sampai jam 3 sore. Thank you very much for staying here the past 4 hours. Udah namain live, WhatsApp juga. Pokoknya have a great Tuesday kalau muda. We have a full week ahead of us. Tomorrow is midweek. Biasanya lagi hektik-hektiknya. Semangat. Then I'll see you tomorrow on Wednesday. And I'll be signing out. Bye kalau muda. Love you. Peace.
1: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan.

0: official. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan G-Expo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in styles, move in comfort. At IB Styles Jakarta, Mangga 2 Square.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
1: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
0: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Emas, loper nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas. Jual emas harga emas.
3: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
4: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is my station. Tambor. Indonesia. Number one hit music station.
1: Gavoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis. Info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
2: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Beer Tale, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
3: This is my
4: station. Number one music station.
5: Langsung aja subscribe.

Prambors News. Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Indonesia juara FIFA Asian Cup, akhiri penantian 35 tahun. Timnas Indonesia sukses menjuarai FIFA Asian Cup 2026 sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun untuk meraih gelar di level regional. Gelar ini menjadi trofi senior pertama Indonesia di Asia Tenggara sejak menjuarai SEA Games 1991. Sebelum merangkuh gelar FIFA Asian Cup 2026, Indonesia 6 kali mencapai final Piala AFF dan selalu berakhir sebagai runner-up, yaitu di edisi tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, sampai 2020. Dalam perjalanan menuju gelar juara, Indonesia menang 2-0 atas Singapura, bermain imbang 0-0 melawan Malaysia, dan menang telak 9-2 atas Bangladesh di fase grup. Pada final, Indonesia bermain imbang 2 sama dengan Thailand hingga perpanjangan waktu sebelum menang 4-2 melalui adu penalti. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Kartu raincoat Pikachu yang sangat langka laku 8,4 juta US dollar. Jadi kartu Pokemon termahal kedua di dunia. Kartu Pokemon langka Raincoat Pikachu terjual seharga 8,4 juta US dollar atau sekitar 150 miliar rupiah dalam lelang di Fanatics Collect di tanggal 28 September 2026 kemarin. Sebanyak 64 penawaran masuk sebelum lelang ditutup dengan harga akhir yang sudah termasuk biaya tambahan pembeli. Dilansir dari Dexerto, kartu ini hanya dicetak 100 kopi dari desain karya Ye Fujishima, salah satu pemenang kompetisi Pokemon Art Academy di tahun 2015. Seluruh cetakannya diberikan sebagai hadiah kepada

0: sang pembuat desain, sehingga tidak pernah dijual di toko maupun tersedia dalam paket kartu Pokemon. Hasil lelang tersebut dilaporkan menjadi Raincode Pikachu sebagai kartu Pokemon termahal kedua yang pernah terjual. Menurut AP News, rekor tertinggi masih dipegang Pikachu Illustrator milik Logan Paul, yang laku sekitar 16,5 juta US dollar melalui Golden Auctions di bulan Februari 2026. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaulah muda Tango is back original formation.
2: Jadi dari kemarin Julio.
1: Apa? Kenapa Genus?
2: Gitu dong.
1: Apa?
2: Gue tuh tadi ya kaulah muda pas Julio masuk studio jam 3:30. Gue bilang kayak Julio kangen. Terus lu ngomong apa ya?
1: Ape?
2: Enggak, gua pokoknya gitu enggak. Lu tuh kayak intinya lu bilang gue ngibul. Intinya gitu.
1: Gue bilang halah.
2: Iya benar. Terus aku beneran sedih karena aku beneran kangen.
1: Kenapa sih? Iya kan?
2: Julio ya kita udah, lama banget loh, Julio kita gak ketemu.
1: Gini
2: kita,
1: aja.
2: Kita seminggu gak ketemu Julio.
1: Seminggu juga parah.
2: gini, kan Kamis lu udah gak ada.
1: Kamis udah gak ada, keterlaluan. Kesannya berpulang. Kamis gue tidak siaran. Kamis lu gitu sih.
2: Kamis kan lu gak siaran.
1: Jumat gue siaran.
2: Ya kita baru ketemu lu lagi Selasa. Siaran.
1: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
2: Iya kan.
1: Bener-bener. Tapi kan kita ngobrol intens di DM. Ih, Mas Endro curiga gak ya sama gue?
2: Enggak.
1: Gue dengar-dengar nama gue Udin Forgenus udah diganti jadi Udin Gordon kalau muda ya.
2: Jadi kemarin tuh banyak banget yang nanya kemana lo, kenapa kita berdua tuh siarannya gak pernah bareng lagi. Terus gue bilang sama kaula muda kayak lagi ada sesuatu yang memang mengakibatkan kita gak bisa ada di dalam satu frame sama-sama.
1: Jadi
2: ini kita harus klarifikasi dulu. Kita harus omongin sama lawyer kita masing-masing.
1: Padahal kita sama lawyer kita tuh di endorse ya. Kalau mudah kita bahkan gak bayar.
2: Benar, karena memang mereka itu masih mahasiswa semester 2.
1: Waduh, masih baru selesai belajar.
2: Masih maba sayang.
1: Tapi kita hari ini gue seneng banget karena kita siaran lagi di saat Indonesia menang. Woo! Bener-bener happy banget. Lo tau gue nonton bola di mana kemarin? Di Bedeng.
2: Bedeng.
1: Di Bedeng MRT depan Plaza Indonesia.
2: Bedeng MRT depan Plaza Indonesia.
1: Kan kemarin gue kerja.
2: Iya.
1: Terus di syutingnya daerah situ, Gen.
2: Iya.
1: So kayak udah pengen nonton bola, sok-sok pengen nonton bola kan.
2: Keren banget.
1: Terus kayak lagi nunggu-nunggu, ada tuh Kak di Bedeng putar bola, kayak, "Bang, boleh ikut nonton enggak, Bang? Sini masuk." Kita
2: lucu
1: masuk.
2: Banget.
1: Akhirnya
2: definisi Bedeng itu apa sih?
1: Yang kalau di depan PI kan ada yang ditutup tuh yang proyek MRT.
2: Oh iya.
1: Di situ gue nonton
2: di dalam seng.
1: Masuk iya. Hah? Di dalam seng.
2: Emang lo boleh masuk bagian konstruksi itu?
1: Enggak boleh terlalu dalam. Jadi mereka buka dikit gue kayak gitu.
2: Lucu banget. Mereka nontonnya pakai apa?
1: TV dalamnya bagus Genus.
2: Oh iya.
1: Ada musola, TV-nya flat Genus.
2: Ih keren banget.
1: TV-nya touchscreen.
2: Kok bisa? Boong,
1: itu udah mulai bohong. Ada yang bikin koktail juga, itu udah terlalu.
2: Itu terlalu ngarang. Kita akan ngomongin kemenangan Indonesia yang masih menjadi pembicaraan di satu hari ini. Semua orang benar-benar senang dan excited.
1: Bangga
2: kalau
1: banget muda. Loh gue.
2: Iya loh, jadi jangan kemana-mana. We'll be back, stay tune on Tango.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Genus dan Julio, iya. Kawatan di mata gue ada sedikit kekhawatiran di sana.
1: Ya kan lu, gue juga khawatir.
0: Kita kembali di Tenggo, Kaula Muda masih merayakan kemenangan Indonesia di FIFA Asian Cup 2026.
1: Yes, selamat buat kita semua Kaula Muda, khususnya terima kasih buat bro-bro yang kemarin bermain
0: di lapangan hijau.
1: Karena akhirnya kalau muda kita sudah resmi menjadi juara loh.
0: Iya loh.
1: Kita juara FIFA ASEAN Cup
0: for
1: 2026.
0: For the very first time in forever.
1: Nah betul. Jadi kita itu pertandingannya kemarin itu ini banget. Apa
0: intense.
1: Ya? Intense banget kalau muda. Kita sempat unggul lewat Din James, tapi abis itu Thailand langsung menyamakan skor kan. Jadi ada satu fase kita 1-0. Terus semenit, dua menit kemudian gitu Thailand langsung gol juga, kejar-kejaran gitu.
0: Bener.
1: Ini baru seru. Nah di extra time Thailand sempat berbalik unggul lewat Piradol Chamrasami sebelum Elkan Bagot menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-116.
0: Gila. Masih.
1: Coy.
0: Udah mau 2 jam lari masih ngegolin dia.
1: Parah. Kalau pamannya gue jadi pemain bola gue udah kayak bang ampun bang rakyat Indonesia maaf kayak, banget.
0: Wasit. Mana priwitan lo? Sini gue yang tiup.
1: Parah. Tapi akhirnya kalau muda pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Kita menang 4-2 alhamdulillah.
0: Hebat sekali.
1: Betul. Gelar ini menjadi trofi pertama Indonesia di level Asia Tenggara sekaligus gelar perdana FIFA ASEAN Cup yang baru digelar tahun ini. Nah, Michelle Becker menutup turnamen sebagai top skor dengan 5 gol. Sementara Ole Romney menjadi top assist dengan 4 assist. Kemenangan ini mengakhiri penantian 35 tahun Indonesia untuk kembali meraih gelar di level Asia Tenggara. Sebenarnya Genus, semalam tuh gue lebih kayak gue bangga, senang apa segala macam. Even kita gak suka banget bola gitu. Bahkan kita buta bola. Tapi tadi pagi gue tuh kayak seri banget kayak
0: lo ngeliat reels-reelsnya ya?
1: Iya, maksudnya kayak gol ini tuh dipersembahkan buat adek-adek yang maksudnya buat Irfan Bahdim, terus buat pelatih kita yang dulu gitu-gitu.
0: Iya.
1: Karena ini benar-benar kemenangan pertama kita kan berarti, Damar. Iya kan?
0: Yes.
1: Ini pertama kali kita menang kan?
0: Yang
1: apa
0: senior.
1: Yang senior?
0: Benar.
1: Iya coy.
0: Terus tuh kalau gue inget banget kemarin tuh maksudnya banyak juga gitu yang sempat bilang kayak ya mainnya kurang bagus lah pas segala macam tim yang sekarang gitu-gitu. Terus akhirnya mereka membuktikan bahwa mereka bisa jadi juara. Kemarin waktu gue siaran materi ada yang komen, ngelihat timnas sekarang rasanya kayak lagi di Canggu.
1: Iya, itu juga setuju, rasanya kayak lagi di Pohe, Potatohe. Tapi ada konten ini juga Genus, kemarin kayak misalkan kayak my name is Elkan Bagot, I grew up in Holland tapi saya dari Kediri gitu misalkan.
0: Iya.
1: Gitu,
0: iya.
1: Itu kan benar-benar kayak
0: oh, dia jiwa-jiwa bundanya kena dia.
1: Ah, aku pengen jadi Anggun C. Sasmi. Lah?
0: Hah?
1: Enggak ada
0: korelasinya.
1: Bukan, maksud...
0: Lu bangga sama timnas, lu mau jadi Anggun C. Sasmi.
1: Karena menurut gue dengan nyanyinya Anggun C. Sasmi membawakan lagu Tanah Airku apa Desert in Sahara, nggak mungkin kalau dia bawa lagu dia terlalu NPD.
0: Maksud gue kenapa lo jadi promo album?
1: Iya.
0: Kayak nggak pada waktunya lo.
1: Apa dia bawa lagu Tanah Airku yang Indonesia?
0: Itu Indonesia Pusaka bukan?
1: Bukan, dia bawa lagu yang benar-benar dia banget Genus.
0: Oh iya.
1: Yang kayak Damar tolongin.
0: Ya udah nanti kita cari dulu. Tapi intinya Kaula Muda, kita mau menelpon kamu, kita mau ngobrol sama kamu yang mungkin kemarin nonton di GBK atau mungkin kamu ada acara nobar sama
1: lu tuh
0: temen-temen
1: nobar
0: kamu
1: ya kemarin.
0: Gue tuh di Benizuro. Gilang nonton pakai HP.
1: Oh.
0: Jadi gue cuma kayak mepet-mepet dikit gitu doang.
1: Gue ini adalah nobar terunik seumur hidup gue.
0: Iya itu tadi unik banget sih cerita lo.
1: Dan pun begitu Indonesia menang begitu pas juga gue lagi rap syuting jadi kita teriaknya kencang banget.
0: Seru banget.
1: Kayak okay, it's a rap menang ah.
0: Seru banget.
1: Lu seneng lu bisa pulang
0: ya.
1: Karena gue kuliah kan dari jam 9 pagi. Terus juga rap syuting kan Indonesia menang. Menurut gue
0: double.
1: Euforianya parah, gue bertur jam 2. Itu gara-gara hormonku membuncah.
0: Gara-gara masih full off ini ya.
1: Iya benar-benar di jam 11 hormonku membuncah. Pas jalan pulang gue keringet dingin.
0: Itu namanya.
1: Gue curiga gue masuk angin.
0: Itu namanya ada yang salah bang sama ulu hati abang.
1: Eh teman-teman semalam ada yang nobar gak? Lo nobar gak bang Doyok?
0: Enggak.
1: Damar nobar gak? Lo nobar di kantor?
0: di TV kantor.
1: Oh, di TV bawah. Gelap banget tuh kebetulan.
0: Jujur, pasti nyamuknya banyak.
1: Nah, betul.
0: Jadi yang nobar, yang nonton di GBK, ceritain ke kita pengalaman lo, excitement lo kaula muda.
1: Betul.
0: Langsung WhatsApp ke 0811-607-1022.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
5: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Inacraft on October Volume 5. Bazar kerajinan beragam karya budaya Indonesia terbesar. Bank Mandiri menjadi financial banking partner event. Belanja untuk dapetin kesempatan menangin Vespa LX 150, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy A57, Nespresso, logam mulia, dan hadiah menarik lainnya dengan transaksi minimal Rp500.000 di Mandiri EDC. Transaksi di tenan Inacraft dengan Mandiri Kartu Debit atau Kredit Visa dapatkan merchandise eksklusif. Cashback Rp100.000 hingga cicilan 0%, tenor sampai dengan 6 bulan dengan Mandiri Kartu Kredit. Dapatkan barang seperti Diamula, Serlium Leather, Sketsa Serlium, Mohi-Mohi Soul Leather, Fiera Sutra Alam Garut, Batik Aromaterapi Alwaris. Yuk ke Inacraft 2026, Kriya Lokal Transaksi Digital. 7-11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center, 10 pagi sampai 9 malam. Follow akun Instagram @bankmandiri, info lengkap bmri.id/inacraft2026. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Tango with Julio and Genus.

0: Stop. Genus dan Julio ada di Tenggo Kawula Muda. Masih membicarakan seputar kemenangan Indonesia yang menjadi juara untuk FIFA Asian Cup.
1: Betul
0: 2026.
1: Sekali. Kita mengundang Kawula Muda untuk cerita nobar lu tuh gimana semalam. Karena gue semalam nobarnya, menurut gue lucu banget. Karena aku nobar bersama teman-teman kuli dari bedeng-bedeng MRT di depan Hotel Pullman, Kawula Muda.
0: Gemes.
1: Terus juga the moment itu Indonesia menang, the moment gue rap shooting. Jadi kita benar-benar merayakannya double-double gitu.
0: Terus tuh kayak apa ya, gue tuh ngerasa ya apa olahraga. Ketika lo nonton olahraga, especially bola, lo kenal gak kenal, ketika apalagi lo mendukung sebuah tim yang sama gitu ya. Itu keakrabannya gak bakal ketuker gitu.
1: Iya benar. Dan ini tuh kan negara ya, jadi memang
0: udah pasti,
1: udah solid. Pasti semua orang yang lo temui kemarin akan mendukung Indonesia, kecuali yes. Jirayut ya. Kalau Jirayut kan half-half ya. Bener. Jadi dia dukung separuh Indonesia, separuh Thailand, separuh Lisa Blackpink.
0: Separuh Lisa Blackpink.
1: Nah, jadi kita pengen tanya sama Kawula Muda, bagaimana nobar lo semalam? Genus nobar di Benizuru sama teman-teman sebenernya, Golden Days-nya.
0: Sebenarnya hitungannya itu bukan
1: nobar. Enggak nobar banget ya. Emang lu ngobrol-ngobrol, maksudnya sambil ngobrol ya.
0: Iya, yang fokus nonton tuh Gilang doang.
1: Dah. Itu pada nonton sendiri.
0: Iya, tapi gue ngintip-ngintip gitu loh, kayak kalau ada bilang gemes-gemes berisik, gue kayak ada apa?
1: Pertanyaan. Ada apa? Tapi pertanyaan gue gini, emang orang-orang di Benizuru nggak ada yang tertarik masa ngeliat Gilang nonton gitu? Emang kan nggak ada yang anak bola ya? Tapi gue aja.
0: Iya, nggak tahu gue.
1: Apa janjian gue? Aduh, Irfan Bahdim sih adalah future gue di masa depan ya?
0: Future lo di masa depan?
1: Enggak, kesannya. Kesannya gue nikah sama Irfan Bahdim. Enggak, maksud gue akan menjadi Irfan Bahdim ya di masa depan kalau muda. Gue kan jago main bola, nikah sama Jennifer Bahdim. Lah jadi ngerebut istri orang, udah deh.
0: Gue jadi bingung ya.
1: Iya.
0: Gue pernah ketemu Jennifer Bahdim di bandara. Gino. Coy, tangan kanan anak, tangan kiri anak.
1: Cakep.
0: Jadi satu gandeng, satu gendong. Bapaknya dorong stroller satu, terus ada anaknya satu. Kayak bener-bener, ya Allah nih keluarga. Lengkap banget.
1: Anaknya berapa sih?
0: 4.
1: Gak ada encusnya?
0: Gue gak pernah lihat encusnya sih. Jennifer Bahdim ngurus semua anaknya.
1: Hebat
0: sendiri.
1: Hebat banget ya Jennifer Bahdim sama Irfan Bahdim kalau muda.
0: Ngurusin sampai masakin apa semua masak.
1: Iya.
0: Masak.
1: Gue tuh kalau berdoa ya cuma kayak, ya Allah semoga rumah tanggaku supportnya Jennifer Bahdim dan Irfan Bahdim.
0: Amin.
1: Amin. Six packnya, terus seksi-seksi istrinya.
0: Bener. Cakep-cakep anaknya.
1: Cakep-cakep anaknya, tinggal-tinggal di Balinya. Tiap hari ke Canggunya.
0: Tiap hari ke Canggu gak perlu banget sebagai warga Bali apalagi iya sih, ya. Bener. Muak gak sih?
1: Kita bakal nelpon teman kita, temannya Genus, temannya gue juga yang kemarin nonton langsung live dari Gelora Bung Karno Kawula Muda ya.
0: Banyak artis juga tahu yang kemarin nonton.
1: Banyak ada NZ, terus ada
0: NPD,
1: terus ada Al, ada Torik,
0: ada Nona, ada
1: Nona,
0: Kristi nonton.
1: Nona.
0: Kita mau ngobrol sama Rizka. Halo.
1: Halo, Ska.
2: Halo.
1: Ih, kok suara lu enggak serak, lu enggak teriak-teriak semalam?
2: Teriak sih.
0: Emang kalau CPW suaranya bubbly gini, coy.
1: Keren. Sorry, aku lebih excited sama yang lain daripada kemenangan Indonesia.
0: Gimana kemarin, Ska, nobarnya?
2: Seru banget. Kayaknya gue kayak ngerasa, kok bisa nih sedek-dekan ini nonton bola? Tapi emang energinya agak beda ya kalau nonton di
0: langsung di GBK.
2: Live ya. Langsung di GBK. Bener-bener kayak pas gol yang pertama itu tuh gue sampe nangis tuh kayak gitu.
1: Bahkan belum menang lu udah nangis.
0: Iya.
2: Iya nangis terus. Di sana juga nangis terus.
0: Momen tapi paling akhirnya, tegangnya, Ska.
2: Itu kan kan akhirnya 2-1 ya. Thailand kan ngegol. Semuanya tuh gue liat kiri kanan tuh orang-orang udah pada nunduk kayak gitu. Terus gue tuh kayak ngerasa kayak, aduh gimana nih kayak Indonesia need this, ayo dong. Terus tiba-tiba gak berapa lama kemudian sama kan dua-dua. Terus gue kayak wah gila, itu tuh benar-benar kayak 5 menit kayak tuh hati kita digoyang diombak ambik kali ya.
1: Tuh, gue aja dengar Ska cerita, gue merinding.
0: Iya, gue juga merinding loh.
1: Iya, Ska, terus akhirnya pas adu penalti gimana tuh ketegangannya?
2: Wah itu soalnya kan kalau misalnya yang kemarin kan sebenarnya advantage-nya di Indo karena kan ada kartu merah kan. Thailand kan main pakai 10
1: pemain. Iya, 10 pemain, betul.
2: Ya, jadi kayak kita udah kayak, ayo dong, udah tinggal 10 gitu. Tiba-tiba penalti. Terus itu udah, jadi kan kalau penalti make it 50-50 kan. Berasa ngerti banget ini.
0: Hebat, keren banget.
1: Lu seperti Elkan Bagot barusan. Terus?
2: Tapi itu bener-bener kayak, kayaknya gue ngeliat, sampai tau gak sih ada di thread yang depan, ada orang yang buka Google sambil baca-baca doa untuk memberikan kemenangan.
0: Oh, lucu banget.
2: Udah pada kayak gitu. Berorong kayak, ayo bismillahirrahmanirrahim, semua doa dilancarkan tuh pas penalti, gue denger kanan kiri di sana ya.
1: Jadi kayak pengajian ya, Kak?
0: Iya banget. Kata orang Indonesia itu. Kayak, kita pakai tenaga spiritual, teman-teman.
1: Kita pakai jalur lagunya. Terus pas Mbak Anggun nyanyi, gimana? Wah, merinding itu. Dan sedih gak? Tuh kan, wah.
2: Nangis banget. Kan dia terakhir nyanyi Tanah Airku kan. Terus ya kayak, karena itu udah menang, terus kayak semuanya udah pada in euphoric deh. Terus dia nangis, gue juga nangis, kayak semua orang
1: nangis. Bukan dia nangis.
0: Iya.
1: Lu juga nangis mulu, gue liat-liat, Kak. Gue perhatiin lu dari gol pertama
0: nangis. Hormon CPW, gue udah bilang tadi.
1: Iya, benar. Yaudah.
2: Tapi opening closing-nya bagus banget sih, kayak, wow, sih. Indonesia keren sekali.
0: Gila, berarti at ya... Stadion GBK tuh konstruksinya, ya semua stadion sih konstruksinya harus kuat banget ya. 67.000 orang lompat, pasti lompat.
1: Iya. Wah, pasti Kanye West kalau nonton tuh kayak, waduh, berseram ini yang bakal nonton aku.
0: Berasa seperti ini.
1: Tapi Ska, ada ini gak sepatah dua patah kata untuk Mbak Anggun?
0: Kok bisa tiba-tiba dia jadi juri? Bangun tetaplah bernyanyi.
1: Ya udah Ska, terima kasih ya.
2: Thank you guys.
0: See you, Ska.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: hit music station.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.

0: Minggu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Sekarang, belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
2: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
0: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
2: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
0: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
2: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards. Your wellness with benefits.
3: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
4: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
5: Tango on Prambors Radio Kaula Muda.
4: Ini paling gawat, panik, karena gua nggak siap untuk war tiket. Ini gawat, ini tergawat.
5: Saking gua excitednya. Gua tahu gua mau nonton sama siapa. Kayak gua mau nonton sama lu, mau nonton sama Ana. Tapi gue kayaknya akan beli tiket sendiri lah. Hah? Gak mau tunggu-tungguan
4: ya
5: gitu.
4: Ya pasti, loh. Pasti kita akan, kita harus kayak ya mengamankan diri kita sendiri dulu. Abis itu kalau udah
5: baru mikir orang lain kan.
4: Baru kita janjian di sana gitu loh. Emang semua harus usaha dulu.
5: Soalnya kodenya ini udah mulai kental kaula muda. Jadi Lalala Fest ini bakal bikin geger. Yang mengisyaratkan dia bakal memboyong Olivia Dean. Gue suka banget.
4: Suka banget. Dia tuh goddess.
5: Dia tuh baddie banget.
4: Dia goddess as dan baddie secara bersamaan. Terus dia tuh kayak turun dari kayangan. Terus bajunya bagus. Terus rambutnya selalu ketiup-tiup angin.
5: Iya, selalu keriting.
4: Cantik banget, pusing.
5: Kayak Moana.
4: Iya.
5: Kayak Moana tapi versi
4: Moana di... mau nangis.
5: Moana.
4: Kita mau nangis, dia Moana.
5: Iya benar. Kalau misalkan nih Genus Olivia, aduh. Kayak gue tahu semua lagu dia deh.
4: Kayaknya kita semua tahu sih, jadi jangan kemana-mana kaula muda, setelah ini akan kami ceritakan selengkapnya.

0: Prambors Radio.
1: I think it's so easy to fall in love, ya.
0: I can't think so easy to fall. Enggak, gara-gara tadi lu bilang I think, gue jadi agak kecelek gitu liriknya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kaulah muda, lalala fest. Aduh, kenapa sih harus ada tiga lahnya? Gue suka salah sebut nih. Lalala fest.
1: Itu empat.
0: Lalala fest.
1: Benar.
0: Kembali bikin penasaran penggemar musik. Jadi kemarin dia abis ngupload gitu, dia abis naikin di sosial media mereka kayak visual misterius di media sosial dengan tulisan only have a couple minutes. Sebenarnya dari pertama kali dia reveal di Lalala Fest juga orang-orang udah tahu tuh Olivia Dean, udah curiga lah gitu.
1: Nah, pokoknya kan pertama kali di teaser kan waktu di Lalala Fest 2026 Agustus kemarin kan.
0: Betul.
1: Terus di panggung tuh di layarnya ditampilin potongan lirik So Easy at Lalala Januari 2027. Jadi semua orang tuh benar-benar berspekulasi bahwa Januari nanti Olivia Dean akan ke Jakarta.
0: Nah, itu dia kalau muda ya. Meski kode dari Lalala Fest makin kuat, cuman dia belum konfirmasi resmi sebenarnya kan.
1: Sejujurnya ya, ya gue akan sangat amat senang kalau siapapun membawa Olivia Dean, tapi kayak masa gak ada konser sendirinya gitu loh.
0: Iya, gue juga ngerasa gitu. Katanya mahal banget ini Olivia Dean.
1: Ya pastilah.
0: Ini gue dapat info dari A1.
1: Keren banget. Dari Seskap
0: bro. Tapi gue sempat ngomong sama teman gue kayak gimana nih kalau misalkan dia festival gitu. Terus kata teman gue, lah ya kan kalau dia ke Indonesia harusnya dia bakal mampir gak sih ke pinggir-pinggir kayak ke Thailand, ke Singapura, ke apa. Gue kayak tiket pesawat lagi, apa lagi?
1: Iya, tapi kalau misalkan dia kayak ke Bangkok gitu, Bangkok ke Singapura, gue pergi sih.
0: Bangkok sih, gue pengen sih.
1: Pengen banget ke Bangkok deh. Kita kan di terakhir kita ke Bangkok bareng kan, kita kayak makannya kayak orang gila.
0: Betul.
1: Kayak crazy.
0: Waktu itu gue magang ke Bangkok untuk pembubaran tim siaran Sunset Trip kalau muda ya.
1: Bener.
0: Apa kita mau ada opening ceremony tenggo ke Bangkok?
1: opening ceremony di mana siarannya aja udah 2 bulan lebih. Oh, iya baru opening ceremony.
0: Ya. Intinya buat kalau muda nanti kalau ada konfirmasi kalau udah fix apakah benar-benar Olivia Dean. Yang paling lucu setelah kita digini-gini ternyata bukan Olivia Dean, marah.
1: Enggak lah, marah lah. Enak aja lo, jangan gitu-gituin hati warga ya.
0: Wah, marah banget
1: ini
0: nih.
1: Ini udah sering banget di PHP ini.
0: Waduh, waduh.
1: Gak boleh gitu-gitu ya, teman-teman.
0: Apaan tuh?
2: Tango with Julio and Gerus.
3: Halo, sayang. Aku gak... Kamu
4: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak... Kamu jadi...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk!

0: Massive Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di prambors.live. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Ranking FIFA Timnas Indonesia berada di posisi ke-117 dunia. Usai bekuk Thailand dan juara FIFA Asian Cup 2026, Timnas Indonesia berhasil menambah 3,35 poin dalam ranking FIFA setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda kini mengoleksi 1.166 poin dan menempati peringkat ke-117 dunia usai bermain imbang 2 sama melawan Thailand selama 120 menit sebelum menang 4-2 melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Senin kemarin. Tambahan poin tersebut membuat posisi Indonesia semakin dekat dengan negara-negara di atas. Indonesia hanya terpaut 0,15 poin dari Kazakhstan di peringkat ke-116 dan 0,32 poin dari Tanzania di posisi ke-115. Meski begitu, peringkat ini masih bersifat sementara karena hasil pertandingan negara lain turut mempengaruhi perhitungan FIFA. Ranking terbaru dijadwalkan diumumkan di tanggal 7 Oktober 2026. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Resident Evil Zack Cracker tembus 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Resident Evil 2026 tembus 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Resident Evil 2026 resmi menembus 1 juta penonton di bioskop Indonesia di hari Senin kemarin, tepat pada hari ke-19 sejak tayang perdana 16 September 2026. Film arahan Zack Cracker ini membuka penayangan dengan 85.116 penonton di hari pertama dan sudah melampaui 500.000 penonton hanya dalam pekan pertama. Jadi pencapaian yang terbilang cepat untuk ukuran film internasional di Indonesia tahun ini. Capaian ini menempatkan Resident Evil sebagai film internasional ke-6 rilisan 2026 yang

0: berhasil tembus 1 juta penonton di Indonesia, sekaligus mengunci posisi ke-23 secara keseluruhan. Di luar jumlah penonton, filmnya juga dibekingi rating yang solid, 96% Tomato Meter dan 91% Popcorn Meter di Rotten Tomatoes, serta meraup pendapatan 108,3 juta dolar US secara global. Soal sequel, Sony Pictures belum memberi kepastian, meski Zack Cracker mengaku sudah punya gambaran arah cerita kalau memang dilanjutkan. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors,
1: Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Kita live dari Prambors.live dan juga dari TikTok Prambors Kaula Muda. It's
2: Halo,
1: time.
2: Kaula Muda yang lagi nonton kita di live videonya Prambors. Wow.
1: Kemarin Teddy tuh juga ngelakuin hal itu.
2: Kenapa terus? Di bash sama masyarakat.
1: Enggak, tapi tiap dia masuk tuh merdu banget suaranya loh.
2: Menurut lo, maksud lo gue apa?
1: Enggak merdu.
2: Kok bisa begitu?
1: Ya.
2: Gue ini genus ya, gak pernah latihan vokal. Tapi udah seperti tawaran jadi anak padus. Waktu SD.
1: Karena memang padus itu adalah pasukan dusta ya teman-teman,
2: betul,
1: ya.
2: Betul,
1: di sini
2: betul.
1: Ya, bukan paduan suara ya.
2: By the way, kalau kita pantau ya, ini di prambors.live.
1: Kok kayak kelabu banget sih kehidupan kita.
2: Kayak ya? Nonton TVRI ya kalau udah ya.
1: Kayak saturationnya turun
2: apa
1: lagi-lagi.
2: Apa ini TV-nya kali? Kalif sini dah, ini emang TV-nya apa bagaimana? Jaketnya genus pun ternyata seperti berwarna coklat kaula muda ya.
1: Kita ijo-ijo. Kok kita enggak ke ini, ke pantai selatan sama emak-emak yang bajunya ijo-ijo?
2: Jangan, karena gue masih percaya mitos tersebut. Bukannya gue percaya mitos tersebut, ya gue menghargai tradisi. Jadi kalau muda, ada emak-emak di pantai selatan.
1: Rame-rame.
2: Emak-emak itu enggak sendiri, dia rame-rame. Dan semuanya pakai baju warna hijau.
1: Ibu-ibu, tante-tante, bude-budeku sayang.
2: Iya, Bu Yang.
1: Nonton keramat deh.
2: Nah, betul.
1: Mau tayang tuh di CGV.
2: Tayang nanti di CGV.
1: Oktober. Nah, itu ada alasan kenapa kita gak boleh aneh-aneh di pantai selatan ya ibu-ibu, bunda-bundaku.
2: Betul bunda,
1: nanti,
2: Cecep.
1: Nanti mau kita omongin si ibu-ibu yang ijo-ijo joget di pantai selatan ini kaula muda.
2: Iya betul, hari ini juga Julia sama Genus matching loh ijo-ijo.
1: Iya.
2: Kalau kaula muda mau lihat seberapa matching kita kaula muda, langsung aja ke TikTok live-nya Prambors ya kaula muda ya.
1: Finally hari ini kita matching lagi setelah.
2: Jangan dimention, biasanya kalau gini besok-besok udah gak matching lagi. Lo tuh gitu. Gak pernah jadi perempuan macam apa, gak pernah jadi pengalaman.
1: Jadi pengalengan.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Lo setuju gak Julio?
1: Apa?
0: Ketika lagu ini diputarkan oleh DJ di malam night out, pasti kayak orang tuh joget, tuh joget.
1: Jogetnya bukan cuma sekedar joget ya, juga ngeguyur.
0: Ngeguyur.
1: Gila-gila mau dicocokin sama lagu soalnya.
0: Make me lose. Mungkin emak-emak yang joget di Pantai Selatan pakai lagu ini. Make me sweat.
1: Takutnya doa ya moms. Jangan ya moms. Tapi anyway, lagu Water ini gue juga pakai ini nari di nikahannya Ohim.
0: Oh iya.
1: Benar-benar pakai nari lo, itu orang repot banget deh. Jadi basement-nya nari, ini nari koreo ya. Nari koreo serius.
0: Benar-benar ya 5 6 7 8 gitu.
1: Lagunya 5 menit pula. Wah, chaos deh kalau muda.
0: Lama banget. Emang Water ini lagunya 5 menit, bukan lagunya pendek?
1: Ya di remix dong, Shay.
0: Oh, di remix.
1: Di remix sama Bruno Mars,
0: Shay. Baik.
1: Oke, kaulah muda, ini kita bacain infonya ya. Jadi ada emak-emak serba hijau joget di Pantai Selatan.
0: Asal Brebes, kaulah muda.
1: Ya.
0: Mereka ke Jawa Tengah viral setelah berlibur ke Pantai Jetis, Kebumen. Jetis apa Jetis ya? Jetis harusnya
1: Jetis,
0: ya.
1: Jetis.
0: Mereka mencuri perhatian karena kompak bajunya serba ijo di kawasan Pantai Selatan.
1: Nah.
0: Padahal kan warna ijo itu yang kita tahu ya, kaulah muda, itu sangat amat lekat dengan mitosnya Nyi Roro Kidul. Katanya tuh masyarakat tuh nggak boleh pakai baju ijo kalau ke kawasan Pantai Selatan,
1: iya.
0: Nanti bisa ngebawa hal-hal mistis.
1: Bukannya apa-apa moms, moms kan nggak mau tuh dibungkus
0: sama
1: makhluk halus lagi.
0: Nggak mau dibungkus kan?
1: Iya kan?
0: Roro.
1: Masalahnya kan moms lagi ke pantai, bukan ke klub. Kalau ke klub dibungkus ya itu urusan moms.
0: Tau nggak paling pecah kalau misalkan di video joget baju ijo-ijo mereka, tiba-tiba ada satu personel ibu-ibu yang pakai baju ijo juga tapi bukan mereka.
1: Takut
0: seru
1: banget.
0: Banget.
1: Lihat tuh Kevin Ape komen di live kita. Katanya Roro Kidul, serius gue diginiin.
0: Serius gue diginiin? Parah.
1: Enggak,
0: lu.
1: Maksudnya
0: lucu.
1: Maksudnya gue ya, ternyata emang benar kalau sama emak-emak semua tunduk. Nyi Roro Kidul pun tunduk sama emak-emak.
0: Maksud gue,
1: apa?
0: Itu tuh ada yang bilangin gak ya, kayak bukan gak boleh pakai baju ijo kesini, atau kayak anaknya kek, atau kayak siapa kek, videografernya kek, kayak guys-guys kayaknya ini gak benar deh kita di sini pakai baju ijo. Maksudnya gak ada yang notice.
1: Satu, menurut gue pasti dia, mereka tahu kan kalau masalah mitos ibu-ibu paling duluan percaya. Iya gak?
0: Iya kan.
1: Terus yang kedua, lo lihat itu fotonya berkabut banget kan, di balik kabut itu ada Nyi Roro Kidul udah lagi
0: takut
1: udah
0: banget.
1: Lagi nyetem, lagi standby kayak
0: lagi megang handle pintu, tau gak lo?
1: Iya.
0: Masuk gak nih bentar lagi nih? Sini gak kamu sebentar lagi nih?
1: Lihat tuh kalau kata Rafli di live, kata Nyi Roro Kidul, masuk aja sini bu.
0: Nah itu.
1: Nah,
0: kita lebih pengen ngomongin soal emak-emak ngeyel sih kaulah muda.
1: Iya benar, karena kalau masalah ngeyel menurut gue emak-emak juaranya.
0: Juara.
1: Gen Z boleh ngeyel, emak-emak lebih ngeyel dari Gen Z.
0: Gue kemarin sempat ngeliat ada orang berantem. Perkara nyelak antrian
1: di
0: emak-emak.
1: Oke.
0: Okay. Kok gue lupa ya? Gandaria City apa ya?
1: Oke. Okay.
0: Mau beli tahu isi Farida Zulfa.
1: Oh iya.
0: Iya. Jadi ada, kan lo tau kan antriannya kan kalau panjang dia muter ke pilar gitu kan.
1: Betul.
0: Nah ini ada ibu-ibu yang langsung dari depannya gitu. Terus kayak main cuek aja dia. Udah diteriakin orang, cuek aja dia tetap beli. Terus si mbak-mbaknya juga jadi bingung gitu. Kayak,
1: gua tuh ya,
0: maaf ya bu, saya akan mendahulukan antri. Udah lah, saya udah di depan sini juga. Kok kayak tambeng banget tuh emak-emak.
1: Masa sih seriusan?
0: Gua gak jago bohong kayak lo Julio.
1: Cariin dong kontennya.
0: Cariin kontennya.
1: Iya, itu lo live liatnya.
0: Gue live liatnya, gue lagi beli tahu.
1: Oh, gue pikir lo liatnya di TikTok.
0: Gue beli tahu. Gue beneran ngeliat.
1: Gue pengen tanya deh sama kaulah muda, kelakuan emak-emak yang paling ngeyel yang pernah lo alamin.
0: Mungkin bisa emak-emak ngeyel atau emak lu mungkin ngeyel banget.
1: Ini hitungannya ngeyel gak ya Genus? Jadi emak gue tuh bisa kayak gini, kayak dia tuh gak pengen makan kuning telur karena katanya itu lemak.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue bilang, "Ma, itu tuh lemak sehat. Gak apa-apa kalau masih dalam takarannya." Ngerti kalau kayak cuma duduk gitu. Gak apa-apa, Om. Gue enggak mau. Itu lemak itu tidak boleh dimakan. Akhirnya dia potong sarapannya. Putih telur sama gorengan.
0: Duh. Gimana gorengannya?
1: Ngeyel kan? Itu ngeyel dong.
0: Itu ngeyel.
1: Ngeyel
0: itu at jelas
1: its best
0: ngeyel
1: dong.
0: Makanya kalau muda mungkin kalau punya emak yang ngeyel atau pernah berinteraksi dengan emak-emak ngeyel, itu boleh diceritain ke kita. Karena kita ingin mengumpul, kita mau bikin paguyuban emak ngeyel, PEN.
1: Betul. Lah lu gak masukin Tante Rita? Karena dia dengerin Prambors ya?
0: Iya.
1: Tapi Tante Rita baik.
0: Tante jelas. Orang kayak nggak pernah berdebat.
1: Enggak. Oh,
0: iya, selalu bener. Mendengarkan pendapat orang lain.
1: Apa? Kalau udah kalau nonton live-nya Prambors, lo ngeliat mukanya Genus tulus banget.
0: Tulus
1: banget.
0: Kenceng aja alisnya. Telepon Kaula Muda, chat kesini deh juga bisa.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
5: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: kita, gue.
1: Genos dan Julio ada di Tenggo Kaula Muda.
2: Kita masih lagi ngomongin mak-mak yang ngeyel.
1: Tadi masa kita dibilang kayak pisang ijo karena kita ijo-ijo.
2: Please banget aku mau jadi santannya aja yang putih.
1: Kamu udah putih kok.
2: Ya.
1: Aku mau jadi sirupnya aja yang pinky.
2: Enggak, sirupnya merah, Genos.
1: Pinky. Kalau udah diaduk sama es sama santan?
2: Iya sih, jadi pinky sih, benar. Nih dari Cadit katanya, Genos. Gue dipotong mak-mak yang motong antrian, lalu bawa jabatan. Pusing deh, aduh.
1: Pengen tahu jabatannya apa sih? Paling juga enggak tinggi-tinggi amat.
2: Paling juga ketua kelas.
1: Heh, saya itu istri Bu RW ya.
2: Lah, ibu sama ibu. Memang akhir zaman. Cuman ibu gak boleh terlalu speak up begitu lah, Bu.
1: Gini, aku lupa sedikit. Apa? Pak RT maksudnya.
2: Betul. Nova Safira. Gue pernah diselak mak-mak antri di bank. Katanya mau bayar UKT anaknya. Bu, mohon maaf, kita juga di sini mau antri bayar UKT.
1: Kaula Muda, kita punya banyak sekali voice note.
2: Oke.
1: Ada yang mau kita telpon juga.
2: Gue puter VN dulu kali ya.
1: Boleh dong.
2: Yang pertama
1: mak-mak
2: ada
1: ngeyel ya. Ya,
2: ada Indra Rudiansyah.
3: Halo, Tinus Julio. Sama gue juga punya pengalaman dengan Mama Rewel. Mm-hmm. Jadi sama lagi antrian juga. Waktu itu aku lagi antri beli cuanki di Bandung. Terus tiba-tiba ada Mama nyelak antrian. Terus saya tepak dari belakang. Bu, antrinya dari belakang. Terus ibunya cuma bilang, lah, saya di sini cuma mau pesen aja kok, katanya. Nah, terus aku di sini ngapain? Melihat abangnya bikin siomay. Ya sama sih, susah dibilangin kalau udah kayak gitu.
2: Ya enggak, ya, lu ya, juga ya, Indra. Maksud gue lu kalau mau marah, marah kocak-kocak, jangan lu campur.
1: Bingung, ibunya bingung.
2: Emang saya disini mau ngapain, Bu, mulut abangnya bikin siomay.
1: Nah terus kata ibunya, lah lu kan ngantri cuanki.
2: Iya juga ya. Kenapa yang lu lihat abang siomay?
1: Iya, kayaknya kamu juga agak error dikit deh, tapi suaranya bagus deh kayak penyiar TVRI.
2: Takutnya
1: semua
2: iya.
1: Semua TVRI.
2: Tahu, ini ada dari Dominic nih.
4: Halo, sama sore Tenggo Team Original. Aku mau cerita, mau ikut topik kalian. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ini POV ku sebagai anak tunggal dan juga sebagai anak yatim. Aku sama mama memang kayak kita ciong lah ya, kalau bahasa singkatnya mah gitu.
1: Ciong, faham.
4: Sering banget ribut, even sekarang juga lagi ribut. Tapi bukan berarti aku cerita ini kayak, wah ini kurang ajar dan segala macam. Enggak, aku pengen cerita aja sebagai anak gitu. Kalau dableknya mama tuh kayak mulai dari makanan ya kak. Kayak mama tuh udah hampir 60 gitu, tahun depan dia 60. Tapi tuh susah banget kalau dikasih tahu buat jaga makan. Kayak main itu gak boleh, maksudnya jadi kurangin makan yang manis-manis sama makannya terlalu malam, jam 9, setengah 10 baru makan lah. Terus apalagi kayak tidur HP dinyalain terus radiasinya kan kayak tinggi ya, mana brightness-nya tuh kayak wah mantep banget gitu loh, semoga paham ya kak. Terus apalagi macam-macam sih kak, even sampai ke hal besar kalau bikin decision tuh kayak aku bilang enggak mah, harusnya tuh gini sesuai dengan pola pikirku, dan aku coba untuk kecap walaupun aku Gen Z, tapi kayak dia enggak. Jadi aku paham, jadi gimana, aku bingung gitu loh. Aku paham sebagai seorang ibu dan pengganti papa sebagai apa ya, kepala keluarga, memang berat, tapi kayak cobalah dengerin anaknya. Seperti itu, mohon maaf kepanjangan dan belibet ya.
2: Gak apa-apa.
1: Aman aja.
2: Eh, tapi gue tuh juga ada POV tau Genus, setelah gue kan sering lumayan sering berobat sama ibu gue ya. Kayaknya tuh gini, sebenarnya bukan pure ibu kita yang ngeyel tau, kita tuh juga sebagai anak. Gue tuh gak ngerti, ini juga gue suka ngomong ke diri gue sendiri, kalau ada yang lo gak setuju sama emak lo pas segala macam, pasti coping mechanism kita adalah selalu
1: bener,
2: selalu marah,
1: yeah,
2: selalu fight gitu.
1: Yeah.
2: Gue nyadar ketika gue merasa sekarang tuh ibu gue kalau ngomong sama gue, dia ibu gue tuh kan preman ya.
1: Yeah.
2: Wah, ibu gue tuh pas masih muda, kalau muda pembalap, rally kalau muda.
1: Keren.
2: Dan dia emang misalnya galak gitu, tapi sekarang tuh karena ibu gue ngerasa ini kok anak gue, Julio ini tiap ngomong sama gue tuh selalu
1: ngegas.
2: Jadi akhirnya ibu gue turunin tonnya gitu. Sampai sekarang gue juga belajar turunin tone ya kan. Ibu gue yang naik tone. Kemarin dia bilang gini, gue baru bangun pagi nih. Terus dia bilang gini, Mbak Elan ini kenapa telur ada matanya, saya gak mau makan deh. Gue tuh nanya, ada matanya maksudnya gimana mah?
1: Ada kuningnya.
2: Gak apa-apa gak sih gitu. Enggak, dia bilang mata, terus dia bilang kayak, gak mau saya, kamu yang makan deh. Terus gue kayak, lah gue beneran nanya kenapa gue disuruh makan telur ada matanya.
1: Atau tante solusinya, itu telur kan bisa dipotek ya kuningnya. Ya udah tante makan aja putihnya, jangan jadi semuanya nggak dimakan.
2: Iya enggak, dia emang gitu cuman maksudnya kayak kayaknya tuh gua kan nanya kayak maksudnya kayak ada mata tuh apa gimana sih maksudnya gitu. Mungkin dia pikir
1: mata sapi kan?
2: Mata ayam.
1: Loh kok mata ayam?
2: Nah,
1: telur
2: juga...
1: telur mata apa?
2: Mata ayam. Mata sapi.
1: Mata sapi.
2: Tapi telurnya telur apa?
1: Telur ayam.
2: Jadi itu
1: jadi
2: telurnya
1: mata siapa?
2: Yang bertelur ayam apa sapi?
1: Jadi ayam apa telur duluan?
2: Lo urus deh jaket kulit lo itu, ayam telur duluan. Pret.
0: Pret. Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Sports Radio Indonesia, number one hit music station.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: Kamu udah sedang bersih tegang di TikTok.
1: Tahu, nggak pernah gue lihat perempuan gila-gila mau dipeluk kaula muda. Hanya perempuan ini doang nih. Aduh, enggak, aduh.
0: Soalnya tadi gue menyadari bahwa
1: apa?
0: Ya gara-gara kelakuan lo sendiri.
1: Kenapa gue?
0: Gara-gara tadi gue bilang kangen lo halah pret. Terus gue langsung kayak, memang kedekatan kita itu tuh seperti apa sih? Terus gue tadi minta dipeluk sama Julio. Gue bilang, Julio lo tuh gak pernah tahu meluk gue. Kayak gue tuh selalu berpelukan sama teman-teman gue. Misalnya kayak pelukan sama Candika, pelukan sama Ralfi, pelukan sama Balu gue jarang sih. Gilang juga, Gilang gak taci. Tapi
1: si, sama orang yang lo deket, lo tuh juga jarang pelukan.
0: Sering.
1: Baldo, Gilang gue.
0: Iya, tapi Candika, Ralfi, gue kurang tapi deket apa sama mereka.
1: Baldo, Gilang gue.
0: Ya gak bisa gitu.
1: Apa?
0: Ya intinya
1: itu teman kerja lo tau tiga-tiganya.
0: Makanya. Nah, semua sahabat gue adalah teman kerja gue. Keren kan? Tapi okay. Enggak, tapi intinya gue tuh pengen dapat affection dari lo.
1: Yaudah. Dari lo. Yaudah gini aja ya.
0: Terus Julio bener-bener kayak di TikTok tadi, like soal 50.000 dulu baru gue peluk. Maksud gue cuma
1: gak apa-apa. Genus, kita tuh harus ngelakuin semua cara demi ngedapetin 1 juta likes. Kalau kita dapetin 1 juta likes, kita bisa kayak Reza Arab loh.
0: Ya terus
1: mereka dapat motor gratis, blender gratis. Lo dapet blender gratis.
0: Yang dapat blender dan motor gratis yang nonton apa yang ditonton?
1: Yang mana? Mandi.
0: Infonya tidak lengkap. Mandi lumpur ini, mandi lagi lumpur.
1: Lu gue mandiin mau lo. Au, bacon aja gak mandi lumpur.
0: Gini.
1: Apa?
0: Udah, kita lupain aja masalah peluk-pelukan itu, gue udah gak pengen.
1: Ya udah. Lihat tuh, yang satu pengen disayang, yang satu fakir likes.
0: Fakta.
1: Gak tau ya, gue tuh kayaknya kalau gak diminta, gue akan memberi. Kalau diminta, gue jadi nggak memberi.
0: Gak diminta aja nggak pernah ngasih.
1: Ini wow. Kedengarannya bahaya banget.
0: Loh, ya duit contohnya.
1: Oh iya, benar.
0: Sama terlalu jauh dia.
1: Gugu-gugu. Ya udah, gue aja meluk Julio. Lu tahan hawa nafsu lo, gugu-gugu ya. Gak boleh begitu.
0: Okay. Gimana? Coba penyiar senior, tolong bridgingin dari pertemanan lama. Pelukan ke MacBook touchscreen. Let's go.
1: Ya sekarang gini deh Genus. Barang-barang lama itu biasanya sudah tidak menarik. Seperti MacBook. MacBook lama.
0: Maksud lo pertemanan kita tidak menarik lagi buat lo?
1: Salah ya.
0: Udah bosen ya.
1: Salah ya. Gak gitu. Selain kita. Lo dikatain mirip Raisa Bedo sama kaula muda.
0: Bukan dikatain, itu namanya dipuji.
1: Oh iya, dipuji.
0: Makasih
1: mirip.
0: Ya. Makasih ya titik. Nama kamu titik doang.
1: Malapetin.
0: Gak usah lo gak usah berusaha untuk mengalihkan perhatian gue ya. Bilang-bilang gue kayak Raisa.
1: Memang cantik. Lu cantik tapi lu tidak se berkelas MacBook. Astagfirullahaladzim. Kalau muda Genus marah. Kalau muda tolong.
0: Gue
1: apa?
0: Gak berkelas.
1: Bukan.
0: Lu bilang gue gak berkelas.
1: Ya udah, enggak.
0: Berani ya?
1: Kan ada 3 nyawa nih ya. Lu berkelas. Tapi lu gak semahal MacBook.
0: Lu naker harga gue.
1: Astagfirullah.
0: Julio. Berapa sih MacBook?
1: Salah 30 juta, gue.
0: 40 juta. Lu bilang gue gak semahal MacBook.
1: Laki-laki emang selalu salah tuh. Kalau udah gue di uppercut lagi sekarang ya ampun. Lihat tuh.
0: Dimas tangis tuh. Mama, papa, udah.
1: Sekali ketemu juga berantem. Yaudah deh, abis ini kaula muda ya.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB,
4: tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Tango, bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda.
1: Tadi Geno sama Julio satu sama Kaula Muda. Kita pancok di TikTok. Genus menang tangan kiri, Julio menang tangan kanan.
0: Betul sekali.
1: Julio tangan kanan kuat banget.
0: Yang paling heran adalah tangan kiri gue lemah banget.
1: Iya, nah gue juga heran tangan kanan gue lemah banget. Padahal kan harusnya gue gak kidal juga, dominan gue kanan.
0: Mungkin tangan kanan lu gak lemah, cuman
1: sesimpel
0: yaudah karena gue cowok. Lo
1: lebih kuat.
0: Terus ya, gue lebih gede aja tangannya. Yang paling aneh tangan kiri gue ini banget. Udah di live kita ini lagi pada berdebat kalau mudanya. Karena katanya ada 4 huruf yang termute. Depannya C, belakangnya I. Si Farah, cuti.
1: Cuti.
0: Nah, betul.
1: Cepi?
0: Cepi juga bisa. Rit.
1: Rit. Hah?
0: Cepi rit.
1: Oh, gue pikir abis cepi di rit doang. Gini kaulah muda.
0: Oke. Okay.
1: Belum selesai, belum benar-benar rilis si iPhone 18 dan juga Duo.
0: Iya, betul.
1: Apple mempunyai rumor katanya akan ada MacBook Ultra. Ini laptop baru yang menjadi model tertinggi di atas MacBook Pro. Katanya MacBook Ultra ini berpotensi menjadi MacBook pertama yang touchscreen.
0: Damn.
1: Setelah bertahun-tahun Apple menolak teknologi tersebut untuk laptop gitu.
0: Target peluncuran awal 2027. Beberapa spesifikasi yang dirumorkan adalah ya itu ya, itu yang sih kalau mudah kayak dia touchscreen. Cuman gue ini hoax bukan sih? Gue menemukan ada beberapa yang janggal Genus. Yang pertama adalah Apple itu kalau ngerilis produk selalu barengan di bulan September. Sementara ini dibilang 2027 dan harusnya kalau dia mau rilis
1: harusnya 2027
0: kemarin,
1: September.
0: Harusnya barengan sama ini apa? iPhone. Duo.
1: Ya enggak ya, ya, sih harusnya ya, sih. Ya, tapi kalau cuma rumor. Enggak tahu
0: cakep.
1: Ya.
0: Tapi kalau muda
1: pasti mahal banget.
0: Mahal.
1: Yang cuman kelipet gitu dong paling murah 44 juta.
0: Nah, ini dia. MacBook touchscreen memang rumor, tapi harga iPhone ini tidak rumor, sudah keluar kalau muda ya.
1: Coy, mahal banget, coy. Ih,
0: gue tuh ya Allah, handphone gue tuh iPhone 13 lo terakhir, gue tuh merasa kayak
1: pengen ganti.
0: Kayaknya
1: ya.
0: Ini iya, tapi enggak apa-apa. Aku tahu kalau rezeki pasti insya Allah ada jalannya aja.
1: Baik deh, tangan gue jadi kesemutan yang kiri.
0: Gimana tuh kira-kira?
1: Kenapa ya?
0: Gak apa-apa kan, yang penting
1: jadi
0: menang.
1: Jadi worry. Oke. Okay. Ini fix harga iPhone 18 Pro di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: 18 Pro itu mulai dari 27.999.000.
0: Aha.
1: 18 Pro Max mulai dari 29.999.000. iPhone Duo 44.999.000. Ini tuh yang paling murahnya ya kaulah muda.
0: Apple lo yang bener aja dong. Pikir kebeli sama kita 44 juta.
1: Indis ekonomi bro, 44 juta buat beli HP mah kata gue.
0: Katanya Apple ya itu derita lo WNI. Negara lain kayaknya baik-baik aja.
1: Nggak, itu derita lo kau mendang-mending.
0: Mendang-mending juga
1: mendang-mending.
0: Parah. Dan kalau muda siap-siap ya karena pre-order iPhone ini tuh dimulai besok ya kalau muda. Lihat tuh Syah Azlan, duit segitu dinaikin juga kagak bisa.
1: Oh maksudnya kayak mobil motor gitu ya? Menurut mungkin
0: iya, iya, iya,
1: motor
0: iya,
1: ya?
0: Iya. Aduh.
1: Kenapa Julio?
0: Mau banget ganti handphone.
1: Ya udah, gantinya yang 17 aja.
0: Atau kalau enggak ya udahlah mendingan gua gantiin aja deh Vivo V80 Lite 5G dengan kapasitas baterai 10.000 mAh.
1: Oh, abis syuting dia ya. Makanya masih apa? Keren banget.
0: Bisa nyarjer catokan.
1: Nyarjer catokan handphone.
0: Bisa itu handphone enggak mati-mati Genus.
1: Handphone bisa nyarjer catokan.
0: Genus baterai 10.000 mAh.
1: Itu handphone bisa jadi power bank.
0: Iya.
1: Kok bisa?
0: Mobil listrik lu mogok bisa di-charge juga sama dia. Enggak. Me

0: lah juga kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
3: Halo sayang, aku kak.
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
6: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
7: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
8: pemerintah
7: online.
8: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
9: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
11: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.
0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
12: Nonton keseruannya juga.
11: Aku Julio,
12: langsung aja si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga. Karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak kurus-kurus. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Tango with Julio Genus.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Indonesia raih 39 medali dan berhasil finish di posisi ke-16 Asian Games, pecahkan rekor dunia hingga akhiri penantian 28 tahun. Gelaran Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang resmi berakhir di hari Minggu kemarin. Indonesia menutup ajang ini di posisi ke-16 klasemen akhir dengan membawa pulang 39 medali terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Raihan 5 emas tersebut sekaligus melampaui target awal sebanyak 4 emas. Dilansir dari Antara, emas Indonesia dipersembahkan oleh tim bulu tangkis beregu putra, pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin, Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi, Desak Maderita Kusumadewi dari panjat tebing, serta Nurisa Dian Asrifah dari panahan. Sejumlah pencapaian juga menjadi catatan bersejarah. Tim bulu tangkis beregu putra mengakhiri penantian emas selama 28 tahun, sementara Nurisa mempersembahkan emas pertama panahan Indonesia sepanjang sejarah Asian Games. Rahmat memecahkan rekor dunia angkat besi, Desak mencatatkan rekor Asia dan Asian Games, serta Aditya Trisahria memperbaharui rekor Asian Games di panjat tebing. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Antarctic Ice Marathon kembali membuka pendaftaran untuk edisi 2027. Digelar di Union Glacier, Antartika, peserta bakal berlari sejauh 42 km di atas salju dan es dengan suhu yang bisa mencapai minus 20 derajat Celcius. Sementara itu, edisi tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember 2026. Melalui laman resminya, biaya pendaftaran ditetapkan sebesar $22,500 atau sekitar 404 juta rupiah. Biaya tersebut sudah termasuk penerbangan dari Chile ke Antartika dan kembali, transportasi, makanan, akomodasi, bagasi hingga medali, souvenir, dan juga dokumentasi selama perlombaan. Antarctic Ice Marathon juga bisa dihitung sebagai bagian dari tantangan Seven Continents Marathon, yakni menyelesaikan maraton di 7 benua berbeda. Per 24 Mei 2026, tercatat 612 pelari telah menyelesaikan tantangan tersebut. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
2: Yes, kaula muda Tenggo on Prambors Radio masih barengan sama Julio sama Genus kaula muda ya. Sudah jam 6 ya. Nanti di jam ini

0: juga di live-nya Prambors, kita bakal mencoba makanan unik. Dan bener, kali ini adalah judul besarnya adalah Oreo.
1: Jadi kita itu kan kalau hari, ini hari apa sih?
0: Selasa.
1: Selasa itu kita akan makanan unik, Jumat itu kita akan set food.
0: Betul.
1: Kamu tahu gak sih?
0: Kenapa?
1: Tadinya kita mau dikasih makan burger durian.
0: Hah? Kapan?
1: Lu kebayang gak?
0: Hari ini?
1: Tadinya.
0: Ih lucu.
1: Next week katanya. Katanya burger durian, katanya enak karena duriannya tuh kayak keju.
0: Ih penasaran.
1: Gue gak makan durian.
0: Gue juga enggak.
1: Tapi lo enggak.
0: Ini tuh duriannya durian jam apa durian buah?
1: Iya masa duda keren?
0: Atau duda rental? Duda.
1: Duda rental sayang. Oke. Okay.
0: Duriannya jam atau buah?
1: Buah.
0: Gila ya lo.
1: Eh coy, durian jam malah lebih gila kata gue.
0: Oh gue tapi kalau durian jam gue bisa makan.
1: Kalau durian buah?
0: Gue gak suka.
1: Gue juga gak suka.
0: Kita nantang yuk. Kita genus kalau kata iklan rokok, break the limit. Apa itu iklan mobil ya? Antara itu deh kalau
1: jujur udah... kalau iklan mobil break the limit agak danger. jangan ya juga. Sewajarnya aja. Please jangan aneh-aneh.
0: Iya juga ya.
1: Emang udah 30.000. Udah 30.000 ke like.
0: Tuh, nyampe udah 50.000 ya.
1: Jadi apa nih, Pak?
0: 50.000 nafsuan amat. Sabarlah. Perkara pelak-peluk. Sedih lagi loh. Nangis.
1: Sedih enggak, tapi sakit hati.
0: Kenapa?
1: Sakit hati.
0: Bikin apa ya Ramun?
1: Bikin hati.
0: Cinta tips ke Korea. Bikin apa ya Ramun?
1: Sakit hati seperti pegawai yang dipecat tiba-tiba dari kantor, lalu dia dendam, lalu dia hapus server perusahaannya.
0: Iya, kok bisa sih neneng ini?
1: Makanya Prambors kata gue, hati-hati sama Adrian.
0: Betul.
1: Kalau Adrian sakit megang hati sedikit,
0: Adrian megang
1: bar semuanya. Kita akan kembali ya kawula muda, jangan kemana-mana.
0: Adrian ini adalah antek-antek asing nih kawula muda.
1: Benar.
2: Kawula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Iya.
0: Tadi aku sempat cerita sedikit ke Ulang Muda bahwa ada seorang karyawan di Singapura. Ah. Namanya Kandula Nagaraju.
1: Hah? Kenapa lo kayak mantun? Kandula Nagaraju. Ini negara nggak maju-maju apa?
0: Hey,
1: nggak ini bukan buat Indonesia, ini mantul sembarangan aja.
0: Oh, ini buat ya siapapun lah negara terbelakang. Gak, gitu ya.
1: Ceritanya ini adalah brownies India, brownies di India, acara brownies di Trans TV India ya.
0: Jadi si Kandula Nagaraju ini kaula muda, dia sampai harus berurusan dengan hukum setelah nekat membalas dendam kepada perusahaan tempatnya bekerja.
1: Di Singapura kan ini kan?
0: Di Singapura, benar. Okay. Dia kerjanya di NCS. Kontraknya tiba-tiba dihentikan di Oktober 2022 karena memiliki kinerja yang kurang baik.
1: Guys, NCS tuh kayaknya lembaga negaranya Singapura ya? Coba deh cek.
0: Gak tahu lagi aku.
1: Kepolisian Singapura kayaknya itu.
0: Jadi intinya dia itu Oktober diberhentiin, terus stop bekerja di November.
1: Oke.
0: Ini tahun 2022 ya, by the way, kaula muda. Terus
1: ini berarti dia one month notice ya?
0: Iya, Kandula mengaku kecewa dengan keputusan tersebut karena merasa dirinya sudah bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi untuk perusahaan.
1: Setelah kontraknya berakhir, kaula muda, ternyata akses administrator lamanya masih bisa digunain. Dari India, dia kemudian beberapa kali masuk ke sistem perusahaan menggunakan kredensial itu. Nah, sistem yang dia akses itu adalah sistem quality assurance-nya. Nah, yang digunakan untuk menguji software dan program sebelum diluncurkan.
0: By the way, NCS Julio adalah perusahaan jasa IT.
1: Oh.
0: Gak ada polisi-polisi Singapura ya.
1: Maaf. Nah, AI Service Company. Nah, di Januari sampai Februari 2023 itu Kandula beberapa kali mencoba masuk ke sistem dan bahkan membuat skrip untuk menguji apakah server-server itu bisa dihapus.
0: Crazy.
1: Puncaknya 18 sampai 19 Maret 2023. Ia ngejalanin skrip yang dibuat untuk menghapus 180 virtual server satu per satu. Wow, keesokan harinya tim NCS sadar sistem mereka nggak bisa diakses dan menemukan bahwa semua server itu bisa dihapus, kaula muda. Tapi kan kalau dunia digital tuh selalu bisa ada trace-nya ya.
0: Benar.
1: Investigasi kemudian menemukan jejak digital dari aksinya. Laptop Kandula diperiksa polisi dan ditemukan skrip yang digunakan untuk menghapus server. Akibat aksinya
0: NCS kantornya.
1: Iya, NCS itu mengalami kerugian sekitar 11 miliar lebih, kaula muda. Akhirnya Kandula dihukum 2 tahun 8 bulan penjara.
0: Benar. Jadi sebenarnya yang bikin menarik ini bukan kayak masalah uang atau pencurian data. Ini gara-gara perkara dipecat, terus dia sakit hati banget.
1: Iya. Tapi kalau kita ngomongin kantor dan pecat ya, kita ngomongin bos yuk, bos.
0: Bos, aku boss lady.
1: Ada gak ada bos.
0: Gue kadang-kadang ya.
1: Kasih paham bos.
0: Ya? Hah?
1: Gue lagi nyanyi lagu TikTok aja dia, sendiri.
0: Dia gone. Dia tadi matanya sedikit kosong dan dia bernyanyi kayak kasih paham bos. Oke. Gue tuh kadang-kadang ya gue suka mikir gitu kan, gue tuh sayang banget sama anak-anak gue ya yang masak di supper golden days gitu. Terus gue tuh kadang-kadang suka wondering mereka tuh mikir gue tuh kayak apa ya, mikir Gilang tuh kayak apa ya. Tapi ya satu hal yang bisa kita puji dari bos kita.
1: Apa? Bos Prambors.
0: Bos kita kan kerja di kantor Prambors.
1: Oke.
0: Kalau ada pilihan tuh, kalau sebelum kita
1: kenapa
0: puji.
1: Kenapa orang ngomong gak kelar-kelar dari tadi?
0: Gue belajar dari lo.
1: Itu bukan harus dipelajarin, Genus. Kita harus itu lo jadikan pelajaran, bukan malah lo pelajarin.
0: Iya benar. Coba kalau kita pilih dulu, bos berarti bos kita asik apa toksik?
1: Prambors ya.
0: Prambors.
1: Menurut gue bos kita asik.
0: Nah,
1: kalau yang kita nggak bahas yang dulu ya, yang sekarang aja ya.
0: Yang sekarang aja.
1: Iya, bos kita
0: sesimpel.
1: Gue pertama sih gue bilang asik.
0: Bos kita yang mana sih? Bos kita banyak.
1: Bos Prambors sih kan kita ada tiga nih, misalkan sekarang ya. Lu pilih satu-satu juga menurut gue tiga-tiganya asik. Iya.
0: Ada salah satu bos kita kaula muda waktu itu Kenny lagi lead karaoke Lala Fest di Zodiac. Terus kita selfie nih, gue, Kenny, Julio, Ralfi. Terus tiba-tiba bosnya Prambors DM gue. Dia cuma bilang, kirim ke aku bilnya.
1: Ini rasanya punya CEO guys. Langsung kita check out tiket bro.
0: Kok bisa? Kan dia cuma bayarin bill kita malam itu.
1: Iya kan sekalian. Sorry pak, saya pikir bill-bill yang lain.
0: Gitu deh.
1: Itu enak. Kan bos yang satu. Bos yang satu lagi nih. Jadi gue pernah bilang ke Mas Oki. Gue bilang, Mas sorry mas. Oki itu adalah ceritanya gue ada mau project nih Genus Film.
0: Iya.
1: Terus ada jadwal reading tapi mendadak. Terus gue tuh kan gak enak banget ya kalau mendadak gitu. Terus gue bilang, mas sorry mas, gue besok reading gini-gini apa segala macam. Tapi ini film tuh harus gue terima. Gue pikirnya bakal kayak marah kan. Terus terus dia bilang, enggak kok ini bagus buat ini lu. Nanti kita iniin aja sama Prambors. Jadi kita bikin story art ini bagus untuk kayak sekalian linking sama Prambors gitu.
0: Sayang.
1: Asik.
0: Supportive.
1: Filmnya gak jadi. Ya elah.
0: Jadi kita sekarang akan membuka pembicaraan bos lo. Bos lo sekarang nih asik apa toksik?
1: Nah,
0: asik kenapa? Toksik kenapa? Ceritakan kalau mau
1: datang. Kalau emang asik lo mau puji-puji on air juga boleh.
0: Parah, siapa kalo, bos lo denger?
1: Kalau toksik lo mau anu-anuin on air juga boleh.
0: Siapa tau bos lo denger?
1: Ah betul.
0: Dua-duanya siapa tau bosnya denger?
1: Ah.
0: Langsung aja di wah. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
2: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Mau explore Jakarta? Ada Grab Ride Voucher hingga Rp10.000 plus diskon hingga 20% buat wahana hiburan di Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXpo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in Styles, Move in Comfort at Ibis Styles Jakarta Mangga 2 Square.
3: Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas. Rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live Host M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live Host M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.
4: Terminal Blok M.
5: Lu lagi ngefoto apaan sih?
6: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
5: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
7: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda Rp400 juta. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
9: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
8: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
9: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
10: Tango with Julio Genus.

0: Penggon Perambus Radio, Genus kembali ke Ulang Muda dan Julio. Kita lagi ngomongin soal bos-bosan. Tadi gue nanya nih, di ruangan ini ada Luisa, ada Khalif, ada Bang Doyok. Khalif dan juga Luisa bilang dia gak pernah punya bos toksik. Bang Doyok tadi pernah, Bang Doyok tadi bilang dia sempat punya bos toksik yang kalau marah-marah itu kata-katanya kasar, kebun binatang keluar. Cuma akhirnya tobat ya Bang ya? Katanya dia udah capek marah-marah. Jadi kalau misalkan ada anak buahnya yang ngeselin, dia sesimpel, udah deh gue capek, lo jangan bikin gue marah-marah gitu. Lo sebelumnya pernah punya bos toksik gak ya Julio? Atau kayak atasan atau kayak pimpinan, apa kayak gitu?
1: Pernah punya.
0: Kok bisa? Lo pernah kerja di mana lagi ya?
1: Gak pernah, cuma di Prambors.
0: Tuh kan? Oh, berarti siapa bos atau atasannya? Ah, lagi mikir tuh dia. Biasanya kok mikir lama, bohong tuh pasti.
1: Iya, gak ada deh.
0: Tuh kan? Julio tuh gampang banget bohong tau kalau muda.
1: Semuanya baik-baik.
0: Kayak coping mekanismenya tuh bohong.
1: Semuanya baik-baik.
0: Unik.
1: Lo pernah gak punya bos Prambors? Salah.
0: Coba lo ulang pertanyaan lo.
1: Bos toksik.
0: Enggak. Karena gue gak pernah punya bos lain di Prambors.
1: Iya, gue juga
0: loh. Ada kawalan muda bernama Hendrik. Seingat aku dia adalah chef. Gue mau play ininya kawalan muda.
1: Ajar Hendrik.
2: Bos gue toxic banget. Buset, NPD abis orangnya. Kagak punya background F&B. Gue bilangin, gue kasih masukan gratis nih maksudnya. Cuman bayar gue monthly ya, salary. Gak mau didengerin, padahal itu bagus buat bisnisnya dia yang udah sejawa ya banyak maksudnya. Jakarta ada, di Surabaya ada, Sidoarjo, Gresik, dan Bali, dan sekitarnya ada. Demi kebaikan mereka, tapi gak mau didengerin sama sekali. Sampai detik ini.
0: Kenapa ya?
1: Kadang-kadang emang yang paling susah ketika lo sudah berada di atas atau mungkin lo sudah meraih titik tertentu, kan tadi bilang kan temennya kan udah punya bisnis di mana-mana.
0: Iya.
1: Kayaknya dia merasa kayak, ya gue udah jago, gue gak pernah harus dengerin masukan lo gitu kali ya. Iya kan?
0: Jadi sih.
1: Coba Putri Maulina nih.
0: Bukan.
1: Ah, oh, bukan.
0: Bukan, itu tadi voice note lama. Kita mau nelfon yang itu enggak?
1: Yang mana? Boleh.
0: Oke. Okay. Kita iseng itu aja deh.
1: Oke, kalau udah jadi buat yang baru bergabung ya, kita masih bertanya sama lo di live chat. Kita nggak ada Genus
0: di live chat, nggak yeah. Ada semuanya ngasih tau gue kalau udah 50.000 likes.
1: Masa sih?
0: Ini tapi si Isan ngirimin voice note nih.
1: Oh, itu bersedia dia tuh. Let's go Isan.
0: Isan tiap hari minta ditelepon kalau lama.
1: Coba Isan, awas
0: kita
1: ya.
0: Kita telepon deh.
1: Kok awas sih gue barusan?
0: Iya,
1: kok
0: lo ngancem ya?
1: Maksud gue denger ya, San, diangkat.
0: Udah ya, ditelepon ya, San.
1: Kita telepon ya, Isan.
0: Loh, halo?
3: Halo, gak ada suaranya?
0: Gak ada suaranya.
3: Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada gak suara kita?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada gak suara kita? Ada gak?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ada gak sih?
3: Ini.
0: Wah.
1: Sinyal
0: sekalinya lo. Kita bisa nelpon beliau. Beliau yang gak bisa dengar kita. Coba kita putar aja voice note-nya gimana?
1: Ya.
4: Gue baik banget. Kan gue kerjaannya nerjemahin dia ya, kalau dia mau baca koran. Terus buatin presentasi dia dalam bahasa Jepang. Lo tau gak? Tiap hari, hampir tiap hari.
0: Lah, kenapa bang? Oh, ada chat baru ya? Kok putus? Coba naik.
4: Gue baik banget. Kan dia selalu beliin kita kopi es bak setiap pagi.
0: Gemas.
4: Dan dia tuh selalu ngasih gojek gitu kayak, nih lo mau pesan apa nih? Lo kayak ngasih intinya ke gue gitu loh, kayak ngasih ke gue terus ngasih ke teman gue yang sebelahnya. Kita selalu pilih sendiri menunya apa.
1: Wow.
4: Kalau gue senengnya matcha ya. Terus kita selalu ditanyain, udah ambil jatah cuti belum? Terus ya doain ya, dengar-dengar nih Mei 2027 kita
0: keputus lagi.
1: Iya. Gitu deh, kalau udah
0: pokoknya apapun Mei 2027 gue doain ya.
1: Iya, lo mau umroh, lo mau ke Jepang, amin Isan.
0: Amin.
1: Udah kita telepon, enggak ada suara lo.
5: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
1: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
5: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
4: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
5: Hah, emang iya?
4: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
5: Emosian, marah terus hidup lo.
6: Tenggo with Julio Genus.
1: Mungkin kalau kaula muda bisa lihat di
5: live TikTok-nya Prambors.
1: Prambors ya. Kita tuh dari tadi lagi sibuk banget mengatur posisi dan koreo.
5: Nah, jadi sampai-sampai Kevin tuh yang lagi nonton live kita di TikTok nanya, kalian tuh mau ngapain sih sebenarnya?
1: Ada Cantika Abigail, gimana konsepnya katanya?
5: Sabar ya, Cantika.
1: Cantika, ini konsepnya namanya siaran dari ojek, Bang.
5: Betul,
1: makanya
5: betul.
1: Makanya posisinya depan belakangan.
5: Kita lagi, karena Prabowo mau pindah ke Anyer ya, jadi kita akan siaran dari Banana Boat dong, jet ski. Sama aja ya?
1: Sama aja, sabar. Oke. Jadi, kenapa kita posisinya kayak gini? Karena kita akan membuat sebuah pembuktian di mana ada sebuah jajanan yang lagi diperbincangkan di TikTok, katanya Oreo pakai sambal terasi enak.
5: Enak. Rasanya tuh akan jadi apa, Genus? Lo kasih tau gue dong rasanya bakal jadi
1: mana
5: apa.
1: Mana gue tahu, gue belum coba. Coba turunin dikit, Luisa. Tuh.
5: Yo.
1: Food Fusion Oreo cocok sambal tomat mateng.
5: Sambal tomat.
1: Iya.
5: Oh, rasanya katanya digambarkan sangat sangat unik, kontras dan nano-nano manis gurih bercampur pedas menyengat di lidah. Ya itu namanya rasa tidak berkepri Oreoan dong.
1: Iya.
5: Takut banget deh gue.
1: Oke, mari. Yang pengen tahu seperti apa langsung cus ke TikToknya Prambors.
5: Let's go sekarang.

0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
4: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
6: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
7: pemerintah
6: online.
7: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
8: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
9: Tango bareng Julio.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors,
0: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
10: Stream now on prambors.live.

0: Indonesia, number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Ranking FIFA Timnas Indonesia berada di posisi ke-117 dunia. Usai bekuk Thailand dan juara FIFA Asian Cup 2026, Timnas Indonesia berhasil menambah 3,35 poin dalam ranking FIFA setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda kini mengoleksi 1.166 poin dan menempati peringkat ke-117 dunia usai bermain imbang 2 sama melawan Thailand selama 120 menit sebelum menang 4-2 melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Senin kemarin. Tambahan poin tersebut membuat posisi Indonesia semakin dekat dengan negara-negara di atasnya. Indonesia hanya terpaut 0,15 poin dari Kazakhstan di peringkat ke-116 dan 0,32 poin dari Tanzania di posisi ke-115. Meski begitu, peringkat ini masih bersifat sementara karena hasil pertandingan negara lain turut mempengaruhi perhitungan FIFA. Ranking terbaru dijadwalkan diumumkan di tanggal 7 Oktober 2026. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Resident Evil Zack Cracker tembus 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Resident Evil 2026 tembus 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Resident Evil 2026 resmi menembus 1 juta penonton di bioskop Indonesia di hari Senin kemarin, tepat pada hari ke-19 sejak tayang perdana 16 September 2026. Film arahan Zack Cracker ini membuka penayangan dengan 85.116 penonton di hari pertama dan sudah melampaui 500.000 penonton hanya dalam pekan pertama. Jadi pencapaian yang terbilang cepat untuk ukuran film internasional di Indonesia tahun ini. Capaian ini menempatkan Resident Evil sebagai film internasional ke-6 rilis 2026 yang berhasil tembus 1 juta penonton di Indonesia, sekaligus mengunci posisi ke-23 secara keseluruhan. Di luar jumlah penonton

0: clockwise.
1: Julia Magenus mau pelukan dulu ya kalau muda. Satu jam.
0: Bohong. Dasar laki-laki pembohong. Terus tadi tuh, aduh lucu banget deh. Menurut gue Julia tuh tukang bohong banget.
1: Kenapa?
0: Yang tadi gue nanya sama lo kayak, bos. Lo pernah nggak punya bos toksik? Pernah. Terus muka dia mikir banget. Gue kayak, lo bohong kan? Iya, nggak pernah. Gitu. Tukang bohong. Kan,
1: kita jawab dulu aja, begitu loh.
0: Kepada Narendra, kepada Mei, kepada Arifin,
1: kepada bye-bye. Sedih Tanpamu, Dimas Pangestu, Kila, Power Ranger Abu-Abu, iya. Ricky, Kevin Ape.
0: Banyak-banyak, nggak soalnya tadi si Narendra dan Mei ngedadahin, jadi kita juga kayak dadah.
1: Bye!
0: See you tomorrow, friends! Tapi kita
1: jujur,
0: jujur kesannya kayak closing.
1: Oke. Okay.

0: On Prambors Radio, Kaula Muda.
1: Kamu kan suka film horor.
0: Iya.
1: Ini menurut gue ada sebuah upcoming film horor Kaula Muda yang berlebihan.
0: Hah?
1: Film ini digadang memiliki 50 jump scare.
0: Maksud?
1: Setiap 1,6 menit ada jump scare-nya.
0: Kebanyakan, kata gue, santai bentar. Orang nonton juga mau makan popcorn, mau napas, ada yang mau ciuman juga.
1: Oh gitu, cara nonton bioskop.
0: Ya, bukan gue.
1: Duduknya
0: ya.
1: Di mana? A1, A2?
0: Kalau A1, A2 tuh lo bakal dipelototin. Orang curiga, harus duduk di tengah-tengah.
1: Loh, siapa yang melototin madep belakang? Kan layarnya di depan.
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Bener.
1: Terus? Yang lagi baca info gue ya.
0: Iya, terus. Terus aja lo.
1: Iya. Aku lupa deh. Ini tuh talk set berapa sih teman-teman?
0: Nah makanya udah lu bolak, udah terlanjur, udah bawain aja lah.
1: Ini satu.
0: Iya. Yeah.
1: Tadi bukannya kita udah kayak pas closing sama Kaula Muda itu bukannya abis news yang closing dadah TikTok?
0: Bukan, itu bahkan sebelum news.
1: Itu sebelum news.
0: Tapi nggak apa, kita bawain aja infonya nanti abis ini baru topik.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau udah film yang tadi jump scare tiap 1,6 menit itu adalah Other Mommy. Akan tayang 10 Oktober 2026. Jadi ini katanya ada 50 jump scare coy di satu filmnya.
1: Duh, kenapa sih James Wan ini yang bikin Insidious kan?
0: Iya.
1: Kurang-kurangin bro.
0: Hah, mana James Wan tulisannya?
1: Itu
0: Rob Savage.
1: Film horor terbaru produksi Blumhouse.
0: Oh,
1: dan
0: iya,
1: diproduseri James Wan. Sampai di bold tuh sama si
0: Ratu.
1: Iya. Durasinya 93 menit, tidak lama ya.
0: Gak
1: sekarang
0: lama.
1: Film tuh lama-lama tau. Kayak 2 jam lebih, 2 jam.
0: By the way, Other Mommy ini dulu gue pernah siaran sendiri di sini. Gue bawain trailernya, Genus. Gue kaget sendiri.
1: Jessica Chastain.
0: Iya, yang
1: mukanya kayak hantu sih. Jujur.
0: Aduh, apa ya rasanya dia seorang artis dibilang, aduh, muka kamu kayak hantu
1: ya
0: deh.
1: Ya karena beliau di situ kan berperan sebagai hantu, jadi cocok.
0: Hantu apa psycho sih dia?
1: Gak tahu, kok kayak ada adegan yang kayak badannya keplinter-keplinter gitu.
0: Iya benar, kalau mudah.
1: Other Mommy menggabungkan horor psikologis dengan sosok supernatural yang lebih disturbing dan gak biasa.
0: Ah benar, jadi film ini tuh sebenarnya adaptasi dari novel, namanya adalah Incidents Around the House. Ini novelnya 2024 kalau mudah. Nah yang tadi Jessica Chastain itu dia jadi ibunya gitu.
1: Yang ibu sekaligus sosok entitas jahat yang menghantui putrinya. Aduh salah ape tuh anak. Sampai
0: iya.
1: Punya ibu, udah gak ada jadinya gentayangan.
0: Ibunya masih ada, jadi tuh bersamaan genus paralel
1: antara
0: si ibu dan si entitas.
1: Oh gitu.
0: Iya gue udah liat trailernya soalnya, bagus. Other Mommy bagus.
1: Gue tuh yakin banget sih lo akan nonton dan mungkin lo akan suka sih.
0: Ada banyak banget film yang mau gue incar. Yang pertama adalah Rusun 609.
1: Oke.
0: Filmnya Danang.
1: Gue udah nonton.
0: Lo suka?
1: Menyenangkan.
0: Oke, itu.
1: Ada momen gue tertawa sekali.
0: Oh iya.
1: Iya, terus gue momen ketawa banget di momennya Danang Galabi.
0: Oh iya.
1: Di momen mereka berdua.
0: Rusun 609. Terus gue mau nonton juga sebuah tempat di daerah Kiniki, apa yang mau tayang di CGV itu tuh yang film Jepang, horor Jepang.
1: Kayaknya adik gue udah nonton deh.
0: Heh, tayangnya masih nanti kayak 15.
1: Oke, adik gue belum nonton berarti.
0: 15. Mau atau mungkin adik lo udah nonton kayak di website gitu kali. Karena ini udah tayang di Jepang, ini emang baru masuk.
1: Oke.
0: Terus dan Kani kan pencinta Jepang kan?
1: Betul. Dia sering banget nonton di CGV kayak film-film apapun gitu,
0: iya.
1: Suka nonton.
0: Terus ini sama ini Other Mommy salah satu yang gue tunggu-tunggu.
1: Tapi gue kayaknya kita tuh selera film horornya beda tau.
0: Lu suka yang kayak mana?
1: Gue suka Weapons.
0: Gue enggak.
1: Iya, apalagi yang lo suka gue enggak suka ya?
0: Enggak, banyakan yang lo suka gue enggak suka. Abis Weapons tuh ada apa lagi? Obsession gue suka aja, gak suka banget.
1: Obsession gue suka banget.
0: Iya gue suka aja.
1: Iya benar. Horor kita tuh ternyata beda genre.
0: Kalau gue tuh suka horor kayak hantu yang kayak Insidious, The Nun.
1: Gimana The Nun ya?
0: The Nun. Tapi yang The Nun kedua, siapa sangka tuh hantu mandi wine. Maksud gue kalau lo mandi wine, enjoy aja, gak usah menderita gitu.
1: Kalau kamu mandi wine, teguk aja Nun.
0: Nun juga parah.
2: Tango with Julio and Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio. Kalau muda ada Julio, ada Gemus di sini menemani kamu ya.
1: Siapa yang punya second account?
0: Gua. Raffi juga punya, gua punya. Semua orang punya.
1: Apa isinya?
0: Raffi, kita kok gak berteman second account kita ya? Eh, berteman.
1: Aktif gak?
2: Lumayan.
1: Aktif loh dia di second account-nya.
0: Gue udah enggak, gue jarang aktif.
2: Julio, kita berteman ya di second account.
0: Iya, iya,
2: jangan
0: iya.
2: Gila deh lo.
0: Iya, iya, berteman.
2: Gue tahu kalau lu bohong gimana jadi.
0: Iya, benar. Gue pernah kegep Ralfi. Gue pernah kegep bohong sama Ralfi. Coba ceritain Ralfi.
2: Jul, ceritain ini. Semalam lu kemana, Jul? Hah? Cuma di rumah teman gue doang, gue enggak kemana-mana. Lah, di second account lu enggak kayak gitu.
0: Enggak ngajar dia. Gue lupa lo.
2: Gila.
0: Enggak, gue tuh suka lupa ya sama second account. Misalkan siapa punya siapa. Soalnya kan kadang-kadang tuh di second account pun kita jarang foto kita. Lo ngerti gak maksud gue? Ya. Tapi foto account gue, second account gue, foto gue.
3: Enggak, ah, gila.
0: Benar. Itu Kylie Jenner ya?
3: Bukan Kylie Jenner.
0: Enggak tahu, itu gue cuma ambil di TE. Gue cuma ambil di Google aja.
2: Nanti ketawa, enggak usah diomongin foto, nanti ketahuan lo.
0: Oh iya, jangan. Eh, tapi ada teman gue pernah bocor second account-nya, coy.
2: Aduh, jangan sampai deh.
0: Iya, sedih banget dia.
1: aku sebenarnya teman-teman, aku tuh punya second account, tapi aku enggak bisa manage.
0: Iya deh, lo mau
1: spill. Karena gue enggak bisa.
0: Spill dong namanya.
1: Namanya? Namanya kan bagus
0: lo,
1: banget.
0: Kan lo gak manage anyway kan?
1: Iya, jadi gak ada isinya.
0: Namanya apa?
1: Ada yang isinya? Enggak sih, gak ada isinya.
0: Namanya apa?
1: Namanya Lady Sandwich, tapi witch-nya penyihir.
0: Tuh kan, bagus banget.
1: Bagus banget.
0: Apa ya nama-nama second account yang bagus? Ah, ntar gue tambah satu, gue bacain punya temen gue.
1: Danger.
0: Oke, kenapa sih bahas second account tiba-tiba, Genus?
1: Soalnya... katanya second account itu disebut bisa berkaitan dengan kepercayaan diri.
0: Oh ya.
1: Riset dari guru besar psikologi Universitas Diponegoro. Katanya Gen Z yang menggunakan second account di media sosial itu biasanya kan digunain untuk berbagai hal yang lebih pribadi, menjaga privasi, menunjukkan sisi diri yang berbeda
0: dari akun utamanya.
1: Terus media sosial itu bikin seseorang lebih sering ngelihat kehidupan orang lain yang terlihat sempurna. Nah, jadinya kebiasaan ngebanding-bandingin diri sama orang lain di sosial media bisa memicu rasa tidak puas, kecemasan, hingga menurunkan kepercayaan diri.
0: Sementara second account itu bisa menjadi ruang yang terasa lebih bebas untuk nunjukin kepribadian dan aslinya lu kayak gimana kalau muda. Wah, oh, tapi gue juga second account gue itu benar-benar tapi iya jarang. Gue sih gue second account gue tuh sebenernya beda tipis lah sama main account gue sebenarnya. Tapi ada teman gue, dia di second account sama main account beda banget.
1: Oh iya.
0: Wah, lu benar-benar merasa beruntung punya second account dia. Kalau bisa subscribe, gue subscribe. Lucu banget di second account-nya gitu.
1: Tapi katanya penggunaan second account ini gak selalu berarti orang punya masalah kepercayaan diri. Lebih pengen ngasal aja gak sih second account
0: iya,
1: tuh?
0: Iya, kalau gue gitu.
1: Benar-benar menggunakan sosial media tanpa estetika gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak second account tuh adalah the true definition of sosial media untuk bersenang-senang, untuk kayak ngepost meme-meme yang lucu.
0: Kayak di second account gue tuh ada satu foto, gue nyelamatin ulang tahun temen gue. Itu foto gak bisa gue upload di main account. Karena apa? Karena di main account, karena di foto itu tuh ada rumput laut nyangkut di gigi gue. Tapi secara momen itu foto menyenangkan banget.
1: Okay.
0: Jadi gue gak bisa mungkin upload di akun utama kan?
1: Gak apa-apa lah.
0: Gila, rumput lautnya kelihatan banget, Genus.
1: Gak apa-apa.
0: In real life aja orang malu ada yang nyempil di gigi, apa lagi di foto.
1: Iya, tapi kan maksud gue kayak itu foto itu akan kelihatan sangat real gitu loh.
0: Itu di second account aja ya, kalau yang real-real ya, Kak ya.
1: Kita mau nanya apa nih sama kaula muda?
0: Kaula muda. Katanya orang itu Genus itu punya second account bisa sampai kayak ada yang 2, 3 gitu, coy.
1: Gila, Genus apalagi. Satu aja gue enggak bisa manage.
0: Iya, kalau muda lo jujur dong sama kita, lo tuh punya second account enggak? Kalau punya second account lo punya 1, 2 atau 3? Atau lo mungkin punya teman yang second account-nya juga banyak. Karena ada yang second account tuh yang buat kepoin mantan, ada yang second account buat kayak kepoin orang random buat gitu-gitu. Iya.
1: Hah, ini jualan barang ya kaula muda?
0: Ngapain di second account? Siapa yang mau lihat? Kan second account lo private.
1: Ya terus berarti gue jualan apa dong tadi? Yang gue bilang jualan.
0: Gue pikir jualan second yang lain.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Iya benar. Ih, jual-jual tuh di situ.
0: Iya kan. Coba. Kita gak akan tanya apa nama second account lo. Cuman lo blak-blakan aja lah sama kita. Kita palsuin nama lu ya. Kalau mau jujur sama kita, lu punya second account berapa atau teman lu punya second account berapa, langsung WhatsApp ke 0811-607-1022. Ditunggu.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
5: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Mau explore Jakarta? Ada Grab Ride Voucher hingga Rp10.000 plus diskon hingga 20% buat wahana hiburan di Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXpo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in styles, move in comfort at Ibis Styles Jakarta Mangga 2 Square.
7: Tahun ini, teror terus menghantui para marketer di seluruh Indonesia.
8: Budget dipotong lagi. Customer loyalitasnya menghilang. AI ambil alih semuanya. Perang harga gak ada habisnya.
9: It's tapi ada jalan keluarnya loh.
10: Marketers Hangout 2026 Marketing No Way Out Full Day Theatrical Conference buat kamu yang hidupnya nggak jauh-jauh dari dunia marketing. Dapetin insight terbaru mulai dari customer loyalty, perang harga AI marketing, sampai gimana menghadapi perubahan dunia marketing, semua dibahas di sini. Bareng Iwan Setiawan, Andreas Setiawan, Hanif Tamrin, Hari DJ, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, 12 Oktober 2026 di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta. Daftar sekarang di marketershangout.com.
11: Aduh, kasihan yang pulangnya Tenggo, kena macet.
12: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
11: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
12: Hah, emang iya?
11: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
12: Emosian, marah terus hidup lo.
13: Tenggo with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda.
1: Kita mau bertanya dan membicarakan soal second account Kaula Muda.
0: Betul sekali.
1: Apa alasan Julio membuat second account?
0: Gue waktu itu karena semua teman-teman gue Genus bikin second account. Terus udah gitu gue dibikinin.
1: Oke.
0: Waktu itu masih gue dibikinin, terus belum ada isinya. Masih kayak ya temen gue bikinin aja gitu. Selama kelamaan gue pakai seru juga loh.
1: Soalnya memang mungkin kalau nih pertanyaan gue adalah second account itu hanya berteman sama second account lainnya nggak?
0: Iya.
1: Makasih ya udah let me in.
0: Iya betul. Jadi di second account gue hanya ada 2 teman gue
1: yang non second account.
0: Yang non 3. Non second account berteman dengan itu. Jadi kalau please kalau lo ngepost jangan tag second account-nya ya. Ampun ya guys.
1: Gue boleh tau nggak 2 lagi siapa?
0: Lo Reval Candika.
1: Candika kayaknya nggak punya second account ya?
0: Nggak punya, nggak tahu. Gue. Gitu, Gengsu okay. Di WhatsApp katanya, gue punya second account lah.
1: Gue punya second account lah, gimana? Gue nggak punya second account lah, gimana satu account aja cuma buat story seminggu sekali, gimana nih tanda bacanya
0: gini,
1: nih?
0: Gini, gue udah tahu.
1: Coba.
0: Gue nggak punya second account lah, gimana caranya satu account aja?
1: Nggak ada caranya, lo nggak boleh.
0: Gue nggak punya second account lah, gimana? Satu account aja cuma buat story seminggu sekali, buat info ke teman-teman kalau gue masih hidup.
1: Keren.
0: Damn girl. Yeeha.
1: Damn girl, iya gak boleh sih sebenarnya.
0: Gitu.
1: Kalau Ralfi kenapa punya second account?
2: Tembak lah.
0: Tembak langsung, tembak, dor.
2: Karena teman-teman gue banyak punya second account terus nge-share yang gak di-share di first account. Jadi gue pengen tahu juga.
0: Iya, FOMO kan Ralfi, bener. Sama tadi gue bilang ada banyak banget teman-teman gue second account itu lucu banget.
2: Sama kalau mau cerita lebih personal gitu, gue di second account biasanya.
0: Benar, tapi gue ya, even di second account gue gak ada cerita personal. Hanya ada dosa-dosa personal.
2: Rudy, is that you Rudy?
0: Personal sin.
2: Oh, damn.
1: Sin as in sin or sin?
2: Sin.
1: Sin.
2: Oh. S-I-N.
0: Iya.
2: Iya, dengan bangga dia bilang iya. Personal sin.
0: Personal skin.
2: Hah? Personal skin. Personal skin.
0: S-C-E-N-E.
2: Personal skin.
0: Adegan-adegan personal.
2: Personal skin tuh. Artinya aurat.
0: Iya, aurat juga parah.
1: Oh, jadi aurat, dosa dan juga adegan. Astagfirullah, kira-kira apa isi second account-nya Julio ya?
0: Jadi kami mengharapkan keterbukaan, silakan.
1: Langsung aja hubungi OnlyFans.
0: Ya, nyang nyang nyong.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Apa kabar Ed Sheeran? Ini bukan Ed Sheeran ya?
1: Oh benar Ed Sheeran. Bang, Ed Sheeran tuh penyanyi yang udah gak bisa lagi lo ragukan suaranya. Pasti itu Ed Sheeran, iya. Suaranya begitu.
0: Dia kayaknya masih sedih deh tapi atas semua kejadian yang terjadi di hidupnya.
1: Yaudah kita suruh aja dia liburan, kan tiket ditanggung pemerintah.
0: Keren.
1: Asalkan dia WNI.
0: Kebetulan gak perlu ditanggung pemerintah. Duitnya sudah banyak, satu,
1: kata
0: dua.
1: Kata Ed Sheeran lo ambil aja di PPN-nya, kok duitku banyak.
0: Jujur. Gak, kata Ed Sheeran kayak kongres ya WNI gitu.
1: Katanya PPN-nya lo ambil aja buat MBY. Jadi kaula muda, pemerintah itu sudah menyiapkan stimulus ya untuk menekan harga tiket pesawat selama periode Nataru. Jadi udah kayak ada programnya gitu, Gen.
0: Karena kita juga sempat bilang juga bahwa untuk Nataru tahun akhir tahun ini sudah dipastikan akan naikkan semua harga-harga tiket. Karena bener, dari afturnya juga harga minyaknya crazy.
1: Betul. Nah jadi sekarang kalau muda, kalau kita beli tiket itu, bentuk stimulus dari pemerintah adalah namanya PPN DTP. Waduh, singkat banget, gampang banget diinget ya.
0: PPN DTP, PPN ditanggung pemerintah.
1: Nah, itu dia. Jadi ini bukan berarti maskapai tiba-tiba kasih potongan harga gitu dari harga dasar tiket, enggak. Jadi pajak yang seharusnya dibayar dalam komponen tiket akan ditanggung pemerintah. Sehingga kita beli tiket bisa semungkin sedikit lebih murah.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin deh.
1: Amin.
0: Nah, jadi untuk besarannya, pemerintah itu masih nunggu peraturan Menteri Keuangan Kaula Muda. Sejauh ini sih, besaran PPN yang ditanggung pemerintah itu sekitar 11%. Tapi angka finalnya itu belum ditetapkan.
1: Nah, jadi pemerintah nyiapin stimulus ini karena harga tiket pesawat itu kan ya itu memang normally bulu. Lagi ngomong diganggu temannya.
0: Gue cuma disambut.
1: Bener. Jadi memang normally tiket itu kan kalau lagi Nataru pasti naik.
0: Pasti.
1: Nah pun sekarang juga harga minyak per barrel juga lagi naik.
0: Naiknya jadi kayaknya, totalitas tanpa batas.
1: Wah parah, kalau muda bener-bener kayak naik total.
0: Benar. Weh, boleh juga nih. Cek ahnya boleh juga nih. Keren. Emang lo punya plan apa akhir tahun ini kira-kira?
1: Gak ada lah, gue di rumah aja.
0: Gue juga gak ada plan apa-apa loh.
1: Malah gue udah tapi kerja apa?
0: Kan gue ketemu Enzi. Enzi kan ke Golden Days. Terus dia kayak, kita gak tahun baruan bareng lagi tahun ini. Terus gue kayak, astagfirullah, jauh-jauhin. Dia mau ke London
1: deh kalau gak salah.
0: Iya. Kayak astagfirullah, tawaran-tawaran mengerikan apa itu gitu.
1: Iya, tapi katanya manusia-manusia juga tahun baru pada keluar negeri semua nih, dirumorkan gitu. Teman-teman kita.
0: Ya memang sepertinya sih hidup tuh untuk itu ya. Kayak kerja aja, terus nanti pas ya, tahun baru atau apa, liburan deh.
1: Gitu.
0: Selamat merencanakan kalau gitu. Muda. Selamat merencanakan boleh.
1: Tapi lu tuh gak pernah pulang, lu tuh Jakarta ya Gen ya?
0: Gue gak punya
1: kampung ya?
0: Nyokap gue Solo. Tapi Solo gue juga keluarga gue sudah dikit. Bokap gue Padang, tapi juga kayaknya di Padang udah gak ada keluarga gue.
1: Gue tuh kan orang Makassar. Tapi tuh sebenarnya kalau Nataru malah keluarga gue sih gak ada Natal dan Tahun Baru ya. Jadi gak ada yang pulang.
0: Menolak Tahun Baru ya?
1: Iya. Lebaran paling.
0: Yeah.
1: Lebaran kan gue balik ke Makassar. Tapi juga gak balik, udah 2 tahun gak balik.
0: Okay.
1: Karena pada Lebaran Jakarta. Jadi buat kalau muda ya, kata gue kalau pengen libur Nataru beli tiket gitu, kalau muda dari sekarang deh mendingan.
0: Tunggu di diskon dulu.
1: Oh bener, tunggu di diskon dulu.
2: Tango with Julio and Gerus.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Tango on Pramors.life.

0: Senggo on Prambors Radio.
1: Terima kasih kaula muda yang sudah menjadi saksi di mana akhirnya untuk pertama kalinya Julio memeluk Genus dengan sangat kaku, dengan tangannya yang keras dan bebannya yang diberikan ke shoulder saya.
0: Ini kan hasil-hasil gue olahraga Genus, hasil-hasil gue hustle, back press, chest press.
1: Back press?
0: Gak tahu.
1: Backpack. Back press kayak apa gerakannya ya?
0: Gak ada. Gak ada gerakan back press. Shoulder okay press.
1: By the way, besok kita akan kembali seperti biasa.
0: Yes.
1: Doain gak sakit perut karena makan Oreo pakai sambal. Jujur, di jalannya udah ada.
0: Luhi tobat.
1: TikTok juga tobak. Hah, tobak?
0: Tobak. Tobak mana, nama restoran di Senopati. Korea, ya. Oke, terima kasih banyak buat kaula muda. Terima kasih produser Lui, Damar, Ratu, Bang Doyok, Khalid.
1: Khalif, Adrian.
0: Semuanya dah, terima kasih kaula muda ya.
1: See you tomorrow.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Tango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.

0: Captain Anna.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Night Flight with Captain Anna.

0: Padelan sama aku Kamis ini, sama kru aku Topan, sama Audi. Hari Kamis kru. Caranya gini.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you crew. Let's go hotliners, Liv dan Lily. Hi Liv. Cap, let's go. Dari tadi dia udah check in dari awal. Liv, hi, go.
2: Hai Cap, akhirnya aku bisa ikut kelas kamu lagi setelah sekian purnama.
3: Iya.
2: Cap, hari ini aku capek banget, tapi aku happy banget karena aku punya support system yang sangat support. Thank you Mas Bagus, thank you for everything. Terima kasih untuk sabarnya, walaupun kadang gak sabar-sabar banget. But I love you so much, thank you for everything. Sorry Cap, kamu harus dengerin ini, but I love him so much. Kamu harus tahu itu.
3: Iya,
2: thank you Mas. Thank you juga Captain. Selamat siaran sampai nanti malam.
3: Of course, you are mine and Mas Baguses.
0: Yes, aku sambil namain kamu lagi nih. Nah, ternyata Cindy ya. Liv is Cindy. Ini dia. Cindy. Mas Bagus, dapat salam dari pramugari Geminiku. Gemini 17 Juni kan? Ya, aku enggak salah ya. Tuh, udah aku catat 17 Juni dan ada Mas Bagusnya ya. Let's go, Mas Bagus dan Liv, yes. Tak apa, pokoknya kamu bisa spill. Jadikan aku sebagai mediator cinta kamu antara Liv dan Mas Bagus, yes. Cindy, Liv Cindy. From Liv to the Libra season girl, my Slytherin girl, Lily. Yang lagi suka karaokean di TikTok ya. TikTok kecipui, pakai Y belakangnya crew. Lagi nyari ayang.
4: Lagu Daniel Caesar yang romantis banget kayak buat aku yang single. My days.
3: My days.
4: If life is a movie, then you're the best part. Oh, oh, oh, oh, the best part.
0: Lagi single tapi nyanyiin lagu-lagu yang kasmaran ya, Lily. That's about it, girl. Keep your random karaoke sesh di story TikTok, yes. Ini check-in pertama ngapain, Lily?
5: Hi, Cap.
3: Hi.
5: How are you?
3: Hi, girl.
5: Aku mau update apa ya?
0: Iya, update please.
5: Oh, aku udah nonton Seven Deadly Sins. Ooh. Season 1 udah selesai.
0: Yeah.
5: Lagi mau lanjut ke season 2, 3, 4, dan 5.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
5: Terus, apa lagi ya?
0: Apalagi
5: yang mau aku update, aku bingung nih. Gak ada sih, itu aja so far.
0: Lily, and cewek bingung.
5: Ya udah itu aja deh. Semangat, Cap.
3: Gan baru.
5: Siarannya.
3: Gan baru, Lily Cho.
5: Yuhu, bye-bye.
0: Lily, jamatane. Jangan bilang bye-bye dong. Bye-bye kayak sayonara. Jamatane, I'll see you on the next flight, okay? Laporan anime diterima, The Seven Deadly Sins, yes. Lily, aku juga bingung kayak kamu, karena ini aku pengen curhat nanti di kelas kekoreaan dan dracin juga. 20 menit lagi ya, crew. Yuk, masuk. Let's go. Kamar K-pop dan dracin. Jadi, aku hilang arah, Lily. Aku hilang arah. Aku mau nonton apa lagi ya setelah drakor aku, Four Hands, Two Sonatas, tamat. One Piece anime aku, tamat. Episode 1180. Kemudian anime Sparks of Tomorrow aku, tamat. Kemudian aku lari ke lagi top 10 di Netflix, One Piece Lego Edition ya. Itu dua episode udah kayak nonton 3 season crew. Gila. Gila dipangkas gitu sama Oda sama tim Lego. Abis juga gue nonton. Jadi aku nonton apa lagi? Abis semua nih. Anime Smoking Behind the Supermarket with You. Tamat. Jadi lagi tamat semua nih. Gue lagi, aduh asli crew, gue lagi hilang arah. Jadi nanti mohon bantuan nih di kelas Korea untuk spill aku tontonan kamu or whatsoever, kamu lagi nonton apa, yes. Aku udah punya beberapa yang pengen aku tonton sih, kayak Blue Box Anime ada lagi, The Apothecary Diaries ada lagi, yada yada yada. Cuman kayak abis tamatin One Piece tuh, hilang arah gue. Yuk, sekali lagi ada Cindy, Cindy, masuk lagi Cindy, nyundul lagi Cindy. Waduh, waduh, waduh.
2: Yes, aku Cindy 17 Juni Gemini Girls. Oh my God, thank you, Captain.
0: Gile, Cindy maju depan kelas, heart rate-nya sampai kayak nini, gitu, crew. CPR. Ya, ini ada siswi baru, ada Luna Cahaya Pita. Apakah ini Luna Gemini? You're gonna find it right about next. Okay, Luna, tahan dulu Luna. We got Tyler with Is It. Let's play, crew. Tiga kamarnya Pak Captain Ede. Lapor Cap IG, hotline sama Prambors at live.

0: Is it Tuesday already, crew?
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: How is your Tuesday? Hi Prambors.live, IG Cap Eda, dan juga hotline hi. Angat sekali semuanya, crew. Super duper rame. Cipe 007, Luna. Main di dua semesta, di Prambors.live dan di hot line Luna, let's get you in. Debut pertama kali suara di hotline. Walaupun Luna terbaik, ini Luna yang membuka kelas. Ada hantu di night flight hari Kamis lalu, crew, karena Oktober ini adalah the month of Halloween season. Jadi ini adalah suara yang kemarin membuka gembok. Ada hantu di night flight. Luna.
2: Hello, Cap. This is Luna, dan ini adalah pertama hotline aku. Laporan hari ini adalah karena aku tinggal di Palangka ya. Yes. Hari ini tuh cuacanya buruk banget karena kabut asapnya makin tebal banget.
0: Aduh.
2: Ya, terus aku masih ngerjain tugas dan sekarang udah selesai, tinggal lanjutin tugasku yang lain lagi. Itu aja, semangat terus buat siarannya, dan bakal aku setiap hari bakal ketemu Cap dari hari Senin sampai Jumat. Okay, see you.
0: See you, Luna. Terima kasih atas minggu ketiganya. Baru minggu ketiga, tapi mainnya udah bagus banget, crew. Dia sudah MF crew level 3 dia. Udah level up dia, udah hampir mythic dia. Crew yang mythic tuh udah bisa, kalau di Prambors.live chat atau di TikTok chat, mereka udah bisa ngobrol sendiri. Jadi kalau kamu main ke live night flight, itu jangan bingung kalau crew kok udah pada ngobrol sih. Tenang, mau crew baru, mau crew lama, kita semua manis-manis dan siap untuk welcoming you, okay? Karena our mission every night adalah apa, Kim Poi? To assemble the best crew ever di planet bumi. Ya, Kim Poi nih.
3: Semangat tugasnya, Luna.
0: Itu dia. Luna ternyata di Palangkaraya kah? Kamu di Kalimantan Tengah dong berarti. Oh my God. Stay safe, girl. Helen di Bandung. Ini juga crew yang suka main di TikTok ya. Main bersembilan bersama crew lainnya.
4: Lapor Cap, hari ini benar-benar kaget banget sama berita itu.
0: Yes.
4: Benar-benar kayak bersyukur banget aku sekeluarga baik-baik aja.
0: Yes, intinya ada satu berita resto Korea di Bandung yang katanya di thread itu korbannya udah sampai 284 keracunan, crew. I don't want to spill the name, but ya TTA, yang tahu-tahu aja. Oke. Jam 24.07, yuk kita semalam merayakan ini, crew. Merayakan apa? Merayakan ini, crew. Semalam loh.

gila, seru banget semalam nobar di night flight, bre. Abis naik bersama 9 crew, kita doakan dan kasih energi baik ya, memainkan lagu-lagu kayak Shilon 7 pemenang dan Netral Garuda di dadaku. Beneran, ini dia update dari produser Damar, yes. Mengakhiri penantian 35 tahun Timnas Indonesia, akhirnya resmi jadi juara ASEAN. Setelah menang dramatis lewat adu penalti lawan Thailand di GBK. Laga berlangsung sengit sampai babak extra time dengan skor 2 sama. Elkan Bagot muncul sebagai pahlawan penyama kedudukan lewat kerjasama bareng Egi dan juga Rizky Ridho. Berlanjut ke babak adu penalti, Emil Audero tampil makin gacor dengan save krusial pada tendangan keempat Thailand yang langsung memastikan kemenangan Garuda. Ini adalah gelar pertama sejak tahun 1991, crew. Ada yang lahir tahun 91? Kemenangan ini jadi momen bersejarah banget karena terakhir kali Timnas Indonesia Senior meraih gelar juara adalah di SEA Games 1991 silam. Euforia kemenangan langsung pecah di mana-mana. Para supporter melimpah sampai ke kawasan Bundaran HI sambil membentangkan bendera merah putih buat merayakan malam bersejarah ini. Timnas Indonesia kini menempati peringkat ke-117 dunia dalam ranking FIFA setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dengan total poin 116.650 poin plus 3.35 poin dari hasil imbang lalu menang adu penalti melawan Thailand di final. Jadi ku yakin hari ini kita pasti

Terima kasih atas kerja baiknya Timnas Indonesia. Penantian 35 tahun Timnas Indonesia akhirnya resmi jadi juara ASEAN. Let's get it, crew. Mari kita rayakan dengan Bruno Mars. I just might get that win. Lusa Bruno ultah ya, Lusa. Lusa Bruno ultah, guys. Lusa, let's go.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat

0: Dengar lagu ini dikenalin sama Kel di Semarang, crew aku, yes. Cap NCT 127 masuk ke era tahun ke album ketujuh crew, tahun ke-10 mereka, correct me if I'm wrong. NCT Zen berkumpul di Prambors.live dan juga di TikTok Cap Eda, let's go bling it up. Please welcome, let's battle it up crew. Cara mainnya malam hari ini adalah, ya, tarik napas dulu, let's go.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: mini listening party of NCT 127. Kita dengerin bersama album ketujuh NCT 127 crew. Okay, citizen. Hi dear di TikTok. Yes, let's go vote. Tugas kamu adalah nge-vote. Satu atau dua vibe-nya. Satu buat lagu yang judulnya Legacy. Ini adalah 10-year career of NCT. Okay, let's go. 10-year career. Merayakan 10-year career of NCT 127. Legacy is number one. One vote satu. TikTok crew, Prambors.live, hotline, voice notes please go. Siapa yang lebih cepat go.

Wake up with your feet on the ground, crew. A neon sign in the blackout. Legacy. Happy 10 years of NCT 127. I love my girl crew. Malam hari ini di TikTok crew. Yes. Bang Joni. Kata Luna. Hechan cap. Hechan. Hechan mau ke Jakarta. Yes. Kapan Yukari? Yukari ngasih tau di live chat. Yes. Hechan. Hechan. Hechan mau ke Jakarta. 12 Oktober besok cap. 12 Oktober besok. No way. 12 Oktober besok minggu depan crew. No way. Hi Jazz. Jazzy. Thank you so much girl. Ini kacamata terinspirasi dari semua fashion kamu di Winterberry. Check Winterberry di socials crew. Kalau kamu pengen semua serba-serbi fashion Korea, yes. Hi Jazzy. Azik katanya. Yes girl. Glad you like my new nerdy look, yes. Just a bit kena ada, you know, fashion designer Winterberry crew. Aku hari ini habis berenang, aku sengaja tidak memakai hair product karena aku pengen tahu rambut aku tuh bisa poninya rapi nggak sih? Ternyata bisa aja sih. I'm wearing a kemeja dalam Uniqlo Oxford, yes, lengan pendek, which is my fave, size L. And t-shirt ini dari Sandy, Sandy si Gemini yang tadi dengan baik hati abis aku berenang, si tetangga itu main tiba-tiba ke depan rumahku, crew, dan ngasih aku apa coba? Ketoprak. Gila, dikasih tetangga ketoprak 3 biji abis berenang, mantap. Gue kasih apa tau gak ketopraknya? Gue kasih chili sprinkles. So good. So, ini adalah baju Stranger Things Hawkins tahun 1986, karena Cap ada class of 86 di Indiana. Ini adalah Stranger Things, yes. Okay. And all my bracelets. So yes, crew. Let's keep the NCT 127 vibe on, yes. Special buat yang mau ketemu Hechan, malam hari ini is your night, yes. Special buat yang kemarin nonton NCT 127, tonight is yours, okay. Let's get to track number 4. And Fiverr. Here's a spiller of a track called Step Up. This is the song right here. Step Up.

0: NCT 127 mini listening party of the 7th album Blingy. That was my favorite track of 9 Crew. It's called Get Away. Get Away. Shall we run it again, crew? Run it again. TikTok crew NCT Zenku sudah hangat, yes. Kills. 19 menit bermain di planet NCT 127 dan kita dapat 8 juta likes. Thank you so much, crew. Thank you for tapping in. Terima kasih buat sawer-sawernya. Bahkan ada Yukari sama driver Ipul bermain di TikTok, yes. Getaway kemarin dibawain kan? Dibawain, gue ngeliat di songlistnya gak sih? Wah, please banget, crew. Bagi kali fancamnya. Fancamnya Hechan, bias aku sama kayak Yukari, Hechan. Karena Hechan adalah sama kayak adik aku Nabil, yaitu 6 Juni, yes. Hi Kia, I love you, Cherry. My Kia, Cherry, let's go Kia. Selamat datang di Planet TikTok, yes. Yuk, 3 lagu terakhir, crew. I need you to assemble dan pilih vibe 1, 2, atau 3 malam hari ini. Ash, Ayan, ready? TikTok crew, ready? Cara mainnya adalah,
1: it's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: vote. To vote 1, 2, atau 3. 1, it's like vibe itu kayak hari ini selesai, besok lanjut yuk, day after day yuk. 1. Yang kedua, vibe-nya itu lebih kayak sejauh apapun jaraknya, kita tetap saling melihat dan tetap bersama. Itu dia. Judulnya 1 to 7 million miles. Oh. Lagu untuk NCT Zen itu. And the last track, the finale. Ini Taeyong sama Johnny ikut menulis liriknya ya. Ini bukan lagu paling meledak, tapi endingnya paling kena. Yes, 1, 2, 3 crew. Abis itu kelar. Tamat kita belajar era album ke-7 Blingy NCT 127, yes. So, which one is it going to be? Satu buat day after day. This is day after day. Kayak, yaudah, day after day crew. Day after day, here it is. 1, 1.

Sumpah ini masuk refnya enak banget. Kayak abis lo lagi lari di treadmill gitu crew ya, speedo 8 dan incline 3, tiba-tiba refnya gini. Naikin dong speedonya jadi 10. Satu vibe-nya gini. Ya, yeah, TikTok. Satu, belum TikTok mau tahu 2 dan 3. Alrighty. 2 adalah 127 million miles, yes. Song about NCT Zen. Go. 2, this is the vibe number 2.

0: here with me.
1: Just be here with me, kata Johnny. Gimana Luna? Oh, masih pingsan Johnny bilang gitu ya. Hi Sheila Hilton. Wow, South Carolina girl from America is here di TikTok crew. I miss you Sheila Hilton, okay? Sheila Hilton crew, gila, crew paling seksi jualan pir di Amerika. Weh, ditinggal dikit rame banget nih hotline. Ih, ada Nindi. Nindi, kamu harus di sini. Kamu kan citizen kan? Ditungguin baru ikutan kelas sekarang ternyata. Nindi. Let's go, girl. Harus ada kamu ini.
2: Karena Ilichel depannya satu, jadi aku vote nomor satu.
1: Satu! Kamu satu kah? Berarti kamu adalah day by day, day after day, yes. Aku mendengar suara kamu yang awal.
2: Hi, Kat. Hi, check girl. Yeah. Aku baru balik nge-gym. Yeah. Kok kayaknya kemarin aku gak dengar suara kamu ya? Yeah. Atau aku kepagian? Atau aku kemalaman?
1: Kamu pasang radio mana? Kamu naik kapal mana? Check your destination, please. Malam hari ini kita ke planet NCT 127. Loh, ini ada Mayang yang semalam nobar sama aku gak sih, Timnas? Mayang Gemini kah ini? Mayang!
3: Malam, Cap. Yeah. Aku sih pilih nomor 2 ya.
1: Ini dia betul. Oh, nomor 2 ya. Mayang, I love you, Mayang. Thank you buat hari ini, ya ampun. Hati-hati di jalan, ya. Ah, muka aku merah. Baru ketemu semalam, crew. Okay. Ash, di Pulau Mas. Yes, Ash di Pulau Mas.
2: Satu.
1: Buset. Langsung barengan ya, couple. Okay. Bandung gimana Bandung? Aku kepo sama nomor 2, sumpah.
4: Dua, Kep.
1: Okay, maafin, 2 berarti. Mayang, let's go. Aku kawal kamu, okay? Ini ada Doyoung sama Jungwoo kalau di sini crew. Special, khusus di lagu ini. Yang lainnya gak ada. Soalnya, correct me if I'm wrong, kayaknya Doyoung sama Jungwoo lagi wamil kan. Tapi khusus di satu lagu ini dari 9, mereka assemble. So, let's make it a 127 million miles vibe malam hari ini. Mayang, ready? Pegangan. 1, 2. Oh, sounds so good. Abis ini lagu NCT favoritku ya. Yes?

0: From Okta to Axel. From Okta to Axel. From Okta to Axel. Axel, thank you for every day. Kalau kata Okta, kru TikTok aku yang adalah pacar kamu, Axel, yes. Axel mendengarkan Night Flight terus setiap hari, Cap. Tapi dia duduk di pojokan. Jadi aku yang maju untuk say hi to Axel, yes. Axel, please do your best. This is your captain, Ida speaking. Thank you for loving Night Flight di pojokan aja. I love the sinners. Okta, salam buat Axel, please. Si silent listener itu. Paling gemes sama silent listener itu kayak, eh lu di pojokan doang tapi ngeliatin kelakuan kita semua maju depan kelas gitu ya. I love it. Okay, crew, oh my god, jam 21.30 listening party udah abis. Tapi aku masih pengen dengerin suara Nindi, yes. Nindi, how about that? Abis nge-gym langsung ketemu cowok-cowok kamu, Nindi. Oh my god. Let's go, Nindi. Sekali lagi, Nindi.
1: KPTW aku carrots. Tapi gak apa-apa, respect NCT. Aku casual enjoyer NCT. Respect NCT Zen, we are your ally.
0: Lucu. Oh iya, kamu carrots, sorry. Aku tuh paling plenger ya sama 17, NCT 127. Kan NCT banyak banget kan subunitnya. Ya kayak EXO juga tuh, aku juga pelengar tuh, ini EXO yang mana sih, ada EXO K, EXO L, EXO, EXO wow, EXO wadidaw. Jadi NCT, terus Stray Kids, sama 17, nah itu aku kayak, ini membernya yang mana sih, aku sampai semalam. Oke, Mark tuh NCT, Mark udah cabut ya, oke. Karena aku kan dengerin Apple Music Radio ya, beberapa member mereka tuh siaran radio crew, dan gue sangat menikmati itu. Kayak kalau di 17, bias aku adalah, correct me if I'm wrong, Josh and Vernon bukan sih? Nah, Josh and Vernon tuh siaran, radio. Terus kalau di Stray Kids tuh ada Bang Chan and Felix of Stray Kids, itu juga. Nah, Bang Chan gue kadang suka mixed up sama He Chan yang adalah NCT. Jadi kayak, aduh, ini tiga ini. Ya, oke. Okay. Okay, dogs. Ini di TikTok lagi rame soal Haechan nih, karena Haechan mau kesini 12 Oktober ya, tadi ada Afifa juga, so aku spill aja lagu favorit NCT aku adalah dari subunit NCT Dream. Dia collab bersama kembaran aku Jake si 3 Maret 2001, yes. Ini lagu Broken Melodies, ini lagu enak banget crew, asli, such a banger, let's spill it up just a bit, ini dia Broken Melodies.

0: Kalau di radio dengerin lagi pada nangis dan ingat first love-nya ya. Kalau di TikTok crew dari tadi kita ngeriung crew. Nah, ini juga nih. Jadi memang ada beberapa nama-nama Taeyong gitu kan. Gue suka blunder juga tuh gara-gara itu. Taehyung RM BTS. Correct me if I'm wrong crew, okay? Gue lagi sambil terbang nih ya. Tangan gue di mana-mana nih. Taehyung RM BTS. Salah gimana sih? Taehyung RM BTS dong Jazzy. Taehyung. Oh, Taehyung V BTS. Sorry. Ralat. Taehyung V BTS. Ya, thank you. Kalau RM tuh gitulah. Ya, Taehyung V BTS, oke. Okay. Taehyung NCT 127. Yes. Taehyun TXT, yes. Taeyeon SNSD, yes. Nah, kalau RM Kim Namjoon betul. Iya, oke. These name verse. Oke, besok ujian aku lagi ya. Uji aku lagi. Tantar. Taeyong V, Taeyong NCT, Taeyeon SNSD, Taehyun TXT. Teh yang apa? Ngeteh sama ayang itu dia. Udah cukup bro. Kita ke update dulu sebelum aku kumpulin tugas ke Koreaan ya. Yes. Drakor Four Hands Two Sonatas udah tamat dan aku mau curhat sama kamu karena aku jadi cowok bingung bro. Aku hilang arah setelah lo gitu gak sih? Kalau setelah namatin satu series gitu atau anime itu kayak anjir. The circle of my life tuh has ended dan gue nggak tahu abis ini mau kemana lagi. Gue gitu lagi. Oke, kita istirahat dulu pakai update-nya produser Damar ya tentang Olivia Dean. Let's go. We got Olivia Dean right here. Cewek Piscesku, yes. Here it is. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix up. Ada lagi kata Moriuchi di TikTok. Taeyang Big Bang. Iya lagi. Taeyong V BTS. Taeyong NCT. Taeyang Big Bang. Betul. Dah. Lulus gue. Oke, Olivia Dean dulu ya. Taeyang. Aku tayang kamu. Olivia Dean, aku tayang kamu. Olivia Dean to La La La Fest. Here we go. Yes, crew. As you know it, some of you may know it. Setelah La La Fest Day 3, setelah Steve Lacy manggung bawa Come on. Nah itu kan ditunjukin di layar. Nah rumornya makin kencang pas akun resminya La La La Fest ngupload konten tulisannya cuma only have a couple minutes dengan captionnya cuma stay tuned. 7 Oktober besok berarti ya, jam 7 malam. Jadi sepertinya kita harus menunggu sampai besok buat announcement-nya dan ini makin menguatkan rumor kalau Olivia Dean bakal datang ke Jakarta, yes? Kolom komen langsung dipenuhi respon antusias dari para penggemar Olivia Dean yang udah tidak sabar pengen nonton aksi panggungnya secara langsung, including me. Jadi silahkan nantikan pengumuman resmi buat kepastian tanggal dan jajaran lineup lengkapnya La La La Fest. Monitor terus pembaruan resmi dari pihak penyelenggara, yes, at La La La La Fest. Okay. Let's do this crew. Tugas kamu malam hari ini adalah untuk
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: To vote an Olivia Dean song. Malam hari ini mau satu atau dua, yes. Satu adalah A dive crew. I wanna go here. A dive. Satu, dive. Let's go, nyelam kita.

old school Olivia. Ini lagu pertama kali gue kenal Olivia Dean tuh lagu ini, crew. Atau TikTok crew mau tahu duanya apa? Duanya adalah The Man I Need. Man I Need 2 crew. Let's go. Hotline, live chat, atau TikTok. Siapa duluan? Let's go.

0: Talk to me crew. Disuruh talk to me, dapat Joli di crew. Pramugari paling seksi di planet Gemini di TikToknya. Prambors and Cap Edit. Ada Joel, J-O-L, Joli. Boys, watch out for Joel, okay? Ketika dia sudah menyapa di hotline, semua manusia di muka bumi langsung pingsan crew, yes?
1: Spicy.
0: Get out of here, Joli. Ya, aku lagi lope-lope nih. Soalnya ternyata TikTok aku lagi pramugari semua. Jadi malam hari ini Sanji mode crew. Ketika Cap Eda sudah memakai kacamata kuda lope-lope ini, aku lagi Sanji mode. Hey, 11 menit lagi crew. Let's get Ash first. And then we fly to laporan kekoreaan aku, yes? Ash.
2: Itu dong, Cap. Itu kan mengingatkan aku sama kamu waktu free dive di Pulau Pramuka.
0: Betul, itu soundtrack free dive aku. Okay, crew. Aku butuh bantuan kamu setelah aku abisin kelas malam ini. Ini adalah back sound dari Drakor Four Hands Two Sonatas yang sudah tamat di episode 12, yes? Weekend kemarin aku sudah namatin episode 11 dan 12. Aku kan nonton bareng sama Vivi Suang di Osaka ya. Kita nyelesain bareng crew. Jadi kalau setiap hari Selasa kita ngerjain PR kekoreaan atau Dracin. Nah kalau di hari Kamis kita ngerjain PR Jepangan. Nah, karena tuh perspektif dari kamu tuh suka aku simpen gitu crew ya. Eh ada Joli bentar crew. Ini dia nih, kan dia dipuji maju juga dia. Joli, ayo sapa semua crew sebelum aku get mellowed out. Boys, this is Joli, yes?
3: Hi.
0: Hi. Tuh kan centil.
3: Just checking in seperti biasa.
0: Yeah, Joli.
3: Di dua semesta. Wow, hari ini modenya lagi ganjen banget ya Sanji. But I like how you dress.
0: Thank
3: how
0: you,
3: you wear your sunglass. Indoor, by the way, di malam hari. But still, know, right? Kamu tetap cool. Semangat ya siarannya.
0: Yes, of course, Joli. Thank you for saying hi and stopping by. Aduh, panas sekali muka ini, crew. Untung pakai kacamata hitam. Kata Vivi, gampang beloknya, Cap. Betul. Anyways, where were we? Yeah. Jadi kan nonton bareng Vivi si Four Hands Two Sonatas ini, crew. Terus Vivi ada perspektif di mana? Kadang gini loh. Kalau misalnya satu cowok musisi itu udah into musik sekali his whole life. I'm talking about karakter Kang Pio yang diperankan oleh Song Kang di Four Hands, yes. Dia kan dari kecil taunya tuh hanya bermain piano dan musik. Nah, once dia sudah besar dan sukses dengan musiknya, well part way sukses ya. Nah dia masih mencari keceriaan dan hati dalam bermusik. Dia kan punya manajer cakep banget, cewek yang suka sama dia sejak SMA, namanya Jaein. Nah kalau cowok udah into satu dunia, itu bahkan cewek secakep apapun lewat crew. Kadang pernah kayak gitu gak sih lo? Ini cowok terlalu fokus sama dunianya ya, sampai ceweknya pun gak lihat. Nah kalau di cerita ini, bromance-nya kental banget crew. Jadi sejak kecil Kang Pio ini punya nemesis namanya Jongyo. Jongyo. Jongyo ya Vivi ya. Gue udah oleng nih. Nah, kalau kata Vivi, gila ya Cap. Bahkan Kang Pio nih enggak pernah ngelihat ceweknya Jaein tuh enggak pernah tersenyum selebar saat dia ngelihat si partner main pianonya ini. Si Kang Pio enggak pernah menangis sederas bersama temen bromance-nya ini sama ceweknya sendiri crew. Iya lagi. Gila, gue baru nyadar. Bagus sih Vi, aku suka pengamatanmu. It really brings back memories ketika yeah, I'm a musical student myself crew. S1 sarjana musik kan, sound design. Memang ketika cowok tuh sangat fokus pada musik atau sesuatu yang dicintai, sabar-sabar aja jadi ceweknya ya. Apalagi kalau lagi fokus main game. Nah itu. Pengennya sih ditemenin aja. Gak usah banyak ngomong dan disuapin mie rebus soto gitu ya crew. Curhat. Tapi ya begitulah, kehidupan Cap Eda sudah checklist kehidupan gue yang itu I've done, karena Admiral juga adalah gamer. So yes, thank you so much for Hans Tue Sonatas. Itu beneran satu drakor yang gue suka banget. Kita belajar dari Four Hands Two Sonatas. Ini tentang orang-orang yang belajar melepaskan sesuatu yang mereka cintai. Four Hands mengajarkan tentang menemukan diri sendiri dan tetap berjalan meski musiknya sudah berhenti. Dan mungkin itu pesan terbesar di K-dramanya ya. Gak semua orang harus berakhir di panggung yang sama untuk kita bisa punya ending yang bahagia. Karena Kang Pio akhirnya sukses di Seoul, ya di Korea gitu, dengan musik klasiknya jadi pianis. Tapi Jong Yo, dia memilih jalur lain, dia pergi ke Czech untuk mengajar di gereja. Tapi ya mereka akhirnya ketemu, happy ending crew. Terus juga kakeknya Kang Pio, Vivi, namanya Master Kang. Dia mati, dia meninggal setelah mendengarkan Kang Pio bermain Moonlight Sonatanya Beethoven. Gila sih, momen-momen, lo bayangin, buat lo semua yang udah pernah kehilangan kakek gitu ya crew. Kakek lo ada di rumah sakit, terus dia nge-request, Mas atau Mbak atau apapun dia manggil kamu gitu ya, boleh gak kakek dengerin satu permainan piano kamu lagi, yang Moonlight Sonata Beethoven, boleh gak? Terus tinggalin kakek di sini sendiri. Kakek butuh momen sendiri untuk menikmati lagu yang kamu mainkan. Udah, abis itu dia keluar, si cucunya Kang Pio. Nggak lama meninggalkan planet bumi, Master Kang. Aku jujur gak tahu lagi mau kemana crew. Semua tontonanku udah habis, jadi aku malam hari ini kayaknya butuh kamu untuk bantuin aku nyari tontonan baru, yes? Tinggal 5 menit lagi, mari kita tutup dengan lagu kita, Vivi. Vivi sama Kapten Eda nonton ini berduaan ya. Dan setelah selesai, kita berdua menangis mendengarkan lagu yang judulnya Blue Moon ini. Dari The Rose Crew, please have some Blue Moon malam hari ini. What a class, thank you so much for being here.

0: Yes, just wanna keep a shout out buat Guns ya. Gue akan tetap manggil lo Guns sampai lo manggil gue Cap Eda. Oke, Guns, itu dia. Salam buat Radito, kembaranku, yang sama-sama suka New Jeans dan hari ini Honey New Jeans ulang tahun.
1: Sangat cukai Hamnida, Honey.
0: Crew, thank you so much yang sudah bermain di... Oh, ada Sandy, let's go Sandy.
2: Ini yang gue butuh, crew. Gue butuh banyak
0: vitamin tontonan nih, ya. Gue butuh banyak vitamin tontonan, yuk. Kita tutup dengan Sandy. Rated K-drama adult only cap. Ini full of spoilers. Sorry, panjang banget, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, kamu lagi nonton The Scandal. Aduh, aku udah nonton itu, Sandy. Aku nontonnya skimming langsung. Episode 4, 5, dan 7. Favoritku, Sandy, oke? Okay? Bang Icang kan? Cicangwok kan? Sama Nana. Ini Nana. Baru jadi nama T.O.P. Big Bang Crew. T.O.P. Big Bang? T.O.P.? Yeah, well, anyways. Gila. The Scandal. Aku pernah ngaku kan? Aku tuh... rada menolak kalau visualnya tuh kayak kerajaan gitu loh. Gue kayak, aduh, visualnya kerajaan lagi. Ini gak gue banget. Kecuali sempat ada yang masuk waktu itu The East Palace. Karena dia gabungan antara kerajaan, setan, dan darah-darah. Itu keren tuh The East Palace tuh. Asli. Ceweknya juga unik tuh, mukanya unik. Nah, kalau ini The Scandal, ceweknya cakep banget, crew. Nana. Episode 7, bre. Sandy, ayo. Cuman aku gak nonton. Aku cuman skim-skim wadidaw aja. Nah, kamu yang wakilin aku nonton. Kayaknya gak masuk ke Scandal juga deh aku. Udah mencoba tapi masih menolak gitu. Kecuali adegan itunya. Sandy.
3: Yap, yeah. Mau sharing ke Koreaan aku.
0: Boleh.
3: Weekend kemarin aku nonton di Scandal Korean drama. Ya ampun, Cap, itu sudah jelas bukan bocil friendly. Ih, gila ratenya. Parah itu. Jadi ceritanya itu ada sepupu ya. Mereka tuh sexually attracted. Ya kan namanya sepupu kan gak boleh.

0: dan tidak bisa punya anak. Suatu kali suaminya itu di approach untuk punya concubine, jadi punya selir gitu.
1: Oke.
0: Ya udah, dia kayak ngerasa, aduh hidup gue tuh basi banget sih. Ya udah deh, gue panggil aja nih sepupu gue main-main sama dia. Main-mainnya bukan gimana-gimana, tapi dia bertaruh sama si sepupunya itu. Dia bilang ini, tuh ada janda. Apa namanya, dia pokoknya sedih banget suaminya meninggal, dia gak mau lagi ngomong sama cowok lain aja udah gak mau pokoknya.
1: Oh, oke, jadi yang janda tuh si Nana kan ceritanya kan?
0: Ya, kalau lu bisa tidur sama dia, ntar apa namanya, lo gue kasih hadiah, lo nanti gue kasih one night with me.
1: Oh, ada itu.
0: Ya udah, dia makin tertantang, ya ayolah boleh gitu kan. Dia juga ngerasa sakit hati kan dulu ditinggalin sama nih sepupunya. Udah deh, akhirnya dia approach to si janda itu, ternyata dia jatuh cinta berdua itu. Dan si Lady Cho ini jealous dong, akhirnya dia jadi, inilah namanya juga manipulatif kan. Dia akhirnya,
1: betul, Lady Cho itu istrinya kan ya, istrinya Bang Icang ya.
0: Ya apa ya namanya, memfitnah gitu loh, memfitnah si janda ini gitu, karena dia gak suka gitu. Anyway, the ending is very very ambiguous. Sebel sih sebenarnya karena ngegantung gitu, 8 episode aja di Netflix. Hot. Aduh, itu Babang Icang.
1: Sabar.
0: Aduh, pokoknya lihat semuanya. Udah gitu aja, Kev. Jadi pengen rewatch The Scandal. Nonton deh. Hai.
1: Udah tamat skimming aku mah. Langsung kru, kalau itu mah gak pake lama. GPL, Sandy. Oke. Oh, Lady Cho sepupunya Bang Icang. Ini si Jolie nih. Bener-bener penasaran sama The Scandal karena penasaran juga sama Son Ye Jin yang jadi antagonis. Tenang, nanti kamu tidak penasaran lagi sama Son Ye Jin. Kamu hanya menikmati gerakan Bang Icang sama Nana, yes? Udah, aku. Aku, thank you so much sudah hadir di kelas K-drama malam hari ini. Aku lagi menentukan arah habis ini mau kemana. Walaupun ada sih, I had one in mind. Tapi gimana kalau kita berkumpul di TikTok dan kamu spill ke aku, kamu lagi nonton apa, supaya aku dapat banyak vitamin tontonan. Mau gak? Kita naik bareng bersembilan gitu ya, crew. Yuk, naik bareng yuk. Jolie, kalau ada waktu boleh naik bareng. Nanti boleh leave at any time kelasnya ya, kalau mau aja. In the meantime, coba satu lagu lagi, crew. Abis itu aku coba kumpulin semua crew bersembilan ini untuk ngobrol lagi pada nonton apa, oke? Okay? In the meantime, I'll see you on the next K-pop club. Lagu terakhir deh, boleh? Utopia, The Rose, let's go! Ini dia!

0: slow let go our utopia.
1: Ya, sudah ngumpul 9 crew di TikTok Cap Eda. Let's go crew. Sandy buka kelasnya. Sandy buka.
2: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
3: Hello there, captain's crew. Thank you for choosing to fly with the night flight. I'm your Captain Eda. Our mission is to assemble the greatest crew across the universe. If you are one of them, please step right in. We've got a 4-hour flight to the moon and beyond, and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the night flight.
1: Crew, welcome to TikTok class. Aku sudah mengumpulkan 9 siswa dan siswi. Siswinya 8. Siswinya 8. Siswanya 1 doang nih. Open video lagi. Gila. Jazzy udah sawan dia. Bol, on cam banget, bol. Gila, lihat tuh. Gila, bolu. Ya well, malam ini kita akan Cipe udah astagfirullah ya. Malam ini kita akan spill tontonan dan missionnya adalah agar Cap Eda dapat vitamin tontonan baru. Jadi boleh tontonan apapun crew, silakan di spill ya. Yes. Kita mulai kelasnya ya. Kelas jam 10 adalah spesial buat anak-anak baru untuk kenal crew. Ini banyak banget nih yang masuk nih ya. Ada Jidang, ada Yurika, ada ini banyak banget yang join kalau gini. Mereka pengen lihat cara Captain's Crew bermain itu seperti apa. Ini ada Putri juga, anak baru, ada Ebit, Samuel, Jackson, sama Bang Ha, sama Bram. Ada Sarah tuh pada lihat ya. Jadi setiap malam kita mainnya seperti ini crew. Satu lagu, habis itu kita naik bareng sama crew ya. 9 crew, let's go.

0: Alrighty, this is the live Night Flight Crew. Oh my god, let's go. Aku pakai background dari K-drama Our Sticky Love. Mari, crew TikTok Cap Eda. Kita buka satu-satu dari yang duduk paling atas dulu kali ya. Di kelas ini duduk seberang aku ada Hiu si Taurus. Hiu, spill, kamu lagi nonton apa, Hiu sayang?
1: Ini sebenarnya apa sih, suruh ngapain sih? Aku sebenarnya juga tidak terlalu memperhatikan dari tadi. Coba jelaskan dulu buat orang-orang baru juga nih.
0: Gue jitak loh, spill tontonan lu. Lagi nonton apa?
1: Aku lagi nonton.
2: Apa mau aku bimbing?
0: Diem lu, bolu. Gak usah. Cepet banget.
1: Gak perlu. Aku nonton Takopi. Takopi Original Scene.
0: Oh, Takopi. Oh, itu anime ya. Kan? Tentang apa? Silakan spill.
1: Itu tuh kayak tentang alien dari planet Happy gitu. Tapi bentuknya gurita warna pink.
0: Nah, yes.
1: Nah, itu jadi kayak dia tuh bakal buat anak. Pokoknya bakal buat si tuannya tuh happy. Padahal nanti ada kayak benar-benar kejadian yang tidak terduga gitu, teman-teman. Pokoknya kalian nonton sendiri deh. Aku juga bingung jelasinnya soalnya kayak benar-benar oh my god gitu. Oh. Kalian juga bakal expect tuh filmnya begitu.
0: Oke, Hiu, aduh aku kangen banget sama suara kamu dan you know, cerita-cerita oleng kamu ya, termasuk pas LDR kamu termasuk ya itulah.
1: jangan kamu nih sini please.
0: Iya.
1: Sudah menghilang loh ini.
0: Iya, Hiu. Oh, menghilang ternyata karena itu. Oke. Okay. Takopi berarti Takopi ya. Oke. Okay. Jadi boleh lagi nonton apa? Terus kenapa kamu suka itu atau message yang kamu pokoknya semua testimoni yang kamu dapat pas nonton film atau apapun itu yang kamu lagi tonton ya. Luna di Palangkaraya. Coba, ini duduk di belakang aku. Luna si Gemini 18 Juni. Kamu lagi nonton apa?
3: Kalau akhir-akhir ini aku nonton Extraordinary Attorney Woo.
0: Oh ya, yeah. Itu gimana? Review,
3: lagi
0: please.
3: Coba sih, lagi nonton episode pertama. Jadi dia ini kan ceritanya, dia ini pengacara, tapi dia itu punya autism gitu. Namanya Woo Yong Woo namanya.
0: Yeah.
3: Dia tuh autism gitu, tapi dia kayak apa ya, melawan stigma autisnya gitu loh. Dan dia memang pintar dalam dunia hukum gitu.
0: Yes.
3: Gitu. Ya bang. Dan juga ada beberapa drama juga yang ku coba nonton, yaitu My Royal tentang cewek kerajaan namanya Sori yang dihukum mati, terus tiba-tiba pindah alam ke dunia apa ya, dunia masa depan lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ya Extraordinary juga, Attorney Wu ya, sama?
3: Sama My Royal Nemesis.
0: My Royal Nemesis. Kayaknya Jazzy juga nonton itu tuh, My Royal Nemesis. Oke, okay, ada lagi, satu lagi?
3: Iya. Aku nih suka banget sih, lagi rewatch gitu. Banyak sih drama, kayak drama lama juga banyak, tapi yang drama baru yang lagi ku rewatch itu adalah The Trauma Code. Heroes on Call.
0: Bagus.
3: Ini apa ya, dari webtoon juga. Ini asik banget nunggu season 2-nya. Ya karena ku nontonnya karena ada Ju Ji Hoon aja sih sebenarnya, tapi ternyata ini asik karena Ju Ji Hoon-nya jadi marah-marah mulu di dramanya. Jadi aku suka kalau ada ngamuk-ngamuk di dalam dramanya.
0: Araso, berarti Extraordinary Attorney Wu, terus My Royal and Nemesis sama Trauma Code, yes? Ya, yes, aku juga nonton Trauma Code. Betul, Luna, kamu lagi cetak-cetak pulpen ya?
3: Yes, aku lagi nulis.
0: Tentusan, kayak ada bunyi apa sih cetak-cetak gitu. Okay, thank you so much, Palangkaraya girl. Kita ke, dari Luna, kita ke seberang Luna. Sandy, kamu udah sampai episode berapa The Scandal? Udah episode 7 belum?
4: Udah selesai.
0: Oh.
4: Udah apa namanya, karena penasaran. Itu juga sebenarnya nonton itu tuh gara-gara deterjen Indonesia tuh heboh lihat bawahnya Bang Ica. Pengen lihat juga, masa gua gak lihat gitu dong.
0: Ya kan itu first scene-nya dia kan, nonton. First scene begituan, terus
4: iya, tapi yang serunya dari ini ya, kemarin waktu nge-skimming, lihat nggak episode 1 tuh justru pembantunya si Nana sama pembantunya Babang Icang duluan lagi.
0: Iya dah, aku lupa yang bisa.
4: Itu benar-benar ini banget, turn off banget gue lah. Kok ini malah pembantunya ya? Bukan Babang Icang. Babang Icang kapan gitu dong? Ternyata di episode 4 dan 7 ya.
0: Iya, 457 ya.
4: Oh. 457. Iya. Dihafalin sekali Bapak
0: iya,
4: ini.
0: Iya dong. Mana sih? Abis dia kan playboy. Tapi, jadi mainnya
4: ya,
0: beda-beda.
4: Ceritanya maksudnya ceritanya tuh emang dark ya, terus agak-agak slow burn juga kan. Jadi memang kalau slow burn gitu kan, kalau orang yang biasa senang yang bebek-bebek gitu, males banget ya nontonnya gitu.
0: Yeah.
4: Cuman setelah setengah jalan gitu jadi penasaran, ini mau kemana nih si film ini gitu. Ternyata endingnya pun gantung kan gitu. Jadi yang yalah gitu. Jadi kayaknya yang bikin turn off orang-orang dengan The Scandal ini tuh ya gitu gitu, nggak happy ending. Karena kan biasanya kayak drama tuh kalau nggak happy ending set end gitu kan. Ini yes. nih gantung semua gitu. Jadi setiap karakter tuh punya ending sendiri-sendiri gitu.
0: Yes. Nice take buat aku yang nggak nonton The Scandal, cuma skimming doang. Aku udah bisa mengerti dengan kamu cerita tadi 2 menit dan barusan ternyata ada fun fact baru ya. Episode 1 ternyata pembantunya duluan. Oh my god, ART.
4: Iya. Itu parah banget sih. Itu tapi kocak gitu loh. Di kebon lagi.
0: Di kebon. Di kebon.
4: Iya, di kebon.
0: Oh iya, aku tahu yang itu bener. Yang ceweknya di ceweknya di atas ya?
4: Iya. Yang gaya guguk.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Anyways, crew, Sandy, Sandy. Makasih ketoprak ya.
4: Makan ketoprak.
0: Oke, sebelum ke bangku belakangnya Sandy, kita ke bangku bawah dulu ya. Dari Sandy loncat ke belakangnya Bolu, ada Jazzy lagi duduk di pojokan belakang. Jazzy, spill ke aku. Terakhir, walaupun kamu lagi sibuk gak nonton apa-apa, tapi coba spill apapun yang kamu mau.
1: Oke, okay. Bener lagi aku lagi jarang nonton apa-apa, tapi yang paling late, pokoknya yang lately aku tonton tuh I Was Sticky in Love, gak selesai-selesai.
0: Kamu udah sampai mana?
1: Aku sampai
0: kenapa? Ya, kamu udah sampai mana itu?
1: Nah itu aku udah sampai sebenernya udah episode terakhir, tapi episode terakhir tuh belum selesai. Aku tuh nonton pernah yang nyuri-nyuri gitu loh, kayak gak langsung satu episode selesai, jadi kayak pas pulang kalau sempat nonton atau enggak pas jam istirahat pilihannya antara mau nonton atau mau tidur habis makan. Terus ya udah, tapi aku suka banget sih sama si Our Sticky in Love karena kayak oh my god, jangan ganteng banget. Terus habis itu kayak jalan ceritanya tuh kayak yang bagus tapi enggak yang berat, jadi enggak yang perlu mikir gitu. Karena kayak si Our Sticky in Love ini tuh kayak lumayan mengingatkan aku sama Hometown Cha-Cha-Cha dan Sam Dalry. Kayak dia mirip-mirip, ya tipenya kayak gitulah. Jadi kayak seru sekali. Terus ya udah, semoga aku bisa nonton drakor lagi deh segera yang baru. Penasaran sih sama si Sonata, apa namanya? Four Hands.
0: Four Hands.
1: Sonata ya?
0: Two Sonatas, iya.
1: Four Hands to Four Sonatas, apa kebalik?
0: Kamu ya, tadi ngajarin aku Taeyong, Taeyong, Taeyong. Ini kita Four Hands to Sonatas. Itu dia, empat tangan.
1: Oke, oke, oke.
0: Iya, itu lebih ke bromance-bromance dan agak slow burn sih jujur itu. Jadi kamu kayaknya harus lebih sabar kalau nonton itu. Ya cuman kalau suka ngelihat cowok-cowok ganteng ya itulah pasarnya, Four Hands.
1: Iya, Songkang. Oh my god.
0: Iya, jadi ditunggu ya nanti kalau kamu cobain itu kabarin aku atau yang lain. Thank you Jazzy. Okay. Itulah seleranya Jazzy ya, cowok-cowok dengan senyum manis dan ponian, poni rapi kru atau agak berantakan. Teman sebangkunya Jazzy adalah Vivi yang nonton Four Hands to Sonatas. Gimana Vivi? What's your take untuk Four Hands? Kita nonton bareng dan tamatin bareng ya. Kalau dari perspektif cewek ada yang nangis-nangis gitu gak sih? Karena aku sebagai cowok cuman kayak terharu doang gitu nonton. Anjir, emang bromance banget ya mereka tuh gitu. Emang nemesis lah gitu. Dozo, Vivi. Gak ada ngeran selalu. Kamu jangan ngumpet gara-gara ada Bolu.
3: Aku betul aku lagi ini sambil kerja guys.
0: Vivi gan baru. Kedengeran jelas kok. Oke, okay, take your time.
3: Ada film yang bikin aku nangis gak ada siap yang aku kasih ini sama Vio itu kayak sama Vio nya hidup itu baru di aku gitu. Tapi di akhir-akhir waktu dia mau meninggal gitu kayak sedih aja gitu.
0: Iya itu betul.
3: Terus habis ini aku mau kemana?
0: Kenapa?
3: Habis ini aku mau kemana ya tadi di Thailand ya?
0: Habis ini kamu mau ke?
3: Ya mau kemana kan, mau nonton apa kan?
0: Iya, kamu mau nonton apa abis ini?
3: Kayaknya aku mau coba nonton Open, mesti gak sedih gini.
0: apa? Yesterday was just the beginning.
1: Affair was just the beginning.
0: Oh, iya. Itu ditonton sama ada kru namanya Mike juga, katanya bagus sama Rani. Affair was just the beginning, yes. Kamu mau ke situ next-nya ya?
1: Ya, itu katanya terus soalnya lumayan
0: aku bikin tiktok shock. Oke, nanti kabarin aku kalau misalnya kamu cocok sama si Affair ini, oke?
1: Hello?
0: Yes, Vivi. Oh iya, okay. It's okay. Kamu fokus kerja dulu, Vivi, gak apa-apa. Tahan dulu, aku mau ke Aleta dulu, gak apa-apa ya. Oke, bagus. Vivi, forehand sudah tamat sama kayak aku. Di depannya Vivi ada Aleta. Aleta, spill tontonan. Penasaran gue, jujur sama lo. Lo nonton gak sih?
1: Nonton, gue lagi ada tontonan, kebetulan. Gue sebulan ini lagi nontonin The Handmaid's Tale.
0: Oke.
1: Itu ceritanya itu agak berat sih, itu kayak perjuangan wanita-wanita gitu. Jadi kayak ini Amerika nih udah maju, cewek-ceweknya udah berpendidikan semua, terus tiba-tiba ada satu sekutu yang menjajah, terus tapi dia kayak sekte-sekte sesat Kristen gitulah pokoknya menurut gue. Jadi dia ini cewek-cewek yang udah maju nih, udah berpendidikan ini tuh pas dijajah sama mereka tuh jadi handmade itu jadi kayak pekerja begitu-begitu gitulah. Terus habis itu
0: pekerja begitu kayak, iya.
1: Jadi di mereka kayak bikin sebuah negara baru namanya Gilead. Terus habis itu di situ tuh cewek-cewek yang subur itu tuh dijadiin pekerja begitu. Jadi yang tinggal di rumah tuh cuma pejabat-pejabatnya. Nah, tiap pejabat punya
0: selir itu.
1: Cewek itu, iya.
0: Gila.
1: Jadi pas berhubungan badan antara suami istri, suaminya tuh bukan berhubungan dengan istrinya, tapi kayak istrinya sambil megangin handmaid-nya terus melakukan seperti itu. Karena menurut mereka itu di Alkitab katanya dibenarkan. Pokoknya bawa-bawa Alkitab gitu. Gue sebel banget awalnya nontonnya. Cuma kayak lama-lama gue engage karena di situ kayak ada satu tokoh utamanya tuh ceweknya tuh kayak mau melawan gitu loh, pengen bikin perubahan di situ, benar-benar bikin gebrakan biar Amerika nih bebas dari jajahan sekte-sekte nggak jelas ini gitu. Tapi tuh gue masih sampai season 4, mereka udah nyampe season 6. Tapi menurut gue itu seru, gue engage banget kayak ini kapan nih merdekanya nih, gue nungguin banget kapan cewek-cewek ini bisa. Soalnya itu hukuman di situ tuh kayaknya kalau misalkan itu hukum digantung, kayak dikit-dikit ada ketahuan pacaran aja tuh dihukum gantung. Terus anak umur 15 tahun tuh udah disuruh nikah, dijodohin sama bapak-bapak. Ih, aneh banget kan. Terus kayak itu jadinya itu cewek pemeran utama tuh memperjuangkan biar hal itu gak kejadian ke anaknya. Karena dia sebelum dijajah tuh dia punya anak, anaknya masih kecil, terus udah mau 15 tahun sekarang nih, berarti udah mau dinikahin sama bapak-bapak nih, udah masanya seperti itu. Jadi kayak ini gue sampai season 4 dia masih berjuang biar dia sebenarnya sekarang udah bisa escape dari negara itu, dia udah ke Kanada, cuma anaknya masih ketinggalan di negara Gilead itu.
0: Ngeri. Ini yang nama karakter utamanya June Osborne ya?
1: Yes, betul.
0: Anaknya Serena Joy.
1: Enggak, itu Serena Joy itu istri pejabat yang itu, yang jadi majikan dia di rumah pertamanya gitu.
0: Ngeri. Oh, anaknya si Janin.
1: No, itu temannya juga, teman handmaidnya, anaknya itu namanya Hannah. Masih kecil anaknya.
0: Oke. Ih, seru ih. Gila, sampai 6 season belum merdeka-merdeka, Bre. Ya semoga.
1: Terus nonton, bayangin Amerika udah semaju itu, kayak cewek-cewek berpendidikan, dosen-dosen, CEO gitu, terus dijadiin pekerja begitu-begitu. Kayak di benar-benar cewek gak ada harganya di negara itu, cuma jadi budak. Gue kayak, ih gak bisa gue melihat-lihat yang begini kan. Tadi gue tonton itu.
0: Memang Aleta sih paling plot twist, crew. Kadang apa yang diucapkan tuh beda sama apa yang dia lihat gitu ya. Tapi thank you ya. Ini kayak seru nih, The Handmaid's Tale.
1: Senang melihat perjuangannya, kayak kapan nih cewek-cewek bisa bangkit lagi.
0: Itu dia.
1: Engage banget tuh.
0: Kalau ngelihat teman sebelah kamu, seneng gak tuh?
1: Skip.
0: Bolu, ayo Bolu, jangan sampai di skip. Lo gak di skip sama gue, lagi nonton apa lo, Bol?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, lagi nonton apa, ganteng?
2: Film lama nggak apa-apa kan?
0: Nggak apa-apa. Apa
2: film lama nggak apa-apa kan?
0: Apa benar lo tonton?
5: Bisa nggak?
2: Gue kemarin-kemarin habis nonton Baby Driver.
0: Tar.
5: Nggak sambil ngunyah.
2: Udah. Maaf.
0: Thank you, Sandy.
2: Udah dipanggil.
0: Ajarin, ya, Sandy.
2: Belum dipanggil.
0: Dipanggil. Lap.
5: Telan dulu.
2: Enggak, tadi aku pikir belum dipanggil, maaf. Apa aku dimarahin mulu?
0: Tapi itu benar, Bolu. Nggak sopan. Iya, yes, silakan.
2: Dah.
0: Iya.
2: Iya, maaf, enggak, tadi gue pikir lagi belum dipanggil.
0: Iya, lagi nonton apa? Buru, I love you.
2: Lagi nonton Baby Driver.
0: Terus
2: Baby
0: boleh.
2: Baby Driver.
0: Terus, iya terus. Gue nggak mau ngasih. Iya terus. Jelasin kenapa Baby
2: jadi,
0: Driver.
2: Jadi filmnya itu jadi filmnya itu kayak tentang si Baby itu kan dia driver buat pick up orang-orang yang habis pickpocket atau enggak habis nyuri di bank gitu. Terus dia itu jenis orang yang dia nggak peduli dengan sekitar, dia hanya dengar musik. Terus dia jatuh cinta kepada Deborah, yaitu seorang waiters di sebuah restoran gitu. Terus kayak dia punya impian kayak Deborah, ayo kita road trip gitu kan. Road trip tuh kayak kesukaannya Kak Sandra tuh. Jadi kayak feeling gue sih kayak kalau gue nemu cewek yang pas sih pengen gue ajak road trip dan kita dengerin semua lagu yang kita suka. Kayak contohnya kalau gue kan suka Dead Bachelors, Coba Toss of Wine, atau enggak Kiss You Don't Take Back, atau enggak Unfollowing You, atau enggak misalnya dia suka Arbito Pramono ya gitu. Jadi kayak dia adalah seseorang yang enggak playboy, itu kan gua banget gitu loh. Gitu jadi kayak ya gitu. Jangan kamu jangan kesini dulu, jangan. Aku lagi video call, jangan.
0: Okay, thank you, Bolu. Tuh, aku seorang yang sangat tidak playboy. Luna sampai ketendang, cuy. Thank you, Bolu ya. Itu di seberang lu ada siapa? Bolu, di seberang kamu ada siapa? Coba spill. Bolu. Okay, guys. Okay, dogs. Thank you so much buat semua vitamin-vitaminnya ya. Bolu panik. Soalnya terakhir dia live sama gue, terus banyak banget orang-orang di sekitarnya berisik anting. Ini sekarang disuruh pergi. Yeah. Lo gak kedengeran, gue mute. Okay guys, thank you so much buat malam hari ini. Hiu, Sandy, Aleta, Bolu, Vivi Swang yang gak mau blinded sama Bolu, dan Jazzy. Thank you so much guys. Mari kita semua buka mic dan I love you, have a good night. 1, 2, 3.
6: Udah nih.
2: I love you.
0: Masa gak ada sesi chit-chat, Kat? Iya, ada. Masa boleh, ada sesi chit-chat terakhir ya. Sandy, nih ngobrol sama Bolu. Yes. Bol, tuh temen date lu malam ini.
2: Assalamualaikum, Kak Sandy. I love you so much. Kapan ya aku ke Indiana ya?
6: Kalau mau ke Indiana harus bisa ngomong road. Bukan road.
2: Road trip.
6: Road trip.
2: Aduh, ulang. But I'm good in English, baby. Let's talk in English. Let's go.
6: Okay.
2: All right.
6: How have you been, Bolu? I'm good.
2: I just back from my office and then I take a time 5 minutes sebentar.
6: Drive through. Oh, okay. So,
2: wow. Yeah, drive through. Yeah,
6: are you sweating right now?
2: Yeah, I'm so sweat.
6: Oh, okay.
2: Because why? I Cap, boleh ngomong pinggir jurang, boleh Cap?
0: Aduh, gue hampir mati. Air gue hampir ke hidung.
2: Enggak tadi.
0: Boleh. Ya, yang mampir drive thru mah bebas. Yang mampir drive thru bebas, silakan. Mau
2: iya.
0: Lo mau pinggir jurang, lo mau mati ke jurang juga.
2: Cap dia ketawa-tawa aja tuh, Cap.
0: Dia ketawa gue, karena gue, bukan karena lo. Eh, cepet lanjut lagi, Bolu.
2: Aku ganteng kan? Tuh. Iya, yeah. Jadi I just been catch up, you know, when I have a friend.
6: Kamu nanya, kamu ganteng, yeah, belum dijawab, okay, udah nyosor.
2: Nah, lanjut lagi ngomong Inggrisnya.
6: Ya, yeah, oke.
2: Okay. Enggak, itu aku nanya cewek depan aku, sayangku.
6: Di depan kamu emang ada siapa?
2: Oke. Okay. Ya ada lah, pokoknya temen. Kolega.
6: Okay, let's speak in English again, Bolu.
2: Okay. So you know, when I have a friends, I must be keeping touch with my friends, you know, like I'm you know, I'm showing apa sih, ngunjungin apa sih, showing. gua kepikirannya showing hotel. Gua kepikirannya showing room hotel.
6: Lah emang lo apa? Emang lo kok showing, namanya hotel tuh cuma ada dua kata, check in sama check out. Kalau lu showing hotel, lu ngapain?
2: Iya kan, kemarin bos aku lagi nyari buat long stay, ya kan? Kan showing dulu tuh aku tuh sama showing. Apa namanya? Iya. Jadi kan bos aku kan orang luar, expat kan. Dia kan lagi mau cari Inggris hotel buat
6: ngerti. Bahasa Indonesia juga tambah nggak ngerti, pusing. Maksudnya, lu tuh ngapain showing tuh maksudnya?
2: Lupa, tadi gue mikirnya gue mampir tuh jadi showing. Jadinya mampir jadi showing.
6: Aduh.
2: Ya, intinya gini, when I have a friends, I must be keeping touch with my friends, like I'm catch up, I'm eating with her, I'm you know, I'm watching Netflix together with her. Like that, you know?
6: Nonton apa?
2: Nonton Baby Driver. I'm watching Baby Driver, like I said before.
6: In the hotel?
2: No, not hotel, you know. In the mampir spot. In the kosan, you know. I live in home with my mom, so I don't freedom. So when
6: you
2: I
6: are
2: when
6: living.
2: I'm watching together with my friends, you know, I must be called to our kosan, you know.
0: Bol, bentar, makin salah, Bol. In the kosan with my mom and I'm living with my friends and I'm bawa girl to my kosan in your mom. Bol, astagfirullahaladzim, Bol. Bila, bom nuklir diledakkan. Aduh, ya ampun. Itulah. Ya, crew ya. Jadi dari, memang kadang kalau misalnya kita keluar bioskop, itu ada satu teman lo, kolega lo yang suka kayak, kita geser yuk. Nah itu orangnya Bolu, gesernya nggak jelas, mau ke hotel, mau ke, nggak tahu dia mau kemana, mau ke drive thru, mau ke kosan, mau ketemu nyokap, itu nggak jelas. Nah selalu ada temen lo yang kayak gitu. Malam hari ini tugas lo adalah temukan orang itu dan tunjukkanlah dia jalan yang benar ya. Buat Sandy sama Bolu, gue langsung gila pembicaraannya kalau di night flight. Gue langsung dibawa ke Natal malam hari di crew. Ini lagu Sandy sama Bolu. Banget. In the drive-thru, bro.

What a night crew. Jam 10.36. Kita udah Christmas sekarang di night flight, yes. So, how about an orchestra? Malam hari ini Captain Ida mau pakai cape Slytherin aku dulu ya. Udah dingin, aku udah pakai topi Christmas crew. Gue tinggal pakai cape, yes.

0: Cap on Night Flight.
1: It's Captain Ede on Prime Wars. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
2: Yes, mission achieved, yes. Sudah ada 2,8 views di postingan Rex Orange County Happiness. Thank you so much, crew, di TikTok Cap Ede. Gak tahu itu lagi FYP mulu di notice sama Rex. Udah di notice sama Jesse Barrera dan juga Tiffany Young, yes. And of course, ada postingan terbaru di Indo Comic Con kemarin yang juga lagi FYP. Foto bersama Roro Noah Zoro. Thank you. In the meantime, gue akan bermain banyak di TikTok nih lagi pada ngasih love semua ke Bolu. And all you gotta do, who listens on the radio, just enjoy our, you know, early Christmas mix. Karena obrolan Sandy sama Bolu membuatku di TikTok sudah memakai topi Christmas dari Hime, dapat dari Hime ya, disawer balon dari tadi. Sama pakai cape Slytherin. So here we go with Sabrina Carpenter dari Bolu ke Sandy. Mampir is drive through ya Bolu ya. Sandy from the top, Sandy, here it is.

Gila, bulu pembawa anak baru malam hari ini dapat 1000 anak baru, kru. Andra, Dapong, Cemei. Siapa lagi? Tadi Cemei itu. Langsung disawer anak baru. Yang join TikTok bisa ngelihat penampakan produser Damar ya sama Khalif si Pisces. Yoi, let's go. Terima kasih buat hari ini. Thank you Cemei. Love you so much. Thank you for the ice cream cone. Thank you for the blow a kiss. Hi Spacey, let's go. Gila. Andra. Lo terlalu baik buat jadi anak baru, bre. Langsung disawer gue. Oke, tenang. Buat anak-anak baru ya, Dapong sama Andra. Nanti jam 11.15 menit lagi, kita akan masuk ke wahana hunting pramugari, bre. Nanti gue ajarin hunting pramugari itu apa ya. In the meantime, thank you so much, Khalif. Thank you so much, man. Sehat-sehat. Dam, thank you, Dam. Yoi. Let's go, crew. Let's fly. Just you and me malam hari ini. Thank you so much Prambors.live video. Besok lagi-lagi ya. How about malam hari ini? Aku lagi banyak traktir bolu sama Sandy nih. Karena bermainnya dengan bagus ya. Blind date on a Halloween, man. Serem banget itu. Saking seremnya, Night Flight Timeline pindah ke Christmas, cuy. Dance with me, Sandy. Let's go. Buat Sandy yang udah nonton Bruno Mars di Romantic Tour. Yang lagi dengerin di radio, hati-hati di jalan. We love you. Dari planet TikTok.

0: Wah, laporan di planet TikTok kayak beda ya. Kalau nggak salah tadi yang blind date adalah Bolu si Leo sama Sandy si Gemini. Tapi ternyata yang nyawer malam hari ini itu Andra. Jadi Sandy melipir ke kamar sebelah untuk ngambil sawerannya Andra.
1: Gila.
0: Aduh Sandy, kelamaan di drive-thru cap aus. Mending Andra deh yang udah ngasih banyak saweran cola. Ayo Sandy, aku tambah lagi ya. Karena lusa adalah ultahnya Bruno Mars dan Vivi Swang akan nonton Bruno Mars Romantic Tour tahun depan. Manifesting kita ke Romantic Tour. Ini sih gak mungkin dibawain nanti ya, kan ini lagunya Victoria Monet. Tapi kalau misalnya Bruno at some point bakal bawain lagu-lagu collab-nya dia, I'd be the happiest sih Bruno. So please do that Bruno, bawain lagu ini live please. Aku udah nonton era Die With A Smile kamu, udah Bruno. Lady Gaga pun aku samperin ke Singapura, dia udah bawain Die With A Smile. Jadi aku butuh versi That's Why I Love You, Bruno Mars. Ladies and gents, this is Victoria Monet. Lagu barunya collab sama Bruno Mars. That's Why I Love You. Here it is.

That's Why I Love You, Monet and Bruno Mars. Andra sama Vivi di TikTok nyawer aku banyak banget kru. Thank you so much. Andra sama Vivi Swang, 44 miliar likes malam hari ini. Gila. Gila, Andra bermain nih anak baru nih. Tadi Sandy, sekarang dia nyosor Vivi. Kata Andra, Cap, a song for a first night, Cap. A song for a first night. Vivi, this is our first time. Bruno Mars udah gak di era ini, karena ini era album awalnya Bruno, Vivi. But if one day Bruno akan bawain lagu ini, tolong inget malam pertama ini, Vivi. Dikasih nasi padang sama Moonlight, dikasih nasi padang Moonlight. Gila. Aduh, Moonlight kalau gitu sekalian ya, karena Moonlight lagi galau. Jadi mending kita mainkan aja soundtrack Bruno malam pertama, crew. Jadi adalah our first time. Let's go, Moonlight. Moonlight tahu dia cara mendapatkan lagu request sama Cap. Ternyata harus gitu, Cap. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, babe? Don't it? Abis ini aku izin autopilot dulu. Kita hunting.

Let's just go with it, crew. We go all the way. Okie dokes. Thank you so much for tonight, TikTok Prambors. Captain Eda akan melanjutkan perjalanan malam hari ini untuk hunting pramugari. Aku harus main 5 ronde dan menang, crew. Jadi mohon bantuan ya. Jujur, ini aku lagi ngeliatin flight route sampai hilang malam ini. Kita tuh di mana sih? Ngakak. Oh, kita di sini. Oke. Okay. Semua pindah ke TikTok Cap Eda. Mari kita menjadi Dracula malam ini. Kalau aku gak balik-balik, crew, berarti lagi mantep mainnya. Thank you, doi! Hari ini, doi! Yoi. Doyok. Wow. Asa. Cap, semoga malam hari ini manifesting bertemu pramugari Jepang. Betul, crew. Aku udah pernah ketemu dari Tajikistan, Malaysia, Myanmar, Thailand.

0: It's Captain Ada.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Night Flight with Captain Anna.

Four Crew belum berhasil nih hunting pramugarinya ya. Radio ini harus let's get wet di TikTok dulu. Lanjut pakai AI. Aku jauh kan, emang jauh tuh.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Clambers, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Clambers channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.

kalau muda, selamat pagi. Ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Bapak Prabowo isyaratkan Ketua PSSI untuk beri bonus ke Timnas usai juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan yang kedua, anggota DPR usulkan program wajib militer untuk generasi muda demi pertahankan negara. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Bapak Presiden Prabowo Subianto memastikan Timnas Indonesia bakal mendapatkan bonus setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi Bapak Prabowo yang menyaksikan langsung laga final di SUGBK nih kalau muda di Senin 5 Oktober lalu menyebut pemberian bonus nantinya akan diatur oleh Ketua Umum PSSI. Ia mengaku bangga melihat perjuangan skuad Garuda nih kalau muda yang terus berjuang sampai detik terakhir. Tapi soal besaran bonusnya, sampai sekarang belum ada diumumkan ya. Selanjutnya kalau muda, anggota DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan wajib militer terbatas. Jadi menurut beliau, konsep ini bisa memperluas komponen cadangan, termasuk lewat pendidikan bela negara bagi generasi muda usia 18 tahun. Usulannya, pendidikan ini bisa mengajarkan kedisiplinan, budi pekerti, dan bela negara dengan melibatkan sekolah, TNI, Polri, dan juga praktisi. Ia menegaskan usulan ini bukan untuk menggantikan TNI ya kalau muda. TNI tetap menjadi kekuatan utama, sementara komponen cadangan berfungsi sebagai pendukung. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors News. The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Asik. Selamat pagi kaula muda.
0: Gepeng menolak gue ngomong.
1: Apa?
0: Gepeng menolak gue ngomong.
1: Gepeng mau membungkam karena Gepeng ternyata agen Jack FM.
0: Eh, kita perkenalkan dulu dong.
1: Karena penyiar kita yang tamu penyiar kita kali ini punya potensi ancaman besar untuk penyiar-penyiar radio. Karena dia sangat berbakat.
0: Iya. Yeah. Indonesia, perkenalkan penyiaran satu ini. Calvin Jeremy.
2: Yeay, memang itu menjadi misi saya, Pak, pagi hari ini.
0: Ya, siap.
2: Untuk menduduki kursi Pak Darto.
0: Menduduki kursi Pak Darto. Menurut lu, lu mampu untuk menggantikan Imam Darto?
2: Pasti tidak.
0: Selamat pagi Calvin.
2: Pagi Kenny, pagi Mas Danang.
1: Pagi Calvin.
2: Gue tuh datang 5.30 pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Danang gitu.
1: Iya.
2: Tidak ada orang.
1: 5.30 saya di Gojek. Sedang bingung kok muter ke Pondok Indah.
0: Seriusan?
1: Iya.
0: Hah?
1: Jadi kayak Bontot ngabarin, "Kak, Kak Calvin udah datang." Aduh, gue enggak bisa tuh. Kemarin juga kan si Hifzi datang duluan. Gue tuh nggak enak hati.
0: Nggak pret.
1: Huh? Kok gitu?
0: Dia bisa datang 6.15. Jadi lu hari ini beruntung.
2: Bener, makanya ya kan? Tadi, wah, Mas Danang udah sampai nih.
1: 6.15, 7.
0: Oh, 7.15 ya, bener.
1: Iya, jangan gitu dong, jangan kurang-kurang.
2: Kalau Pak Darto biasa datang jam berapa?
1: Kalau Pak Darto karena cuma 11 menit dari rumahnya.
2: Oh iya, curang.
1: Iya.
0: Dia datang 8.15 ya.
2: Lebih lama lagi.
1: Jadi urutan datangnya tuh Danang, Darto, Imam Mahdi tuh.
2: Imam Mahdi itu apa ya?
1: Hah?
2: Imam Mahdi itu apa?
1: Ya itu nanti kita ceritain off air ya.
2: Oh iya, iya, siap. Mam, Kristen soalnya saya.
0: Pagi ini kalau muda ditemenin sama Calvin Jeremy, ayo ngumpul.
1: Ayo dong.
0: Wah, hari ini ngantuknya levelnya berapa lo?
2: Gua ngantuknya levelnya 1.
0: Oh,
2: jadi udah melek dari tadi malam, excited gue.
1: Bohong.
2: Bohong dia.
0: Lihat aja lo kalau udah 12 tahun pasti kayak kita juga.
1: Iya. Calvin Jeremy berarti nanti kita akan tanya-tanya tentang apakah mungkin dia meningkatkan potensi dia sebagai penyiar.
0: Oh iya benar.
1: Karena kan dia penyanyi udah. Aktor keren. Film-film terlahir di Indonesia ada Calvin Jeremy-nya. Iya kan. Tau dia lagi.
2: Enggak, gue lagi mode kerabat soalnya, Pak. Mode kerabat.
1: Maksudnya mode kerabat?
2: Kerjaan apa aja diembat.
0: Anak satu ya, bro.
1: Sama itu mama kita.
2: Sama, yoi.
1: Sama terus.
0: Yo peng, lagu peng.

0: on Prambors Radio, Rasisonia.
1: Gak pakai Rasisonia dong. Lu dengerin tapi dia dari Rasisonia.
0: Dengerin dari Rasisonia dong.
1: Oh my god.
0: Gila ya.
1: Lu tuh bener-bener real kaula muda berarti.
0: Bener-bener real kaula muda ini.
1: Dan hari ini lu sudah menjadi real Wadiabala. Gile, bangga gak?
0: Bangga
1: itu
0: banget.
1: Itu full circle moment buat Calvin Jeremy.
0: Bener-bener, makanya gue semangat banget pagi ini, Kenny.
1: Tapi bener kan lu pernah deketin salah satu penyiar Prambors?
0: Sumpah gak pernah, gue tuh Enggak, sepanjang karir gue lah di industri hiburan ini ya. Gue tuh gak pernah kayak naksir sama penyiar radio atau dari industri yang sama gitu.
1: Tapi gue pernah lihat mobil lu di depan AD71, jemput cewek.
0: Gak mungkin.
2: Oh gitu Pim ceritanya.
1: Iya, jalan-jalan di Pim.
0: Woi, ntar kasih tahu deh, jangan-jangan gue lupa kali ya, nggak tahu ya.
1: Gak, emang gue suka membuat fitnah-fitnah.
0: Oh gitu, Vin.
1: Akhir zaman.
0: Ya gitu mas.
1: Oh iya, framingnya gitu kak.
2: Oh, siap jadi ya? Calvin Jeremy apa di mata Kenny?
1: Playboy.
0: Gile.
1: Iya.
2: Itu sangat tidak matching ya sama Calvin yang gue kenal ya. Kalau sampai itu beneran berarti dia selubungnya jago sekali.
0: Jago sekali ya. Tepuk tangan dulu dong Mas Danang, filmnya udah 200 ribu lebih loh.
2: Terima kasih, terima kasih.
0: Jadi sebenarnya film yang dibintangin Mas Danang yang laku.
1: Ya memang, menurut Allah.
2: Iya. Lah, dia kan main di mana? KKN.
1: Iya.
2: Calvin.
1: Terus KKR.
0: KKR deh.
1: Gak ngerti juga KKR.
0: Iya. Nanti kita bahas offline.
2: Gantian yang tadi ya.
0: Gantian.
2: KKN terus apa lagi?
0: Iya itu aja.
2: Enggak lah. Calvin banyak. Ada yang Calvin jadi. Ada satu peranan Calvin. Gue lupa. Sampai gue lupa filmnya. Tapi gue inget perannya Calvin. Dia tuh agak ngondek Calvin di situ.
0: Iya itu series.
1: Oh itu series.
0: Terus film kita terlalu tampan.
2: Terlalu tampan. Sama Calvin Jeremy.
1: Aduh gak bisa nih gue duduk-duduk di sebelah-sebelah sineas.
2: Kacau. Kacau, multitalenta artis kan, multitalenta, Calvin Jeremy.
0: Artis-artis.
2: Coba tapi kalau seorang multitalentis seperti Calvin Jeremy bangun tidur tuh gimana sih? Apakah langsung mikir kesenian apa yang ingin ku buat hari ini? Gitu.
1: Good morning world.
0: Good morning world.
2: Kayak aku siap mewarnai Jakarta yang abu-abu ini world.
0: Yang penuh asyap ya.
2: Asyap.
0: Kalau Mas Danang gimana? Lu kok nanya
1: balik?
0: Gue tuh punya kebiasaan ya. Kalau misalnya baru bangun banget melek tuh, gue suka mereview mimpi gue.
1: Oh.
0: Gue tuh orangnya mimpi banget.
1: Oh, setiap hari mimpi?
0: Ingat.
1: Oh hebat.
0: Gue suka catet. Istri gue tuh sampai capek kayak, Beb aku jadi mimpi Beb. Jadi aku masuk kamar mandi. Kamar mandi tuh banyak ular. Terus aku digigit terus langsung sembuh. Bisa kayak gitu gue.
1: Absurd juga ya.
0: Absurdity.
2: Nah hari ini mimpi apa?
0: Mimpi nggak ada lagi mimpinya hari ini. Tidur gue nyenyak.
2: Oh tidurnya nyenyak.
1: Berarti mimpi kalau lu nggak nyenyak?
0: Biasanya gitu.
2: Oh berarti ada satu masalah yang belum selesai pas ini tapi Calvin maksain buat tidur.
0: Bener. Dan masalahnya tuh biasanya di kehidupan gue sebelumnya.
1: Wow. Ngeri syai.
2: Kalau Kenny tadi pagi inget nggak mimpi apa?
1: Enggak, aku tuh udah jarang mimpi. Terus kalaupun gue mimpi, gue tahu itu mimpi. Ngerti gak?
2: Oh, Kenny bisa mengawasi dan menyadari itu.
1: Iya, jadi gue secara sadar bisa gue mainin skenarionya gitu loh.
0: Keren.
1: Wes gile, sineas di dalam mimpi gue.
2: Keren. Ngerti gak gue? Tapi itu sulit loh Kenny, gak semua orang bisa melakukan itu loh.
1: Iya ya.
2: Coba cari deh orang yang gak terlibat dalam mimpinya itu punya sesuatu di otaknya gitu.
1: Ntar aku cari ChatGPT.
2: Gitu.
1: Jadi gue tuh makin kelebihan apa ya?
0: Jadi dalam mimpi lu tetap mengontrol ya, controlling nih orangnya.
1: Wow.
2: Keren banget.
1: The destroyer, that's me. Abisnya gak ada yang ngecap gue, gue ngecap aja
0: sih. Destroyer lagi, lucu sih.
2: Nanti kita ceritain ke Calvin, kenapa kini namanya The Destroyer.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. You, I cannot destroy anymore.
0: Kenapa?
2: Karena kamu dalam perlindungan Tuhan dan perlindungan istrimu.
1: Betul. Dan di doa anakmu.
2: Dan di doa anakmu.
0: Oke, okay, gue tahu nih destroyer.
2: Yes, yeah, of course.
1: Gitu.
2: Kalau tadi pagi aku mimpi, mimpinya kunci.
1: Kunci adalah mimpi.
0: Lucu banget lagi.
1: Tapi pertanyaannya hal pertama yang lo lakuin setelah bangun tidur, Kak.
0: Oh.
1: Bukan mimpinya.
2: Oh iya, bangun tidurnya zet. Alhamdulillah masih hidup. Gitu. Sumpah, gue tuh selalu gitu.
1: Oh gitu.
2: Karena gue kan ada kayak semacam kayak ini juga tuh kayak ada rasa pengen ngendaliinnya. Mm-mm. Nah kalau misalnya gue meninggal pas tidur kayak pas bangun, kok ada buyut gue gitu. Welcome cu gitu. Berarti tadi gitu.
0: Oh. Ternyata yang takut itu nggak cuman gue ya.
2: Karena karena menurut gue yang paling dekat sama kehidupan
0: kematian.
2: Paradoks etamolnya tuh itu.
1: Iya.
0: Paradoks etamol gila ya kan.
2: Iya.
0: Mas Danang nih sangat apa ya? Agamis ya.
2: Agamis maksudnya.
1: Agamis iya,
2: agak bau-bau sedikit karena sih. Karena maksud aku belum pakai parfum maksud Kevin.
1: Iya dan dong. Kamu udah pakai baju ini selama 3 hari.
2: Baru 3 hari kan belum seminggu. Tapi kalau misalnya kaula muda apa nih setelah bangun tidur ngapain? Kalau Kevin tadi langsung nyatet mimpi. Mm-hmm. Kenny nentuin target. Kalau
1: gue perasa belum jawab,
0: mendestroy dia.
1: Kalau gue pagi-pagi pokoknya langsung grabek rubuk orang rumah gue di Banten. Jauh shy.
2: Tapi itu kan berarti Kenny pekerja keras.
1: Betul, thank you very much.
2: Keren banget. Nah kalau kaula muda, kamu bangun tidur nih, Z kamu ngapain? Langsung ke mana Dihar?
3: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Muda. Looking for a new place to play and hang out? The Paddle Room Cipete is the place to be. Lokasinya cuma 300 meter dari MRT Cipete, jadi turun MRT, jalan dikit, langsung deh gas main. Dan bukan cuma padel, di sini juga ada Bumi Selatan Coffee Shop. Jadi selesai main, lo bisa lanjut ngopi, chill, atau catch up sama geng lo. Mau yang lebih private? The VIP Room is ready for you. Dan khusus setiap hari Senin, harga sewa cuma Rp300.000 per jam. Flat price seharian. Jadi, mau main padel, ngopi, atau hangout, semuanya bisa dalam satu tempat. For more info, check Instagram at thepaddleroom.jkt.
1: Emang bisa hidup sat-set tapi tetap berkah? Bisa dong kalau mudah, apalagi urusan transaksi dan kebutuhan finansial sehari-hari yang sekarang maunya serba cepat, praktis, dan berkah. Nah, kalau lo lagi cari cara nih buat lebih praktis, kenalan dong sama Balai Syariah by BSN. Ini mobile banking dari Bank Syariah Nasional yang bisa bantu berbagai kebutuhan finansial lo. Cukup dari satu sentuhan aja lo, mulai dari transfer, kris, top up e-wallet, sampai bayar-bayar tagihan. Bahkan nih, lo juga bisa investasi dengan buka deposito secara online. Di Balai Syariah by BSN, dilengkapi juga sama fitur Ziswaf, petunjuk arah masjid, sampai Juz Amma untuk kebutuhan ibadah lo. Jadi kebutuhan finansial dan ibadah bisa lebih praktis dalam satu aplikasi. Transaksi sat-set, berkahnya dapat, gak pakai ribet. Langsung aja download Balai Syariah by BSN sekarang dan rasakan kemudahannya. Bersama Bank Syariah Nasional, raih hidup berkah.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
3: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: The Dandies.
5: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: The Dandies with Calvin Jeremy on Promers Radio. Udah cocok, Vin?
1: Cocok apanya nih?
0: Itu kayak gitu tadi gue.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, call stationnya gimana?
1: Oke, okay, oke, okay, ya. Boleh, boleh, boleh.
2: Pagi ini gue ngelihat Insta Stories adik gue. Karena kan dia baru ulang tahun kemarin. Terus dia dirayain sama teman kantornya. Tahu nggak di kepala gue apa? Iya, adik gue udah kerja. Masa gitu?
0: Hah?
2: Padahal udah kerja dari 3 tahun yang lalu. Lu ngerti gak? Ternyata gue akhirnya memahami pemikiran orang tua. Anaknya akan selalu kecil karena adek gue selalu kecil di mata gue ternyata.
0: Iya, benar.
2: Ada rasa itu tuh. Mungkin Calvin nanti akan ngelihat anaknya juga akan kecil terus gitu kali ya, Vin.
1: Jujur, gue tuh kemarin mikir kan kalau misalnya orang tua ngelihat anak kecilnya kecil terus tuh kayak lebay lo gitu ya. Terus kemarin anak gue udah mulai tumbuh gigi. Terus gue galau, men. Kayak, anak gue udah tumbuh gigi. Kayaknya baru kemarin dia belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak,
0: gak usah pakai nangis, gak usah pakai itu acting skill lo.
1: Gak biar lu tuh bisa kayak ngerasa apa gitu loh.
0: Gitu. Tapi ya kan gue gak punya bapaknya buat anak gue, jadi
2: ya jangan ntar dulu kayak gimana ulang nggak punya bapaknya buat anak gue, tunggu
0: kalau kayak gitu gue kayak punya anak ya.
2: Iya, pelan pelan.
0: Sorry.
2: Ini radio anak muda ngomongin parenting ya, keren ya, bagus ya.
1: Soalnya kita mimpi ya,
0: soalnya kita mau masuk iklan popok.
2: Oh gitu.
1: Emang iya.
2: Aneh banget. Iklan popok. Gue mau sih denger iklan popok di Prambors, gue mau sih.
1: Tapi popok tuh sekarang ya.
2: Mahal kan, Vin?
1: Enggak cuman buat anak bayi loh.
0: Oh iya.
1: Gue gak ngerti kenapa ada the rising of penjualan popok dewasa.
2: Benar. Teman gue aja kalau ngantor di kantornya, dia itu saking malesnya pindah-pindah tempat kalau misalnya dia lagi kerja. Karena dia kalau pergi blank tuh dia. Tadi gue mikir apa ya gitu.
0: Kok temen lu kayak lu sih?
1: Lah, adeknya udah kerja 3 tahun kan, dia baru.
2: Kan gini, orang kan menarik yang satu energi kan. Bener. Nah, akhirnya dulu dia solusinya adalah mencatat. Sekarang solusinya adalah popok. Jadi dia ya udah gue tetap di meja aja sambil kerja sambil pipis gitu.
1: Temen lu kerja apa, Mas? Nendang pialang kayak
2: bukan
1: pursuit of happiness gitu.
2: Dia di pokoknya di dunia kreatif lah.
0: Ya
2: memang agak ajaib ya, cuma ya begitulah adanya dia.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi pertanyaan kita pagi ini ya, kalau muda, lo kalau misalnya bangun tidur nih pagi-pagi, nah, apa yang hal yang pertama lo lakuin?
2: Betul, nyambung kan sama popok?
0: Gak ada.
2: Oke.
1: Okay. Ada tuh, ada yang kalau pagi dia pup. Nah.
0: Oh iya. Bener lagi. Nih si Eksa ya, biasa Eksa kita telepon lu enggak usah sok-sok enggak diangkat gitu dong.
2: Tahu lu Eksa.
0: Coba mana?
2: Lagi ngapain sih?
1: Coba kita denger dong lagi suaranya Eksa nih yang
0: apa? Lanjutin dong.
1: Ya, gue pikir halo gitu kan, kayak yang...
0: Gak apa-apa, kita di sini radio nabrak.
1: Oh iya.
2: Nabrak ntar tiba-tiba dia ngomong halo.
1: Enggak tuh kan? Halo?
2: Eksa.
3: Halo.
0: Halo.
2: Gak usah gembira gitu, gue yang sengsara dengernya.
0: Eksa, pagi-pagi lo ngapain?
3: Berak.
0: Astagfirullah.
2: On air nih.
3: Oh iya, lupa.
2: Lu bangun aku tidur langsung pup gitu. Lu bangun tidur langsung pup di kasur.
1: Jalan kamar mandi.
2: Aneh lu Eksa kalau kata gua.
3: Lu biasanya kalau pagi-pagi beneran gua nge-review mimpi dulu kalau gua ingat. Okay, gua cocok-cocokin dulu.
2: Alhamdulillah sama.
3: Gitu.
0: Udah terus?
3: Terus gua ngumpulin nyawa, terus gua berak sambil bengong.
2: Tunggu, lu kan ngumpulin nyawa. Kalau lu pup sambil bengong berarti kan nyawa lu belum ngumpul.
3: Iya, biasanya gua jalan sampai sempoyongan itu, nyawanya belum ngumpul.
0: Okay. Itu momen paling gak enak tuh. Kayak mata tuh masih
3: iya, tapi udah perutnya udah bunyi.
0: Iya.
2: Oh iya benar.
0: Oh berarti lu tuh yang terjadwal gitu ya, ya Sa? Yang kayak jam 6 gitu.
3: Biasanya.
0: Oh,
3: berarti sehat ya. Pokoknya bangun tidur, terus gua sampai kantor sama gua pulang kantor.
0: Oh, maksudnya pupnya.
3: Iya.
2: Berarti lu tipe orang yang enggak bisa BAB di ruang publik, benar enggak? Maksudnya ruang publik, betul. Toilet publik, benar enggak?
3: Iya.
2: Lu maunya di rumah lu.
3: Gitu loh kalau ditungguin.
2: Oh, oke.
1: Biasanya kalau nginep di rumah temennya nih berarti enggak bisa pup dia.
2: Benar, atau keluar kota, enggak bisa ya, Sa?
3: Kalau keluar kota bisa, tapi harus kayak ya udah di tempat gua nge-stay.
2: Oh, dia harus benar-benar nyaman berarti.
0: Iya, iya,
2: oke.
0: Okay. Iya.
3: Soalnya nggak bisa kalau ditungguin gitu kayak nggak akan keluar.
0: Jadi harus yang santai kan?
2: Apalagi kayak apalagi ada yang ada kepala gitu muncul dari atas gitu kan ngeliatin lu gitu.
0: Ih, takut banget. Gitu. Tapi kan kegiatan lu setelah itu dengerin The Dandies ya kan? Aneh online. Jadi lu dengerin The Dandies sambil pop.
3: Iya, makanya gue kadang nanya Kina, tadi topiknya apaan? Gitu, karena gue masih bingung tuh.
1: Oh, belum kumpul nyawanya ya?
3: Iya.
1: Nah, ini berarti udah kumpul nih?
3: Udah, kan tadi aku bangun 4:30.
2: Oh, subuh ngapain, juga. Ngapain?
3: Belum keramas.
0: Oh. Ritual cewek tuh gitu, kalau misalnya keramas berarti harus mundur 1/2 jam. Kalau misalnya ya, lagi apa, mundur lagi gitu. Oh,
1: okay.
0: Ngerti gak sih Calvin?
2: Ngerti. Oke, buat mengerti eksak, gue dan Calvin akan gondrongin rambut ya, Vin.
1: Supaya paham gitu, supaya 1/2 jam
2: harus keramas. Kenapa harus 1/2 jam ya gak sih?
1: Bener.
2: Oke, terima kasih ya. Ay.
3: Keramas, terus conditioner, oh, belum iya dikeringin.
2: Jadi kamu gitu. Golden Monkey dulu, Golden Monkey, abis itu conditioning, abis itu.
0: Bukan dong. Udah ya, makasih ya, Sa. Terlalu bertele-tele nih. Dadah
2: ya, Eksa.
3: Semangat ya.
2: Oke,
3: ya,
2: makasih ya. Eksa. Jadi Eksa tuh Golden Monkey dulu kan. Abis Golden Monkey dia conditioning. Abis itu.
0: Golden Monkey apa sih? Gold,
1: iya, Golden Monkey.
2: Keramas.
0: Oh. Gitu lama ya kita ya.
1: Sorry banget, gue lama lagi.
2: Prambors.

0: The Dandies on Prambors Radio with CJ. Dulu tuh penyiar kita ada namanya CJ, jadi lu Calvin aja tuh, Calvin Jeremy gitu.
1: Iya CJ, bener, cewek kita. Kan tapi
2: Christina Yennefer.
0: Kenapa jadi J ya, bukan Y? Christina Yennefer.
2: Jennifer.
0: CJ gitu.
2: CJ. Jadi kalau lu di Meksiko jadinya Christina Hanifa.
1: Hanifa. Dia jual minuman gak?
0: Apa tuh?
1: Jeruk nipis beras.
2: Bagus. Bagus tuh Calvin tuh.
1: Udah bisa gak kira-kira?
0: Maksudnya? Boleh.
2: Lu besok siaran lagi.
1: Asyik, ayo mau
2: perkara, perkara Jennifer ini nih.
1: Gara-gara Jennifer.
2: Keren banget.
0: Rumah lu di mana, Vin?
2: Bisa diatur.
0: Bintaro kan?
2: Bintaro masih aman lah.
1: Aman banget.
2: Masih aman. Kan tinggal naik tol ya kan?
1: Aman banget. Mau naik, gak naik tol dong, gak ada tol.
2: Bintaro loh.
1: Aman, enggak, Rempoa.
2: Oh Rempoa.
1: Jadi itu Rempoa agak kurang populer, jadi gue selalu bilangnya Bintaro.
0: Oh biar gampang aja, biar cepet gitu ya.
1: Rempoa, ah mana tuh Vin? Bintaro. Oh gitu.
2: Oke. Tapi kan kalau buat yang naik kendaraan umum, Rempoa harus tahu tuh, karena biasanya persimpangan tuh di sana.
1: Apa?
2: Persimpangan di Rempoa tuh persimpangan, banyak persimpangan.
0: Benar. Maksudnya menuju kemana-kemana ya, gitu kan.
1: Oh iya iya kan.
0: Lu hati-hati lu, banget
2: lu,
0: dia.
2: Lu kayak curiga banget sama gue sih Calvin.
1: Abis tadi monkey gold.
2: Gold monkey. Tapi yang mencurigakan ada ledakan di Surabaya.
0: Wow.
2: Ini ledakan apa ini? Coba nanti kita akan bahas ya setelah yang satu ini.
0: Yes.
3: The Dandies on Prambors.
4: Tahun ini teror terus menghantui para marketer di seluruh Indonesia.
5: Budget dipotong lagi. Customer loyalitasnya menghilang. AI ambil alih semuanya. Perang harga gak ada habisnya.
6: It's tapi ada jalan keluarnya loh.
7: Marketers Hangout 2026 Marketing No Way Out Full Day Theatrical Conference buat kamu yang hidupnya nggak jauh-jauh dari dunia marketing. Dapetin insight terbaru mulai dari customer loyalty, perang harga AI marketing, sampai gimana menghadapi perubahan dunia marketing, semua dibahas di sini. Bareng Iwan Setiawan, Andreas Setiawan, Hanif Tamrin, Hari DJ, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, 12 Oktober 2026 di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta. Daftar sekarang di marketershangout.com.
8: Halo sayang, aku Kak. Kamu
9: bisa dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
10: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa dari...
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
10: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
11: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now.

0: Prambors Radio.
1: Lagu yang sampai sekarang gue gak ngerti gimana proses pas rekaman. Denger deh, gue punya lagu nih ya. Kita rekamnya gini nih, set. Pas denger kayak asik nih, bakal booming nih.
0: Tapi beneran booming.
1: Betul, makanya gue gak ngerti pas proses rekamannya tuh gimana kayak.
0: Kita kan di sini ada penyanyi. Coba dong lu bikin versi ininya, akustiknya.
2: Tiba-tiba versi aku gunjreng.
0: Jangan kalah sama Hifzi kemarin loh.
1: Kalau Hifzi tidak ada yang dipertaruhkan dia. Kalau Calvin Jeremy penyanyi loh.
2: Ya.
1: Reputasi Calvin Jeremy loh.
2: Tapi kayaknya kalau misalnya musik-musik gitu ya Mas Danang ya. Yeah. Karena Mas Danang tuh musikalitasnya sebenarnya curiosity-nya tinggi ya. Mm-hmm. Kayaknya musiknya gitu tuh karena juga mereka marketingnya sih menurut gue ya.
1: Oh, marketingnya bagus.
2: Iya. Terus juga kayak nggak perlu mikir kan dengarnya Nemeongger.
0: Oke, gitu.
2: Iya nggak sih?
1: Dia centil ya?
0: Iya banget.
2: Nah, lagunya memang centil.
1: Oke.
2: Oke, cocok jadi gitu.
1: Okay.
2: Ya kebetulan tuh gue lagi main film. Nah, karakternya memang kayak gitu. Mohon maaf ya. Makanya pilihan baju gue warna kok hari ini pakai pink ya.
0: Mendalami ya.
1: Oh, ini lagi main film apa? Oh, belum lagi kasih tahu.
2: Belum, tahun depan.
1: Oke. Tapi boleh diceritain sinopsisnya sedikit aja.
2: Pokoknya pekerja salon yang dari salon kureng jadi salon bagus ternyata enggak menyelesaikan masalah hidupnya juga gitu.
1: Oh, keren.
0: Blodong Mas.
2: Oh, gue cat rambut.
0: Oh, lu cat rambut. Kira-kira aku cocoknya rambut warna apa?
2: Kalau kamu hash brown cocok.
0: Hash brown.
1: Bagus banget kan?
0: Keren
1: banget dia. Keren. Gue ngeliatnya proud tau gak lu?
0: Jujurnya ketawanya dia paling benches tau.
1: Gue bangga banget gue. Gue bangga banget liat lu baru
2: senang.
1: Sumpah.
2: Keren.
1: Sumpah. Kalau saya cocoknya cat duko ya pak.
2: Cat duko.
0: By the way kita mau lanjutin.
1: Oh iya kan? Bener.
0: Kakak mau memberikan info.
1: Iya.
0: Jadi ada 5 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat ledakan keras di kompleks Ruko San Antonio Pakuwon City Surabaya. Pada Selasa. Oh kemarin ya berarti
1: kemarin,
0: ya. Ini korban terdampak langsung telah dievakuasi ke rumah sakit ya kan. Setelah menerima laporan sekitar pukul 7 pagi kemarin. Nah insiden tersebut menyebabkan kerusakan parah pada area ruko. Sementara tim petugas masih melakukan penyelidikan. Apakah sudah ada yang terbaru? Oh wow, ledakannya cukup parah ya.
1: Oh di ruko tapi ya.
0: Iya di ruko.
1: Karena waktu itu kan di salah satu mall di Jakarta Barat, itu lantai duanya dor kan, ada yang meledak juga. Dan ternyata itu dari
2: dapur ya?
1: Listrik dan dapur ternyata.
0: Oh memang kayaknya paling sering itu. Tapi mau tahu dong kalau mudah update-nya gimana, karena itu kan info kemarin kan.
1: Betul.
0: Siapa tahu udah ada update dan polisi udah selesai gitu loh menyelidiki.
1: Silakan ya, kan? Kaula Muda dari Surabaya kalau mau update bisa langsung ke 0811 607 607 1022.
0: Oke. Okay.

0: The Dandisan Prambors Radio with Calvin Jeremy. Aku mau shout out dulu dong buat teman aku yang katanya nungguin banget kocrot kecrot. Namanya Rian.
1: Rian?
0: Iya.
1: Oke.
0: Dia ternyata udah ngikutin The Dandis tuh lama banget. Terus katanya udah pernah ngikutin kamu juga yang pas di The Comment gitu.
1: Waduh, makasih ya Rian ya. Maaf ya kami bikin brain rot sebelum brain rot trendy.
2: Ternyata kalian ya pencetus brain rot ya.
1: Iya. Karena kan zaman dulu Kocok Kecret, Mas Darto 5, udah gitu apalagi sajian di The Comment kan juga unik gitu ya pada masanya. Gitu.
0: Tapi momen-momen itu lu di iniin gak sih Kak? Kayak di hit gitu? Atau people love you?
1: Mungkin ada yang hate, mungkin ada yang love.
0: Tapi kita

0: jodohin ke Cret. Cret.
1: Iya Cret.
0: Mau ketemu seseorangan nih Cret.
1: Siapa nih seseorangnya?
0: Indah.
1: Indah.
2: Gede.
1: Gede.
0: Weh. Gemerlap.
1: Gemerlap.
0: Namanya Yanti.
1: Yanti.
0: Iya. Lu kan teman. Lu kan teman. Lu kan teman yang begitu-begitu kan?
1: Iya, gue bener.
0: Yang mas-mas gitu kan?
1: Ini berarti bodinya Yahoo dong.
0: Wow,
1: gede kan?
0: Gede.
1: Gue sukanya yang montok-montok.
0: Wih, gila, mantap deh.
1: Yanti lagi
0: udah
1: namanya.
0: Gaul 2026.
1: Masih Yanti sih, asoy sih.
0: Udah gitu dia kenal banyak anak gaul, anak gaul yang tahu dia.
1: Gaul.
0: Yuk, kita jalan yuk.
1: Gemerlap nih ya.
0: Gemerlap. Kok kayak kinclong dah dia.
1: Oke.
0: Waduh, parkir bayar 2.000 nih. Waduh, masih naik tangga
1: ya. Kasih ini nih.
0: Nih. Nih Yanti.
1: Mana banyak orang begini, mana Yanti?
0: Ini Senayan City. Kenalan Cet.
1: Halo
0: Yanti. Ini Ketren.
1: Gak ada yang nyaut.
0: Iya.
1: Kemanajemennya kali ya.
0: Kok Satpam datang ke sini?
1: Satpam dong. Mau gue kenalin gak sama Yanti?
0: Wah boleh deh.
1: Ayo kita naik motor lagi. Nah ini dia nih, bayar 2.000 dulu. Nih Gandaria City.
0: Gandaria City Rianti, keren.
1: Gandaria City.
0: Aduh, salah gitu.

0: Indonesia.
1: Hai kalau muda, sebelum dilanjut sama Dedenis, inovatinya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Juicy Lucy kembalikan seluruh fee usai batal tampil di XYZ Live Ground. Dan yang kedua, DPR sahkan RUU Perlindungan Ketenaga Kerjaan, ijazah tidak boleh ditahan. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Juicy Lucy mengembalikan seluruh fee setelah batal tampil di XYZ Live Ground 2026 Batam. Jadi menurut pihak penyelenggara, pembatalan ini terjadi karena miskomunikasi dalam koordinasi teknis dan juga operasional ya. Kedua pihak kemudian berkomunikasi kalau muda dan menyelesaikan masalah ini. Juicy Lucy dijadwalkan tampil pada 5 September 2026 kemarin, tapi penampilannya batal. Pihak XYZ Live Ground juga meminta maaf kepada Juicy Lucy dan para penggemar, serta menyebut kejadian ini akan jadi evaluasi untuk pelaksanaan acara berikutnya. Selanjutnya, kalau muda, DPR RI resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang di Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Jadi salah satu aturan barunya nih, perusahaan dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja dalam proses recruitment dan penempatan. UU ini juga memperkuat hak pekerja perempuan termasuk cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya. Ada juga nih aturan soal pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, perlindungan pekerjaan disabilitas, serta keselamatan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ali menyebut UU ini juga memperkuat prinsip non-diskriminasi dalam rekrutmen, pengupahan, dan pengembangan karir. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Dream now on prambors.live. Prambors.
2: Prambors News. Prambors lagi enggak nih? Dan this.
3: The Dennis on Prambors Radio. Keren, Kelvin keren. Jeremy.
4: Panik-paniknya itu lucu deh dia.
3: Enggak, gue tuh dari tadi sebenarnya pengen inisiatif apa gue yang buka gitu.
4: Pokoknya sekarang lu yang buka terus.
3: Siap,
4: gimana?
3: Siap, boleh.
5: Okay, keren yes. Banget Kelvin Jeremy. Sangat adaptif.
3: Iya, ya senang aja gue di sini. Bener-bener gue tapi senang banget sih dengan vibesnya kayaknya baru gitu.
4: Ah. Ya coba makanya lu lakuin 12 tahun kayak kita. Jadi iya gak baru lagi.
3: Iya bener juga ya.
5: Yeah, coba, tapi Calvin Jeremy yang baru menurut gua adalah konten-kontennya.
4: Iya benar.
5: Selalu ada aja yang baru.
4: Lu ngedit sendiri, Vin?
3: Gua ngedit sendiri tapi ada editor. Cuman masih sering ngedit sendiri.
4: Karena hal pertama yang dilakukan pas masuk ke ruang siaran adalah setting kamera kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah gitu. 360.
5: Keren banget, Ku. Ada kan, jadi harus CCTV juga nih di atas.
3: Tapi kan lu juga Ken, ngonten.
5: Gua juga
3: stranded sih. In Japan, lu bikin
5: gila, konten. Iya, benar-benar. Ken itu ini kaulah muda ya, Ken nge-shot pagi. Zet. Siang udah tayang. Gue bilang, kapan ngeditnya nih anak? Kan kelihatan kalau dia dieditin sama dia ngedit sendiri.
4: Iya benar-benar.
5: Calvin juga. Konten waktu itu kan main ke The Dandies. Yang promo lagu. Abis itu, enggak berapa hari, satu hari kemudian langsung tayang. Ini orang kuat.
4: Lebih cepat dari editornya Prambors. Clippernya lebih banyak dia.
3: Iya benar-benar. Gue cuman di interview sekali, gue ada 7 konten. Agak malu sih.